0: lautan, dibuangnya ke sungai, termasuk aktivitas dari wisatawan. Okay. Ya, satu orang wisatawan, ya ditambah mungkin pengunjungnya sehari berapa sampai ribuan, ya menyumbang sampah plastik itu bisa dibayangkan. Ya bagaimana pencemaran laut ya, tadi menjadi ancaman yang memang cukup serius untuk saat ini.
1: Oke, apalagi kita tahu juga kalau sudah ngomong-ngomong tentang sampah plastik, di mana-mana kalau ada pantai pasti pas di pinggir pantai itu pasti sampah pasti plastik ada semua gitu ya, rata-rata. Oke, saya ke Bu Sesbania. Bu, kalau bicara tentang kawasan konservasi laut di Bengkulu dan peranannya ini seperti apa, Bu?
2: Kalau kawasan konservasi untuk kita Provinsi Bengkulu ini baru ditetapkan baru satu kawasan di Kabupaten Kaur. Baru tahun kemarin
1: tahun
2: ditetapkan
1: 2020.
2: Sebagai kawasan konservasi. Di Bengkulu ada 4 yang menjadi cadang dicadangkan di RTRW terkait kawasan konservasi, ada di Pulau Enggano, di Pulau Tikus, dan di Kabupaten Mukomuko. Nah, tapi yang ketiga ini belum masih dalam proses perbaikan. Jadi belum ditetapkan oleh Kementerian KKP. Jadi kalau untuk konservasi, karena tahun kemarin belum ada pengelolaan terkait kawasan konservasi ini. Seharusnya setelah ditetapkan itu harus adanya pengelolaan terkait kawasan konservasi. Jadi bagaimana kita melindungi, tetap jalan. Kan di sana ada zona inti dan zona pemanfaatan terbatas. Kalau pemanfaatan terbatas itu bisa boleh dimanfaatkan tapi dengan persyaratan. Nah kalau di kawasan zona inti itu tidak boleh sama sekali melakukan
1: aktivitas
2: di sana, kecuali karena memang ada penelitian atau apa, tapi juga itu masih terus dipantau juga gitu. Jadi saat ini masih vakum, belum kita kelola dengan baik kalau untuk di kawasan konservasi di Kabupaten Kaur itu.
1: Oke, artinya masih dalam wacana aja ya?
2: Enggak, sudah ditetapkan ya, tapi maksudnya, kita masih belum jalan. Karena memang karena keterbatasan saat ini, mungkin sudah tahulah semuanya ya, kalau kita dalam kondisi seperti ini, jadi efisiensi anggaran untuk sana minimal, kalau memang di daerah lain tuh ada NGO-NGO yang terlibat. Gitu. Jadi nggak hanya menggunakan APBD, tapi dari NGO-NGO itu bisa kita melakukan kegiatan di sana, gitu. Pemagaran atau apa terkait zona inti gitu. Kemarin juga kami bersama subkor saya di kawasan-kawasan pasti itu kita baru mau mencanangkan MOU kerjasama dengan PT AI Digital. Jadi AI Digital ini membuat kita peta untuk zona inti, zona pemanfaatan terbatas, zona ini kita bisa, nelayan bisa memantau gitu. Oh ini sudah masuk nih lewat HP gitu, lewat HP. Jadi mereka bisa memantau bahwa ini ada di zona apa nih, zona inti atau itu. Jadi mereka kalau zona inti mundur, nggak usah masuk ke zona itu gitu. Itu baru wacana akan kita libatkan di sana gitu.
1: Oke. Artinya mungkin tidak semua masyarakat tahu juga ya, Bu ya, kawasan konservasi ini ya istilahnya.
2: Pada saat kita penetapan kawasan konservasi, kita melibatkan masyarakat di sana. Masyarakat di sana, pemerintah daerah di sana, kepala desa di sana, nelayan, penyuluh perikanan di sana. Itu kita libatkan semua.
1: Kita libatkan.
2: Iya.
1: Oke, artinya dengan adanya kawasan konservasi, apakah nantinya kawasan-kawasan ini benar-benar tidak diganggu, istilahnya tidak diganggu. Tadi kan disampaikan ada zona inti dan lain sebagainya. Mungkin tidak semua orang juga tahu apa itu zona inti yang boleh dan tidak boleh dilakukan seperti itu.
2: Nanti kita akan melakukan sosialisasi juga di sana untuk terkait pemahaman tentang zona inti, zona pemanfaatan terbatas dan sebagainya itu.
1: Gitu. Oke, artinya itu di kawasan lautnya atau kawasan lautnya.
2: Ya.
1: Oke, artinya itu masih di apa ya? Kalau ngomong-ngomong daerahnya itu, Bu, di daerah yang memang seperti apa yang dikatakan zona inti tadi, Bu?
2: Kalau kawasan zona inti itu kawasan yang apa namanya tuh yang memang kita kita pahami bahwa itu akan bisa menjadi apa namanya tuh bisa membuat apa namanya kawasan yang
1: apakah ada seperti apa karang yang tidak boleh diganggu diambil atau lain sebagainya?
2: Ya seperti okay. itu. Nanti kan jadi habitat habitatnya tuh bisa diperbaiki, ya? Bisa tumbuh lagi. Jadi apa namanya hewan-hewan atau biota laut yang ada di sana itu lebih pulih lagi gitu.
1: Okay. Mungkin di daerah mana itu, Bu?
2: Di daerah Kaur yang di bagian apa?
1: Sukarami. Oke. Sukarami. Berarti Bu Nela tahu juga ya daerah kawasan tersebut ya?
0: Kebetulan saya tim ahli untuk yang konservasi.
1: Jadi itu seperti apa Ibu nanti gambarannya mungkin? Karena kan tadi kan sudah dilakukan kegiatan di Kaur ya. Sementara untuk Enggano, kemudian Muko-Muko ini dan Pulau Tikus belum dilakukan ya Bu ya?
0: Akan sebenarnya belum dilakukan.
2: Apa,
1: masih dalam proses. Ini akan seperti apa nanti Bu?
0: Jadi harusnya setelah ditetapkan kawasan konservasi itu dilakukan rencana pengelolaan. Ya. Ya, cuma sepertinya masalah anggaran ya, proses ya. Sehingga tidak langsung dikelola dan itu kemarin udah dipantau lagi, belum ada lanjutan.
2: Apa?
0: Yang penetapan kemarin.
2: Sudah.
0: Cuma belum ada pengelolaan.
2: Iya.
0: Harusnya rencana ada pengelolaan untuk kawasan konservasinya. Karena di saat kita menetapkan ya ada zona inti, zona pemanfaatan, zona lainnya. Yang zona inti tadi itu ekosistem terumbu karang itu yang kita lindungi, Mbak.
1: Oke.
0: Jadi tidak ada pemanfaatan ekosistem terumbu karang di wilayah zona inti. Bahkan lewat pun nggak boleh, selfie pun nggak boleh, foto pun nggak boleh. Ya jadi seketat itu harusnya. Tapi kan setelah penetapan harusnya memang ada pengelolaan kawasan. Karena setelah ditetapkan sebagai zona inti, kalau tidak ada pengawasan dan lain-lain, ya akan balik lagi ke nol.
1: Iya.
0: Ya karena itu pengawasannya harus cukup
1: ketat
0: ekstra,
1: ya.
0: Harus cukup ketat. Ya, jadi siapa yang melanggar itu akan ada sanksi dan lain-lain. Tapi kan kalau sekarang kan karena terkait anggaran dan lain-lain, saya juga tidak bisa berbicara banyak. Ya jadi pengelolaannya memang belum jalan.
1: Belum jalan ya. Artinya sekarang masih boleh lah ya. Mungkin kalau bicara tadi zona inti dan lain sebagainya, mungkin masih dalam bayang-bayang masyarakat juga ya Bu ya untuk hal-hal tersebut. Oke, nanti obrolan ini kita lanjutkan Ibu ya. Kita break sebentar. Pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya juga kami undang di line telepon kami 0736732195, WhatsApp 0811730709, dan juga bisa komentar melalui channel YouTube di RRI Net Bengkulu. Tetap bersama kami di Bengkulu Menyapa.
3: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Ayah, Ibu, kalian di mana?

0: ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Wih, lagi melukis apa nih?
2: Ini laut, Bun.
1: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
2: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun, terus masuk ke laut.
1: Nah, kalau ini apa, Dek?
2: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
3: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
4: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
5: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Anda kembali bersama kami dalam dialog Bengkulu Menyapa dengan topik laut untuk generasi mendatang, membangun kesadaran dan aksi nyata melestarikan ekosistem laut. Bersama dua orang narasumber kami ada Ibu Sesbania Argumanti Folia SPMM selaku Kabid Pengelolaan Ruang Laut Dinas Perikanan Provinsi Bengkulu. Kemudian juga ada Ibu Nela Tri Agustini SKL MSI, dosen program studi ilmu kelautan Universitas Bengkulu. Ibu Sesbania dan Ibu Nela masih ya? Ya, oke. Tadi dengar ILM-nya ya, Bu ya. Iklan layanan masyarakat dari RRI tadi. Nah, ini tanggapannya gimana nih? Kayaknya kan memang masuk banget dengan obrolan kita pagi ini, Bu. Ibu Nela mungkin tanggapannya hampir sama mungkin ya.
6: Hampir sama yang tadi ya, sampah. Ya, air yang keruh dan sampah yang sampai ke laut memang dari aktivitas yang ada di daratan.
1: Oke, anak kecil aja udah tahu tadi ya, Bu ya.
6: Anak kecil aja gambarnya yang real nih.
1: Real.
6: Ya, tidak, kenapa tidak biru? Ya, jadi memang lautnya keruh dan banyak sampah di dalamnya.
1: Oke. Nah, artinya memang kalau kita bicara tentang aksi nyata dan lain sebagainya untuk ekosistem laut bagi generasi mendatang. Ini sebagai generasi yang saat ini, Ibu, seperti yang sudah disampaikan tadi juga dengan menjaga sampah plastik dan lain sebagainya. Mungkin hal-hal real lainnya yang bisa kita lakukan untuk generasi-generasi yang akan datang. Apakah mereka masih bisa lihat laut atau akan seperti apa nantinya, Bu? Bu Nela.
6: Ya, aksi nyata sebenarnya banyak sih ya. Termasuk yang tadi ya, kesadaran terkait penggunaan sampah. Ya, karena memang problem dan masalahnya itu banyak ya sekali di sampah. Dan sampah ini sebenarnya bukan tantangan yang ada di laut saja, bahkan di daratan pun itu menimbulkan banyak masalah.
1: Masalah, betul.
6: Ya, jadi sebagai generasi ke depan, ya harapannya kita bisa menginvestasikan ya laut ini supaya tetap sehat. Ya, jadi jangan sampai kita mewarisi laut yang kondisinya sudah rusak. Ya, karena generasi yang akan datang ini yang akan hidupnya lebih lama ya dibandingkan kita, mungkin ya berapa puluh tahun lagi ya, Bu ya. Tetapi yang ke depan kan akan lebih panjang lagi nih ya, menghadapi tantangan yang besar. Aksi nyata yang bisa kita lakukan termasuk tadi ya, kalau kita dari mahasiswa kelautan itu kita rutin melakukan kegiatan bersih pantai. Itu juga sering kita lakukan di program HIMA. Kemudian penanaman pohon itu salah satu juga sudah kita selipkan pada mata kuliah berpraktikum. Kemudian terkait sampah tadi, anak-anak juga kemarin pencemaran laut itu kita membuat bank sampah. Jadi sistemnya itu udah banyak ya sekarang di desa-desa pun itu bank sampah. Jadi bagaimana bisa mengelola sampah tersebut sehingga bisa menjadi nilai jual ya, jadi banyak kerajinan dan lain-lain sekarang yang bisa diolah. Karena kalau ngomongin sampah ini agak sulit ya kita, karena memang di depan mata kita termasuk yang tadi botol minum dan lain-lain, tapi bagaimana bisa mengelola ini supaya menjadi nilai jual yang lebih tinggi sehingga masyarakat ya lebih tertarik. Jadi itu hal-hal yang bisa kita lakukan, termasuk ya edukasi juga kita sama-sama mengingatkan mungkin di sosial media dan lain-lain, edukasi kepada masyarakat itu juga hal yang penting, meskipun tidak semuanya itu ya, tidak semuanya memang kalau kita berbicara masyarakat, kita tidak bisa menyamakan antara A dan B. Memang membutuhkan effort yang cukup besar.
1: Karena memang kita peduli, tapi mungkin orang lain yang nggak peduli. Ya, kita sudah berbuih-buih ngomong, kasih masukan dan lain sebagainya, tapi mereka nggak peduli, itu kayaknya sia-sia juga. Betul. Tapi untuk kita tidak, gitu ya Bu ya. Oke, saya ke Ibu Sesbania. Bu, kalau bicara tentang program-program dari Dinas Perikanan ini sendiri, seperti apa Bu untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut Bu?
7: Kalau sekarang masih di, kalau yang mendasarnya itu dia, kita harus penetapan kawasan konservasi ini harus segera gitu, harus segera dilakukan karena minimal kita melindungi ekosistem dengan adanya zona inti dan zona pemanfaatan terbatas ini, dengan adanya konservasi ini kita juga melindungi ekosistem biota laut. Nah, kalau untuk yang program-program yang lainnya juga kita juga membuat regulasi dan sebagainya untuk terkait nelayan yang tidak boleh mengambil ikan berlebihan. Okay. Gitu, atau regulasi yang kita kuota tentang pengambilan ikan, terus regulasi kuota untuk benur atau sebagainya gitu kan, sudah ditetapkan nelayan juga tidak mengambil ikan dengan menggunakan
1: troll gitu ya,
7: ya yang alat tangkapnya yang merusak. Misalnya seperti itu juga sebagai peran pemerintah juga untuk menjaga ekosistem laut kita. Minimal itu aksi juga kita pernah juga bersih-bersih pantai juga itu biasanya setiap hari Jumat itu. Kadang-kadang kita ada di KKP Kota Bengkulu itu membersihkan di belakang kantor itu. Jadi mulai dari hal-hal yang kecil sampai nanti penetapan konservasi, mungkin kita juga bisa menjaga ekosistem laut kita ini. Karena aksi kecil itu kalau kita lakukan secara bersama-sama itu dampaknya
1: besar. Juga besar ya. Baik. Saya ke Ibu Nela. Ibu Nela, ini kan juga tadi kita ngobrolin tentang abrasi. Ini ada juga kawasan-kawasan yang sudah mulai abrasi, kawasan-kawasan tertentu. Ini efeknya dari laut juga ini, Bu. Nah, ini kira-kira dari kacamata seorang akademisi akan seperti apa dan bagaimana untuk supaya tidak abrasi juga ini, Bu?
6: Oke, jadi sebenarnya kita tahun kapan ya, Bu? Ya, yang di Alun Utara itu tahun kemarin ya, kegiatan kita ya terkait mitigasi sebenarnya ya untuk abrasi ini. Sebenarnya sudah dari Alun Utara juga sudah sampai ke pusat dan lain-lain, karena memang membutuhkan biaya yang sangat besar kalau kita mau membangun tanggul.
1: Oke.
6: Ya, karena kalau tidak cukup dengan penanaman.
1: Iya.
6: Karena kalau pada saat kita nanam juga pasti akan tergerus lagi,
1: betul.
6: Ya, itu juga sebenarnya sudah ada dari pemerintah juga sepertinya sudah berkoneksi juga ya dari dinas PU dan lain-lain. Itu sudah dikerahkan semuanya.
7: BKSDA
6: juga sudah ke sana. Tapi ya tantangannya tadi ya terkait anggaran.
1: Oke.
6: Ya, tapi hal sederhana yang bisa kita lakukan, memang kalau kita tidak bisa kita itu ya, kalau sebagai masyarakat mungkin ya kita tidak bisa menyumbangkan materi yang besar, tapi yang bisa kita lakukan saat ini ya tadi ya seperti kemarin itu kita melakukan penanaman cemara.
1: Oke.
6: Meskipun tidak tahu hidup atau tidak. Makanya tadi selalu dimonitoring, kita memastikan bahwa si pohon yang kita tanam itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik.
7: Ya, nambahkan sedikit juga di Alun Utara kemarin itu juga kita karena binaan ya.
1: Iya.
7: Jadi mereka konsultasinya juga ke Dinas DKP itu terkait abrasi yang Bu, semakin lama semakin gapuranya udah
1: hancur, mulai.
7: Terus rumah untuk menetaskan telur tukiknya, telur penyunya itu juga sudah mulai tergerus gitu. Okay. Jadi mereka, gimana Bu kalau kita untuk sementara aja kita belikan ban-ban itu, ban-ban untuk menghadang arus ombak gitu ya. Oke Pak, nggak apa-apa, kita siapkan itunya, berapa biayanya nanti kita sama-sama cari gitu. Seperti itu, sampai seperti itu. Kalau sekarang mungkin udah fenomena alam mungkin ya. Jadi ombak itu udah nggak sampai lagi ke itu. Mereka sudah bisa di bawah bangunan itu sudah membuat tempat penetasan telur penyu itu. Itu kemarin juga kolaborasi juga dengan Kapolda terkait itu gitu, apa namanya tuh untuk penyu-penyu ini gitu. Ada bantuan dari apa kemarin itu? Dari Polda dan banyak juga
1: pihak-pihak yang bantu ya.
7: Juga banyak membantu di sana untuk terus berjalan gitu aktivitas mereka terhadap konservasi penyu ini.
1: Oke. Okay. Artinya memang sebenarnya kalau bicara abrasi pantai memang sebenarnya mengkhawatirkan sekali ya daerah-daerah tertentu juga. Bu, kita bacakan dulu pertanyaan dari pendengar kita yang sudah mengirimkan pesan singkatnya di 0811 7307 079. Oke. Okay. Apa yang bisa dilakukan dari 0812 73 sekian sekian, apa yang bisa dilakukan masyarakat yang tinggal jauh dari pantai untuk ikut menjaga laut? Tadi sudah disampaikan juga sama Ibu ya, mungkin nanti bisa ditambahkan Bu Nela ya. Kemudian ini juga dari Heru tanya, bagaimana cara mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari yang realistis dan mudah diterapkan? Oke, mungkin Ibu Nela bisa
6: jawab. Iya, ya yang dari gunung ya, yang jauh nih ya, apa pesisir ya, yang bisa kita lakukan tadi memang sederhananya tadi ya, penggunaan sampah plastik, mengurangi penggunaan sampah plastik yang sekali pakai, seperti ini ya, botol minum. Kemudian pada saat belanja sekarang kan sepertinya juga di minimarket juga sudah tidak disediakan,
1: berkurang
6: lagi, berkurang. Bahkan sekarang udah pakai kardus, pakai kantong kain dan lain-lain. Jadi yang realistis sekarang seperti yang tadi kan masnya udah bawa tumbler nih, ya meskipun di sini masih disediakan. Mungkin nanti ke depan kan mungkin bisa pakai
1: lebih baik lagi ya.
6: Ya, gelas atau pakai apa tumbler yang besar kan untuk diisi ulang. Itu hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Karena tindakan kecil yang kita lakukan ini bisa berdampak besar ya apabila kita bisa bijak mengelola dengan baik. Seperti itu.
1: Oke, jadi sudah dijawab ya dua pertanyaan tadi, bagaimana cara mengurangi penggunaan plastik tadi, salah satunya penggunaan tumbler, kemudian tidak pas belanja mungkin ibu-ibu ini banyak apa juga ya? Ada apa
7: kresek
1: ataupun ya, juga apa ya yang pakai tas apa ya, rotan atau keranjang ya, gitu ya Bu ya, itu
6: bisa dilakukan,
1: itu sudah saya lakukan. Alhamdulillah. Ini juga ada pertanyaan terkait dengan cara, bagaimana cara mengenalkan pentingnya laut kepada anak-anak sejak dini. Oke, Ibu Nela.
6: Oke, jadi kita biasanya mengenalkan kepada anak-anak usia dini itu biasanya kita dari UNIP pun juga selalu ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
1: Okay.
6: Ya, kita mengenalkan ke siswa itu biasanya memang kalau dari anak-anak itu kalau sudah tertanam nih ya tingkat kesadarannya itu lebih tinggi, itu biasanya akan terus ya ke masa yang akan datang akan tetap lanjut. Ya, bagaimana kita dapat mensonding anak-anak terkait tadi ya penggunaan sampah, kemudian penanaman pohon ini bagus loh ya. Ternyata hal-hal yang sederhana seperti ini itu ternyata bisa memberikan dampak positif untuk ke depan. Jadi pengenalan-pengenalan hal-hal yang kecil tersebut kepada anak-anak itu bisa memberikan dampak yang luar biasa ya, terutama sampah tadi, karena anak-anak juga kadang mungkin jajan dan lain-lain buang sampahnya sembarangan. Jadi kalau saya lihat di sekolah-sekolah itu pun juga sudah menyediakan apa, kotak sampah seperti bank sampah itu, jadi yang mana botol, anak-anak sudah bisa
1: membedakan ya Bu ya.
6: Jadi tidak, sudah ditanamkan sejak dini. Oh, jadi penggunaan sampah, pengelolaan sampah dan lain-lain. Ya mulai dari hal yang sederhana tadi, menyediakan tempat tadi ya, tempat sampah, jadi anak-anak bisa dengan mandiri membedakan yang mana botol-botol. Itu sudah saya lihat di sekolah anak saya juga sudah sudah diterapkan hal-hal seperti itu. Jadi menanamkan ya kesadaran lah ya dari anak-anak sejak dini.
1: Oke.
7: Okay. Selain itu juga mungkin ya Mbak ya, kalau seandainya itu tentang sampah, tapi bisa juga anak-anak TK, anak-anak SD itu sekolah dasar itu diajak ke misalnya di penangkaran penyu, tuki, dia melepaskan tuki ke pantai gitu kan. Itu kan membuat menyenangkan, kegiatan yang menyenangkan. Mungkin itu juga bisa membuat mereka cinta juga terhadap ekosistem laut.
1: Nah, mungkin dari DKP sendiri ini Ibu, terkait dengan kegiatan untuk anak-anak, kemudian juga pendidikan terkait dengan kelautan kan kayaknya masih minim ya Bu ya. Mungkin ada nggak apa program-program ataupun juga hal-hal yang mengajak dari sekolah-sekolah untuk belajar cinta laut, ekosistem laut dan lain sebagainya Bu?
7: Mungkin kalau di bidang kami itu belum ada, tapi kalau di bidang yang lain mungkin yang gemar makan ikan seperti itu kan, apa namanya itu, membuat mereka juga mencintai ini ikan apa, ini jenis ikan apa gitu. Mungkin itu juga bisa membuat mereka juga mencintai biota-biota yang ada di laut. Mereka mengenalkan kepada mereka hal-hal tersebut gitu. Tapi memang kalau untuk program yang ada di DKP untuk anak-anak sekolah dasar yang seperti itu memang belum ada gitu. Belum, mungkin bisa menjadi perhatian kedepannya
1: gitu. Ya. Oke. Saya ke Ibu Nela. Ibu Nela, ini kan juga terkait dengan perubahan iklim. Tadi sudah kita senggol-senggol dikit. Kita lihat nih berapa hari ini panasnya luar biasa. Ini ada pengaruhnya juga dari laut artinya.
6: Ya, kalau kita berbicara perubahan iklim itu memang salah satu tantangan ya, memang yang tidak bisa kita hindari dan bisa kita rasakan saat ini. Kadang pola cuaca juga tidak menentu, tidak bisa kita prediksi, kadang panas sekali ya, suhu bumi juga semakin meningkat. Makanya peranan dari laut itu tadi cukup besar. Ya, termasuk ekosistem mangrove tadi. Si mangrove ini dia bisa menyerap karbon. Karbon yang ada di atmosfer. Makanya kenapa kita harus menjaga nih si ekosistem ini. Mangrove. Ya, jangan sampai nanti kita tebang, kita alih fungsi lahan menjadi tambak, sehingga fungsi dan peranannya akan berkurang.
1: Okay.
6: Ya, jadi memang laut memberikan peranan yang sangat besar. Termasuk ekosistem lain seperti lamun juga, yang mungkin masyarakat mungkin masih awam nih.
1: Iya, benar.
6: Ya, salah satunya yang bisa kita lindungi tadi, si mangrove tadi memberikan peranan yang sangat penting. Termasuk tadi peranannya terhadap penyerap karbon. Karena kalau kita berbicara perubahan iklim kan terkait itu ya, pola cuaca juga yang tidak menentu. Kemudian karbon di atmosfer juga sudah semakin besar. Dan si mangrove ini menyerap karbon nih, menyimpan karbon. Tapi kalau mangrove-nya kita rusak, nah bisa dibayangkan ya, berapa jutaan yang karbon yang tersimpan akan keluar kembali. Seperti itu.
1: Oke. Baik, ini juga terkait dengan apakah, pertanyaannya sekarang, apakah dan bagaimana kita memastikan bahwa generasi mendatang ini nantinya bisa menikmati laut yang sehat, produktif, dan lestari, Bu Nila?
6: Oke, jadi untuk memastikan supaya laut tetap sehat, tentunya kita bersama-sama ya, kita tentunya menjaga ekosistem pesisir dan laut. Dari pemerintah juga sudah ada penetapan kawasan konservasi dan lain-lain. Jadi memang mari kita bersama-sama untuk menjaga, melestarikan ekosistem tersebut supaya tetap lestari dan berkelanjutan. Jadi kalau misalnya di mangrove juga, termasuk terumbu karang tadi di Pulau Tikus, banyak wisatawan terkadang tidak menyadari, mungkin banyak yang terinjak. Nah, sedangkan si terumbu karang tersebut kalau sudah patah, untuk pulihnya lagi itu membutuhkan waktu yang luar biasa lama. Jadi hal-hal sederhana yang mungkin tanpa kita sadari nih. Ya, termasuk juga yang tadi terkait pencemaran. Terkadang kita nggak sadar kalau misalnya lagi di sungai atau lagi di laut, kita bawa rinso mungkin nyuci. Kalau mahasiswa kami sering praktikum, saya nasihatin nih, ya jangan bawa rinso lah, nyuci mungkin di muara yang airnya jernih. Tapi kalau ada 200 orang yang menyuci secara bersamaan, menyumbang supply bahan kimia yang cukup banyak nih ke lautan. Jadi hal-hal sederhana yang seperti itu mungkin sebenarnya tidak kita sadari nih, bukan kita sengaja, tapi mungkin edukasi-edukasi terkait hal tersebut bisa kita sampaikan ke anak-anak kita, seperti itu.
1: Oke. Artinya kalau kita lihat sekarang ini Ibu, sumber daya alam yang ada di Indonesia, di Bengkulu khususnya, ini apakah masih akan terus tersedia atau suatu saat juga akan mulai menipis? Karena tadi kata Ibu Sasbania, ini sudah mulai agak jauh nelayan-nelayan kita melaut ini, Bu.
6: Ya, makanya di Kaur itu sudah kita lakukan penetapan untuk konservasi laut supaya apa yang menjadi habitat tadi ya, terumbu karang tersebut bisa terjaga dengan baik. Termasuk Pulau Enggano, Muko-Muko, itu dua itu ya Bu ya, yang kita akan penetapkan. Satu lagi di
1: Pulau Tikus,
6: itu memang masih proses. Ya, jadi kalau pada saat kita sudah lakukan nih yang tadi konservasi tadi, area-area zona-zona ini itu memang tidak boleh ada aktivitas di sana. Jadi bagaimana kita bisa memulihkan ekosistem tersebut supaya tetap bisa terlindungi. Ya, jadi sebenarnya masyarakat terkadang takut dengan adanya kawasan konservasi. Ya, seperti yang kita lakukan kemarin ya, pendekatan penjajakannya itu luar biasa sulit. Ya, padahal kawasan konservasi ini jika kita lakukan dengan baik, dikelola dengan baik, sebenarnya akan menyumbangkan hal yang positif. Ya, bahkan populasi perikanannya juga akan meningkat ya, dengan ekosistemnya terjaga dengan baik ya, suplai makanan yang dihasilkan dari ekosistem tersebut sehingga si ikan-ikan juga akan lebih banyak. Tapi ketakutan masyarakat itu terkadang, kawasan konservasi ini tidak boleh nih dimanfaatkan. Ya padahal yang tidak boleh dimanfaatkan itu pada zona inti yang benar-benar memang dilindungi.
1: Dilarang ya pokoknya. Ya,
6: tapi itu hanya 10%-nya, Mbak.
7: Ya, 10%.
6: Ya itu tidak luas ya. Kita masih ada 90%-nya nih yang bisa kita manfaatkan dengan bijaksana. Ya sehingga yang dari zona inti yang memang tidak ada nih kegiatan di sana, bahkan menyeberang pun kita tidak boleh nih di sana. Tentunya kita menjaga ekosistem ini supaya tetap terlindung, tetap lestari, sehingga menghasilkan biodiversitas yang lebih banyak. Mm-hmm. Populasi perikanan juga akan lebih banyak kalau ekosistemnya sehat.
1: Yeah.
6: Ya itu yang akan kita lakukan nanti pengelolaan itu di Kabupaten Kaur, menyusul dengan pulau-pulau Enggano, Pulau Tikus, dan Muko-Muko.
1: Artinya memang sebenarnya ini sangat dibutuhkan ya, apalagi untuk agar biota laut kita juga terus meningkat, kemudian juga apa, ikan-ikan kita juga semakin banyak. Jadi masyarakat kita nggak perlu jauh-jauh ya Bu ya?
6: Ya pada dasarnya kalau misalnya konservasi tadi memang kita sudah lakukan dengan baik pengelolaannya, itu akan mendatangkan ya, populasi perikanannya akan bermigrasi,
1: akan bermigrasi.
6: Ya, tidak mungkin ke zona inti, pasti akan bermigrasi ke zona pemanfaatan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita
1: sendiri.
6: Bahkan
1: ya,
6: mungkin kita mancing di pinggir pun mungkin akan lebih cepat
1: ya,
6: lebih cepat dapatnya jika ekosistem tersebut kita kelola dengan baik.
1: Okay.
6: Jadi memang pada dasarnya kita harus menjaga si habitat tadi.
1: Mm-hmm.
6: Ya tapi kalau ekosistem ya ibarat kita lah rumah, kalau rumahnya kita rusak tentunya juga penghuninya juga pasti akan keluar. Ya seperti itu juga sebenarnya konsep di ikan tadi, biota,
1: iya,
6: gurita dan lain-lain.
1: Mm-hmm.
6: Pada saat kita merusak rumahnya otomatis si ikan-ikan juga akan keluar nih. Ya akan keluar, mungkin ada yang mati dan lain sebagainya. Yeah. Tapi pada saat kita jaga nih, ya si ekosistem tadi kan memberikan dampak yang besar nih.
1: Mm-hmm.
6: Ya, dampaknya positif nih terkait habitat tadi ya, suplai makanan dan lain-lain. Otomatis populasi perikanan juga akan meningkat. Itu yang targetnya ya Bu Ses ya, akan kita lakukan. Tapi terkait pengelolaan tadi ya, itu memang belum jalan. Tapi harapannya ke depan mungkin pemerintah juga ya bisa memikirkan hal tersebut, karena target juga dari kementerian sepertinya juga menargetkan kawasan konservasi ya, berapa persen seperti itu.
1: Oke, artinya butuh waktu sebenarnya ya Bu ya. Gak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba nanti ada, tapi ya tadi harus didukung juga.
6: Ya harus didukung juga, tapi memang didukung oleh dari pemerintah dan masyarakat juga harus mendukung. Terkadang ya seperti yang kemarin penjajakannya juga agak sulit ya Bu Ses ya. Ada yang menolak dan lain sebagainya. Itu memang tantangan-tantangan yang memang cukup besar. Mm-hmm. Tapi alhamdulillah kemarin juga tidak ada kendala terkait penetapan dan lain-lain.
1: Artinya memang sudah ditetapkan juga ya Bu ya?
6: Yang di Kaur itu sudah penetapan,
1: sudah ya?
6: Tinggal pengelolaan kawasannya saja.
1: Oke, artinya nunggu kelanjutannya lagi nih Bu ya. Akan seperti apa nanti? Ya pasti dukungan dari masyarakat, pemerintah, Pemda dan lain sebagainya, dan juga NGO terutama juga ini yang tentunya. Oke, okay, untuk closing statement sebelum kita akhiri kebersamaan kita, silakan Ibu Ses.
7: Ya, untuk pelestarian ekosistem laut ini kalau dikatakan mudah, tidaklah mudah, tapi bukanlah hal yang mustahil kalau kita, intinya kita ada kesadaran yang mendalam, terus aksi yang kita lakukan terkoordinasi, terus ketekunan kita dalam jangka panjang terus-terusan kontinuitas gitu untuk melakukan pelestarian ekosistem laut ini. Terus kalau kita melihat ikan yang berenang di pantai, bukan hal yang mustahil bahwa kita keseimbangan alam itu masih bisa dipertahankan gitu. Jadi memang laut itu harus kita jaga, bukan warisan dari nenek moyang tetapi adalah titipan dari anak cucu kita.
1: Oke, baik. Ibu Nela?
6: Closing statement ya hari ini. Ya mari kita menjaga laut, mulailah dari hal kecil. Tadi mungkin di RRI juga ya Mbak ya, pengurangan ini ya, penggunaan sampah plastik. Kemudian hal-hal yang kecil ya, melakukan penanaman mangrove ya di pesisir. Mungkin anak-anak juga, generasi penerus mungkin bisa juga dilibatkan mungkin dari pihak-pihak sekolah. Karena tindakan kecil yang kita lakukan, dan kita juga perlu ya menggunakan sumber daya alam itu juga secara bijak. Ya jangan sampai nanti membeli biota laut yang sebenarnya dilindungi nih.
1: Mm-hmm.
6: Ya karena banyak juga masyarakat kadang mungkin masih ada yang makan penyu dan lain-lain.
1: Iya, iya.
6: Ya itu memang perlu kesadaran dari kita. Ya mulailah dari hal kecil, hal yang sederhana yang bisa kita lakukan bersama-sama.
1: Mm-hmm.
6: Ya salah satunya ini. Ya pengurangan sampah plastik. Sehingga harapannya laut kita tetap bisa lestari dan berkelanjutan, selalu jaga ekosistem ya supaya tetap berkelanjutan.
1: Baik. Terima kasih untuk kedua orang narasumber kami Ibu Sesbania Argumanti Folia SPMM dari Bu Nelatri Agustini Eskal MSI atas obrolan kita pagi ini. Dan semoga saja dari diskusi yang sangat menarik hari ini, kita belajar bahwa laut bukan hanya sumber kekayaan alam, tapi juga penopang kehidupan yang harus dijaga bersama. Pelestarian ekosistem laut tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, masyarakat, komunitas, dunia usaha, dan terutama generasi muda sebagai penerus bangsa. Yang pasti pendengar, terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Terima kasih kepada dua orang narasumber kami. Semoga saja apa yang sudah kita obrolkan ini juga bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Bengkulu pagi ini
5: bersama kami
4: Pro 1 RRI Bengkulu,
5: kanal informasi dan inspirasi.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu pagi ini. Dan masih bersama Mia menemani perjalanan Anda. Nanti sesaat lagi kami hadir dalam Halo RRI. Dan tentunya untuk yang saat ini baru bergabung, Anda juga bisa nanti menyimaknya di live TikTok ya, live TikTok RRI Bengkulu. Nah, jadi sampaikan keluhan Anda seputar layanan publik. Sekali lagi, sampaikan keluhan Anda seputar layanan publik di komentar live TikTok boleh, melalui WA boleh juga di 0811 7307079. Dan tetap bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.

98,8 FM RRI Bito Pendengar. Selamat pagi di kesempatan pagi hari ini. Jumpa lagi bersama dengan saya Sri Bahri Pendengar di ruang dengar Anda. Dan di kesempatan pagi hari ini tentunya kami akan ajak Anda untuk menghadirkan musik dan informasi. Untuk kesempatan kali ini edisi hari Senin tanggal 8 Juni 2026, kami akan hadirkan musik dan informasi seperti biasa. Untuk lagu-lagu dangdut akan kami hadirkan pendengar tepat pada pukul 10 nanti. Kemudian kita akan perbarui di dinamika olahraga, informasi dunia olahraga di pukul 11. Dan lagu-lagu oldies akan kami sajikan tepat pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk warta berita daerah akan kami sajikan tepat pada pukul 13. Jadi pastikan ada tetap menyimak kami, baik itu di FM 98,8, ada streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi mobile RRI Digital. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

98,8 FM RRI Bintang Peringer. Salah satu lagu dari Yovie Widianto bercaring dengan Leodra dan juga Tiara Andini serta Ziva Magnolia. Menyesal Peringer. Lagi matangnya kita ke pukul 9:50 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda yang sedang beraktivitas di kesempatan pagi hari ini. Tetap semangat ya dalam menjalankan aktivitas, dan semoga yang Anda kerjakan hari ini berjalan dengan lancar. Peringat kembali kami hadirkan musim informasi lagi ya. Tepat pada pukul 10 nanti kami akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut. Jadi terus pantau kami di 98,8 FM. Mari kita selamat pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Mesin penggiling kopi masih terus menderu di industri rumah tangga para produsen kopi di Bengkulu. Ketika kita melewatinya, akan sangat tercium jelas menyeruak wangi khas dari kopi Bengkulu. Ya, Bengkulu dijuluki sebagai surga kopi. Apakah Anda tahu bahwa Provinsi Bengkulu memiliki pusat budidaya kopi yang sangat besar, seperti di daerah Bengkulu Utara, Kahur, Curup, Rejang Lebong, dan juga Kepahiang. Wilayah ini berdekatan dengan Gunung Kaba, yang kawasannya merupakan lahan yang sangat subur, juga memiliki ketinggian dataran yang cocok sekali untuk budidaya kopi. Bengkulu merupakan 5 besar produsen kopi se-Nusantara, dan ini fakta yang menakjubkan.
1: Perubahan kopi di Provinsi Bengkulu ini ada di daerah Curup, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Utara, dan juga Kaur. Nah, kawasan sekitar gunung itu adalah lahan pertanian yang sangat baik untuk ditanami kopi. Karena memiliki ketinggian dataran yang cocok sekali untuk budidaya kopi.

0: Nusantara. Seharusnya banyak pihak yang bisa diuntungkan, termasuk kesejahteraan para petaninya. Namun kenyataan di lapangan, kopi Bengkulu belum diketahui atau bahkan dikenal dibandingkan kopi lain di Indonesia. Seperti kopi Gayo, Simalungun Utara, Java Preanger, Toraja, Kintamani, Flores Bajawa, atau kopi Indonesia lainnya. Kopi-kopi tersebut dikenal oleh penikmat kopi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Begitu juga faktor belum meratanya pemahaman proses kopi yang baik dan benar untuk menghasilkan kualitas yang premium sangat berpengaruh pada hasil dan juga keuntungan. Disampaikan seorang praktisi dan penggiat kopi di Bengkulu, Bapak Rino Aprian SS, berikut ini.
1: Bengkulu disebut, sering juga kita dengar tuh, disebut sebagai surganya kopi. Karena apa? Karena Bengkulu lebih kurang itu 95 ribu hektar tanah atau perkebunan yang menanam kopi di Bengkulu. Dan yang terbanyak itu di wilayah Kepahyang. Di wilayah Kepahyang itu bisa sampai 45 ribu hektar sampai 50 ribu hektar di Kepahyang.

0: berbicara tentang proses pengelolaan kopi akan sangat berpengaruh pada hasil dan kualitasnya, mulai dari hulu sampai ke hilir, atau dari para petani sampai ke produsen kopi itu sendiri, yang tentunya menggunakan teknik-teknik khusus, ada yang tradisional dan ada juga yang modern.
1: Permasalahan dari kopi ini sebenarnya bukan sekedar dari teknis penjualan kopi atau penyajian kopi, tapi lebih dari itu. Dari, kalau saya bilang sih, ini dari hulunya dulu, seperti itu. Dari hulu. Nah, kalau hulunya kopi, yaitu jelas petani, seperti itu. Nah, petani kopi di Bengkulu ini masih ada yang mereka teknik dari panen kopinya yang belum baik, seperti itu. Jadi mereka memanen kopi secara asal. Jadi mereka mengambil kopi itu, misalnya kopi yang masih hijau sudah itu, yang kuning, yang merah, itu mereka ambil rata, seperti itu.

0: para praktisi dan juga penggiat kopi sangat menguntungkan ketika mampu menjadi pelopor pengenalan kopi dan promosi kopi ke tingkat nasional, bahkan internasional. Sebagai fasilitator bagi para petani dan juga pemerintah, agar petani dapat memahami bagaimana menghasilkan proses yang lebih efisien dan juga berkualitas.
1: Saya terjun di dunia kopi ini, dunia perkopian, itu karena yang pertama intinya saya melihat peluang. Nah, di sini ada peluang-peluang baik untuk kita mempromosikan produk. Yang pertama sudah itu mengenalkan produk-produk kita ke luar seperti itu, karena kita memiliki kualitas kopi yang lumayan baik. Kita juga sebenarnya antara produsen kopi yang satu dengan yang lain itu mereka memiliki kopi-kopi yang berbeda-beda. Karena apa? Ya karena itu tadi, karena saya punya teknik untuk proses kopi yang saya punya seperti itu. Yang lain juga mungkin seperti itu. Yang diproses, saya ada dua produk kopi. Jadi yang pertama kopi Robusta, yang kedua Arabica.

0: dialek nama daerah menjadi pilihan dari penggiat kopi Bengkulu satu ini. Nama produknya dengan dialek daerah mampu mengingatkan bagi yang membaca dengan asal dari mana kopi itu. Menambahkan ikon provinsi Bengkulu juga berupa bunga rafflesia menjadi ide kreatif untuk terus mempromosikan kopi dari Bengkulu.
1: Kita berupaya untuk mengenalkan kopi Bengkulu itu dengan cara kita menggunakan nama nama kopi. Kesannya di situ memang kita ada dua tuh kesannya, agak modern sama bahasa Bengkulu asli. Tapi kalau orang awam yang tidak tahu kan melihat dari sisi yang berbeda. Di kemasan juga kita ada menonjolkan bunga rafflesia yang ciri khaskan Bengkulu. Sudah kalau dari packaging kita seperti itu sih.

sendiri seharusnya menjadi salah satu produk unggulan dengan hasil maksimal dan juga kualitas premium dari perkebunan Provinsi Bengkulu. Semoga kopi Bengkulu mampu dikenal di tingkat nasional dan juga internasional. Saya, Feby Prapitasari, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andelko Herjavec, Fazardin, dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: Pendengar RRI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Sebuah negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
5: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
6: This court is so special to me in so many ways.
7: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, Terima kasih banyak.
5: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Zverev yang telah memenangkan turnamen ini.
8: It's not easy for me to talk.
7: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
5: Gelar ini mengakhir penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343.

0: lebih
1: hanya
0: lambat
1: dari Antonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan
0: sedangkan
1: menempati peringkat Mizuki, ke-12
0: Martin Fernandez dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan
1: waktu
0: status
1: di
0: NF. Sedangkan Mizuki, Martin Fernandez dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status di

0: Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026.
1: Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai
0: Formula One GP Monaco 2026. Kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun meraih 5 dari 6 balapan Formula One.
1: Dari laman Formula One, kemenangan itu membuat
0: pencapaian tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One ini dengan 156 poin.
1: Membuat pembalap asal
0: diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin.
1: Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan
0: memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa
1: memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia.
0: Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya.
1: Di posisi pertama,
0: persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hadjar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.
1: Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hadjar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta bulu tangkis, selama bulu tangkis Mini Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan Jakarta.
1: Pecinta bulu tangkis, mendolong dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nikolaus Jokowi.
0: Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nikolaus Jokowi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
3: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta.
4: Dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri, disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up, lalu pasangan Matias Christiansen. Sementara dari sektor lain, An Seong sebagai juara ganda putri, disusul Cheng Qing Sangchi sebagai runner-up, dan Yuki Fukushima Mayuma sebagai juara tampil sebagai juara ganda putri, disusul Yu Senshu Qing sebagai runner-up, dan Yuki Fukushima Mayuma Sumoto tampil sebagai juara ganda putri, disusul Yu Senshu Qing berjalan sebagai runner-up. Ketua Penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budiharto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
5: Selamat, ada harapan bisa kita selesaikan, bisa lebih baik, lancar, aman dan

0: selamat dan kita sudah dapat lebih itu dan
1: masalah waktu memang
0: ada harapan.
1: Jadi pada waktu event ini bisa mencapai secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan
0: jadi pada waktu event ini
1: dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi itu adalah kita ingin membuat itu yang euforiakan melalui beberapa hal yang atas
0: salah satunya adalah pendapatan
1: kita bagi kami.
2: Ahmad Budiharto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027 ini karena adanya perubahan format yang direncanakan untuk menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027 ini karena adanya perubahan format yang direncanakan terkait berkualitas kompetisi global perubahan format yang menyebabkan lebih serta peningkatan kebutuhan operasional untuk meningkatkan standar berkualitas kompetisi global perubahan format yang menyebabkan lebih berkualitas untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under 19. Usai di laga terakhir, sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1, sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, usai tandukan Nguyen Co Khan yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam, sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang, baik saat menyerang maupun bertahan.
1: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua, kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasi di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
1: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokuslah.
2: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
3: Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya, menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivar usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
4: Just to play our tactics what we always do.
5: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
3: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Baker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
5: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
3: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah menundukkan Fafage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Fafage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tancap gas. Ruan Nakamatsu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria pertama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Fafage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Semua harus berjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing, semua bermain, berjuang. Nanti tidak takut, saya bangga okay, kita layak menang terus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Fafage Bagus Widya Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini. Yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu. Karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama, hari ini kita memberikan perlawanan. Dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita. Dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan, hari ini juga sama. Ya itu memang belum rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini Cosmo JNI akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Black Steel. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

98.8 FM RRI Bintang Berikir. Satu buah lagu dari Krisya featuring dia Sofia Lajuba dengan Anggrek Bulan. Berikir pukul 11.48 menit waktu Indonesia Barat. Ada masih menyimak kami di Lintas Bintang Siang untuk kesempatan kali ini. Nah, pernahkah Anda merasa bahwa akhir-akhir ini kita merasa kepanasan ya, atau panas ya cuaca akhir-akhir ini, sehingga membuat tubuh kamu ini mudah lesu, mudah lemas, kemudian juga mudah haus dan lain sebagainya. Nah, untuk menghilangkan rasa haus dan lemas, kita punya resep untuk kamu yang bisa dibuat di rumah, tentunya mudah dan murah ya. Nah, pendengar kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, terkait dengan resep es buah segar untuk cuaca panas yang pastinya mudah untuk dibuat di rumah. Cuaca panas ini memang sering membuat tubuh kamu merasa cepat haus atau lelah juga. Nah, salah satu cara yang sederhana untuk mengembalikan kesegaran adalah mengkonsumsi es buah yang kaya kandungan air dan juga vitamin. Es buah ini menjadi minuman favorit pendengar untuk banyak orang tentunya, karena rasanya segar dan mudah dibuat. Selain itu, bahan-bahannya juga mudah ditemukan di pasar maupun supermarket. Buah-buahan seperti semangka, kemudian ada juga melon ya, memang banyak sekali kita temukan di toko buah ya. Pepaya, nanas, dan anggur ini sering digunakan sebagai bahan utama. Kombinasi berbagai buah tersebut itu menghasilkan cita rasa yang manis dan juga menyegarkan. Ahli gizi Puskesmas Tetap Pendengar Femi Fitri Aldita AMDGZ ini menyebutkan bahwa mengkonsumsi buah membantu memenuhi kebutuhan vitamin, mineral, serat, dan cairan tubuh sebagai bagian dari pola makan yang sehat. Kami bagikan resep es buah sederhana yang bisa dibuat di rumah pendengar. Kamu siapkan semangka 200 gram, ini bisa kamu potong-potong dadu ya. Kemudian kamu siapkan juga melon, potong dadu. Ada pepaya, pepaya jangan terlalu banyak, cukup 10 gram aja. Kemudian nanas 100 gram. Kemudian juga anggur juga cukup banyak ya, hanya siapkan 100 gram juga. Kemudian air dingin ya, air dingin itu 500 ml. Tambahkan 3 sendok makan sirup koko pandan. Ada juga kamu bisa tambahkan 2 sendok makan susu kental manis. Kemudian es batu secukupnya. Nah, kalau buah-buahnya enggak ada nih, seandainya buah-buahnya cuma ada apa ya di rumah gitu, cuma ada semangka, ada pepaya, nanas, nah enggak apa-apa. Enggak apa-apa, bisa buah-buahan itu bisa opsional ya. Jadi seadanya. Tapi kalau tambah banyak buahnya, tambah segar loh. Kemudian cara membuatnya adalah siapkan semangkuk wadah berukuran besar, cukup masukkan dalam tempat yang besar ya. Masukkan semua potong-potong buah itu, tambahkan air dingin, tambahkan sirup koko pandan, masukkan susu kental manis, lalu aduk perlahan. Tambahkan es batu secukupnya. Sajikan segera selagi dingin. Ini bisa kamu tambah juga susu evaporasi atau juga susu full cream bisa ya. Jadi selain dia manis, segar, juga menyehatkan ya. Nah, jadi pendengar, es buah ini dapat disajikan dengan selera masing-masing tentunya. Dan kamu juga bisa menambahkan nata de coco, bisa juga tambah jelly juga atau biji selasih untuk menghilangkan panas dalam ya. Agar tekstur dan rasanya juga makin bervariasi. Nah, jadi selain menyegarkan, minum ini juga disajikan saat berkumpul bersama dengan keluarga. Bisa proses pembuatannya juga yang mudah tentunya ya, membuat es buah menjadi pilihan praktis untuk menemani cuaca panas. Nah, dengan memanfaatkan buah segar yang tersedia yang ada di dalam kulkas, masyarakat ini bisa menikmati minuman sehat sekaligus membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh kamu sehari-hari ya. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Kamu bisa cek resepnya langsung di situs kami tersebut ya. Terus patah kami di 98.8 FM RRI Bintuan. Dan kamu juga bisa mengakses siaran kami melalui ada streaming dan juga aplikasi mobile RRI Digital.

0: Satu buah lagu dari trio Ambisi, Demi Kau dan Si Buah Hati. Pendengar, jumlah kelahiran bayi di setiap daerah ini berbeda-beda. Salah satunya ini dipengaruhi oleh sejumlah penduduk dan struktur usia penduduk di wilayah tersebut. Nah, jadi berdasarkan data tahun 2025, pendengar, Kabupaten Brebes ya, ini tercatat jumlah bayi kelahiran terbanyak di Jawa Tengah dengan 32.282 kelahiran. Wah, luar biasa ya. Nah, posisi berikutnya ditempati oleh Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas yang sama-sama mencatat lebih dari 27.000 kelahiran. Sementara untuk Kota Semarang, pendengar, ini menjadi satu-satunya daerah berstatus kota yang berhasil masuk dalam 10 besar jumlah bayi lahir terbanyak di Jawa Tengah ya. Nah, jadi selain jadi Kabupaten Brebes, pendengar, ada Kabupaten Cilacap, Banyumas, Tegal, Pamalang ya, juga Grobogan, Kebumen, Semarang, Magelang, dan juga posisi terakhir adalah Demak ya, dengan angka kelahiran yaitu adalah 19.169. Jadi bayi lahir paling banyak ya di 10 daerah dengan jumlah bayi lahir terbanyak. Nah, informasi ini kami kutip dari Good Start ya, dan nanti kami perbarui informasi lain di ruang dengar kamu. Terus patah kami di 98,8 FM RRI Bintang Pendengar. Kita cukupkan untuk lagu-lagu oldies ya untuk kali ini, karena jelang kumandang azan zuhur untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya. Kita akan dengarkan lagu-lagu islami, pendengar, di ruang dengar Anda. Jadi patah terus kami di 98,8 FM RRI Bintuhan. Selamat siang.
1: Anda masih mendengarkan

pencerah jiwa. Istri bijaksana. Ada seorang pria tidak lulus ujian masuk universitas. Orang tuanya pun menikahkan ia dengan seorang wanita. Setelah menikah, ia mengajar di sekolah dasar. Karena tidak punya pengalaman, maka belum satu minggu mengajar, sudah dikeluarkan. Setelah pulang ke rumah, sang istri menghapuskan air matanya, menghiburnya dengan berkata, "Banyak ilmu di dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada orang yang tidak bisa menuangkannya. Tidak perlu bersedih karena hal ini. Mungkin ada pekerjaan yang lebih cocok untukmu sedang menanti." Kemudian ia pergi bekerja keluar, juga dipecat oleh bosnya karena gerakannya yang lambat. Saat itu sang istri berkata padanya, "Kegesitan tangan kaki setiap orang berbeda. Orang lain sudah bekerja beberapa tahun lamanya, dan kamu hanya belajar di sekolah. Bagaimana bisa cepat?" Kemudian ia bekerja lagi di banyak pekerjaan lain, namun tidak ada satupun, semuanya gagal di tengah jalan. Namun, setiap kali ia pulang dengan patah semangat, sang istri selalu menghiburnya, tidak pernah mengeluh. Ketika sudah berumur 30 tahunan, ia mulai dapat berkat sedikit melalui bakat berbahasanya. Menjadi pembimbing di sekolah luar biasa Tuna Rungu. Kemudian, ia membuka sekolah siswa cacat. Dan akhirnya ia bisa membuka banyak cabang toko yang menjual alat-alat bantu orang cacat di berbagai kota. Ia sudah menjadi bos yang memiliki harta kekayaan berlimpah. Suatu hari, ia yang sekarang sudah sukses besar bertanya kepada sang istri bahwa ketika dirinya sendiri saja sudah merasakan masa depan yang suram, mengapa engkau tetap begitu percaya kepadaku? Ternyata jawaban sang istri sangat polos dan sederhana. Sang istri menjawab, "Sebidang tanah tidak cocok untuk menanam gandum. Bisa dicoba menanam kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, bisa ditanam buah-buahan. Jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh, coba bibit tanaman lain sampai bisa tumbuh dengan menghasilkan. Karena sebidang tanah, pasti ada bibit tanaman yang cocok untuknya dan pasti bisa menghasilkan panen darinya." Mendengar penjelasan sang istri, ia pun terharu mengeluarkan air mata. Keyakinan kuat, ketabahan serta kasih sayang sang istri bagaikan sebutir bibit unggul. Semua prestasi pada dirinya adalah

berkat bibit unggul yang kokoh sehingga tumbuh kembang menjadi kenyataan. Pendengar, di dunia ini tidak ada seorang pun seperti barang bekas apalagi sampah. Hanya saja tidak ditempatkan di posisi yang tepat. Inilah intisari kehidupan. Orang yang tidak tahu menghargai sesuatu, biarpun diberi gunung emas pun tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Orang yang tidak bisa toleransi, seberapa banyak teman pun akhirnya semua akan meninggalkannya. Orang yang tidak tahu bersyukur, seberapa pintar pun tidak akan sukses. Orang yang tidak bisa bertindak nyata, seberapa cerdas pun tidak akan tercapai cita-citanya. Orang yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, seberapa giat bekerja pun tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Dan orang yang tidak bisa menjaga kesehatan, terus melakukan pengobatan pun tidak akan berusia panjang.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pencerah jiwa. Barang langka. Yang langka itu istri yang tunduk pada suami, yang senantiasa berseri-seri saat dipandang, yang ridho terdiam saat suami marah, tidak merasa lebih apalagi meninggikan suara, tercantik di hadapan suami, terharum saat menemani suami beristirahat, tak menuntut keduniaan yang tidak mampu diberikan suaminya, yang sadar bahwa ridhonya ada pada ridho suaminya. Yang langka itu suami yang mengerti bahwa istrinya bukan pembantu, sadar tak selalu ingin dilayani, malu jika menyuruh ini itu karena tahu istrinya sudah repot seharian urus anak dan rumah, tak berharap keadaan rumah lapang saat pulang karena sadar itulah resiko hadirnya amanah-amanah yang kecil, sadar pekerjaan rumah tangga juga kewajibannya, dan rela mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena kasih sayangnya terhadap istrinya yang kelelahan. Yang langka itu anak lelaki yang sadar bahwa ibunya yang paling berhak atas dirinya, mengutamakan kepentingan dan memperhatikan urusan ibunya, lebih mencintai ibunya dibanding mencintai istri dan anak-anaknya, dan sadar bahwa surganya ada pada keridhaan ibunya. Yang langka itu orang tua yang sadar bahwa anak perempuannya jika menikah sudah bukan lagi miliknya, yang selalu menasihati untuk mentaati suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya kepada yang mungkar, dan sadar bahwa keridhaan Allah bagi anaknya telah berpindah pada ridho suaminya. Yang langka itu seorang ibu yang meskipun tahu surga berada di bawah telapak kakinya, tapi tidak pernah sekalipun menyinggung hal tersebut saat anaknya ada kelalaian terhadapnya. Yang selalu sadar bahwa mungkin segala kekurangan pada anak-anaknya hasil didikannya yang salah selama ini. Yang sadar bahwa dirinya salah berucap atau doa keburukan, maka malaikat akan mengaminkan doanya. Yang langka itu anak yang senantiasa mendoakan kebaikan bagi orang tuanya dalam keheningan sepertiga malam terakhir, meskipun sehari-hari dalam kesibukan rumah tangganya, dalam kesibukan usahanya dan pekerjaannya. Yang langka itu orang-orang yang saling memberikan nasihat dalam kebenaran dan kesabaran, yang saling memaklumi jika hal-hal tadi lupa atau lalai dilakukan dan saling memaafkan di antara mereka. Maka rahmat Allah berada di antara mereka, dan Allah dengan kemurahannya memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, dan semoga kita termasuk kelompok yang langka itu.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Ada Ebit GAD dengan Rembulan Menangis. Pendengar pukul 12.53 menit waktu Indonesia Barat. Jelang pukul 13 ya, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRI Programa 1 untuk mengikuti Warta Berita Daerah. Pendengar, memutuskan untuk berhenti merokok. Ini menjadi salah satu langkah awal yang baik tentunya untuk meningkatkan kesehatan. Nah, meski kecanduan nikotin sering membuat proses untuk berhenti merokok ini menjadi tantangan berat ya, tapi sangat bermanfaat tentunya bagi kesehatan tubuh ya. Nah, perubahan ini sebenarnya dirasakan hanya dalam hitungan jam setelah rokok terakhir dihisap, mulai dari memperbaiki sirkulasi darah hingga ke pemulihan fungsi paru-paru secara bertahap. Sebab tubuh ini memiliki kemampuan luar biasa pendengar untuk memperbaiki diri setelah tidak lagi terpapar ribuan zat kimia berbahaya yang terkandung di dalam rokok itu sendiri. Dalam 24 jam pertama, tubuh mulai melakukan penyesuaian penting. Denyut jantung dan tekanan darah yang sebelumnya meningkat akibat efek nikotin mulai menurun, sehingga beban kerja sistem kardiovaskular ini berkurang ya. Jadi yang terjadi usai berhenti merokok pendengar, perubahan dari jam pertama hingga 15 tahun. Nah, untuk kamu yang memutuskan untuk berhenti merokok, ini menjadi salah satu langkah awal yang baik ya untuk meningkatkan kesehatan kamu, meski kecanduan sering membuat proses berhenti itu menjadi tantangan yang berat, tapi tentunya kamu akan merasakan manfaatnya setelah belasan tahun berikutnya. Informasi ini pendengar kami kutip dari indozone.id. Nanti kami perbarui lagi informasi lain di ruang dengar kami. Terus pantau kami di 98.8 FM RRI Bintan. Selamat siang.

Sari berita, Pemkot Bengkulu tegaskan larangan pungli di Pantai Panjang. Festival Tabut 2026 ditargetkan sebanyak 250 ribu pengunjung dengan perputaran ekonomi sebesar 25 miliar rupiah. Pendengar, inilah berita selengkapnya.

0: Ya, saudara pendengar, Pemkot Bengkulu tegaskan larangan pungli di Pantai Panjang. Berikut berita selengkapnya.
1: Menegaskan tidak akan mentoleransi praktik pungutan liar atau pungli di kawasan wisata Pantai Panjang. Siapapun oknum yang terbukti melakukan pungutan tanpa dasar resmi akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Nina Nurdin menyusul adanya laporan masyarakat terkait oknum yang meminta sejumlah uang kepada pengunjung di kawasan wisata yang telah ditetapkan sebagai zona bebas pungutan. Menurut Nina, pihaknya telah mengambil langkah cepat dengan memberikan teguran langsung kepada oknum yang diketahui melakukan pungutan retribusi parkir di kawasan yang seharusnya dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menjelaskan seluruh fasilitas yang telah dibangun pemerintah di kawasan tersebut memang disediakan untuk mendukung kenyamanan wisatawan tanpa dikenakan biaya tambahan. Fasilitas tersebut meliputi gazebo, toilet umum, serta sarana pendukung lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat dan wisatawan secara cuma-cuma. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan seluruh masyarakat dapat menikmati keindahan Pantai Panjang dengan nyaman tanpa dibebani biaya yang tidak resmi. Sehingga jika ada oknum yang mencoba melakukan pungutan liar untuk dapat dilaporkan.
2: Tata Kota sudah langsung menegur kepada pihak jukir yang datang meminta retribusi atau uang parkir di sana. Untuk wilayah di depan Nawa itu adalah free, zona free di mana mereka, maksudnya di sini pengunjung bisa datang gratis.
1: Seperti diketahui, saat ini pemerintah Kota Bengkulu telah membangun sejumlah gazebo di kawasan Pantai Panjang yang sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan wisatawan. Keberadaan fasilitas tersebut menjadi bagian dari program penataan kawasan wisata yang bertujuan menjadikan Pantai Panjang sebagai destinasi yang nyaman, tertata dan ramah bagi seluruh pengunjung. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Kepala Kanwil Kemenhaj Provinsi Bengkulu, Imtihan, mengatakan keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini tidak terlepas dari dedikasi dan kerja keras para petugas yang mendampingi jemaah di setiap tahapan perjalanan ibadah, sehingga semua pelaksanaan haji dapat berjalan sukses sejak pemberangkatan sampai kepulangan.
3: Itu kami mengambil informasi, testimoni. Mereka merasa luar biasa puas terhadap penyelenggaraan haji tahun ini. Baik pelayanan petugas, sigap, kemudian petugas kesehatannya, cepat respon terhadap semua yang dikeluhkan oleh jamaah. Semuanya, mereka yang kami temui tadi, semuanya merasa puas semua terhadap pelayanan haji tahun ini.
0: Imtihan menambahkan keberhasilan pemulangan jamaah haji dalam kondisi baik menjadi salah satu indikator keberhasilan pelayanan yang diberikan petugas selama musim haji tahun ini. Kemenhaj Bengkulu berharap pengalaman dan evaluasi dari penyelenggaraan haji tahun ini dapat menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Dengan demikian, jemaah haji asal Bengkulu dapat terus memperoleh pelayanan yang semakin baik, nyaman, dan profesional. Sementara itu pendengar, dari warung kopi hingga layar raksasa, euforia Piala Dunia hidup di Bengkulu.
4: Piala Dunia selalu menjadi magnet bagi pecinta sepak bola di berbagai belahan dunia, termasuk di Kota Bengkulu. Meski pertandingan berlangsung di negara lain, atmosfer kompetisi paling bergengsi di dunia itu tetap terasa melalui berbagai kegiatan nonton bareng ataupun nobar yang digelar komunitas, kafe, hingga kelompok masyarakat. Bagi banyak orang, Piala Dunia bukan sekedar ajang olahraga. Turnamen 4 tahunan ini telah menjadi ruang kebersamaan yang menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama, menikmati pertandingan dan mendukung tim favorit mereka. Pemain sepak bola Bengkulu, Rizky Saputra, mengatakan setiap gelaran Piala Dunia selalu menghadirkan inspirasi bagi para pemain muda yang sedang meniti karir di dunia sepak bola. Menyaksikan pemain-pemain terbaik dunia bertanding menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan dan kedisiplinan dalam berlatih.
5: Piala Dunia adalah panggung tertinggi dalam sepak bola. Sebagai pemain, Saya selalu menantikan momen ini karena banyak pelajaran yang bisa diambil, baik dari teknik individu, kerjasama tim, maupun mental bertanding. Melihat bagaimana pemain-pemain terbaik dunia berjuang, membawa nama negaranya, membuat kami yang bermain di daerah semakin termotivasi untuk terus berkembang dan mengejar mimpi di dunia sepak bola.
4: Euforia yang sama juga dirasakan pelatih sepak bola di Bengkulu. Andi Kurniawan menilai Piala Dunia menjadi sarana pembelajaran yang sangat berharga bagi pelatih dan pemain dalam memahami perkembangan strategi sepak bola modern.
6: Piala Dunia ini biasanya selalu menghadirkan inovasi dan tren baru dalam permainan sepak bola. Kami ya, selaku pelatih, biasanya mengajak para pemain muda itu untuk menonton pertandingan bersama sambil berdiskusi tentang taktik, kemudian bagaimana caranya untuk membangun serangan, hingga kita bisa menerapkan pola pertahanan yang diterapkan tim-tim besar yang saat ini berlaga di Piala Dunia. Nah, ini bisa menjadi metode belajar yang menyenangkan, karena mereka bisa melihat secara langsung bagaimana penerapan teori di level tertinggi sepak bola dunia.
4: Di Bengkulu, tradisi nobar telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perhelatan Piala Dunia. Jumlah lokasi dipadati masyarakat yang ingin merasakan sensasi menyaksikan pertandingan bersama-sama, terutama saat tim-tim unggulan berlaga di babak penting. Salah seorang pencinta sepak bola, Bagas

0: favorit menjadi daya tarik utama yang membuat tradisi nobar terus diminati.
1: Yang membuat nobar selalu dirindukan tuh suasana kebersamaannya. Ketika tim yang didukung mencetak gol, semua orang spontan bersorak dan saling merayakan, meskipun sebelumnya nggak saling kenal. Begitu juga ketika tim mengalami kekalahan, kami sama-sama merasakan kekecewaan. Nah, dari situ muncul rasa persaudaraan yang kuat karena sepak bola mampu menyatukan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda.
0: Meski banyak pertandingan berlangsung hingga dini hari, antusiasme masyarakat Bengkulu tidak pernah surut. Bahkan sejumlah komunitas sepak bola telah mulai merencanakan agenda nobar sejak jauh hari untuk menyambut pertandingan-pertandingan besar yang diprediksi menyedot perhatian publik. Bagi masyarakat Bengkulu, Piala Dunia bukan hanya tentang perebutan trofi ataupun persaingan antar negara. Lebih dari itu, turnamen ini menjadi perayaan olahraga yang menghadirkan kebersamaan, mempererat hubungan sosial, serta menumbuhkan semangat dan kecintaan terhadap sepak bola di tengah masyarakat. Zilpiani, RRI Bengkulu, melaporkan.
2: Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah Kabupaten Kepahyang pada tahun 2026, pembangunan fisik tetap menjadi salah satu prioritas daerah. Salah satu program yang akan dijalankan adalah revitalisasi Taman Santoso yang diproyeksikan menjadi alun-alun kota sekaligus ikon baru Kabupaten Kepahyang. Meski ruang fiskal daerah cukup terbatas, Pemkab Kepahyang tetap mengalokasikan dana untuk memulai penataan kawasan Taman Santoso. Pada tahap awal, pemerintah daerah menyiapkan anggaran sekitar 5 miliar rupiah untuk mendukung pelaksanaan revitalisasi tersebut. Bupati Kepahyang Zurdinata pada akhir bulan Mei lalu menjelaskan bahwa pekerjaan yang dilakukan bukanlah pembangunan ulang secara menyeluruh. Revitalisasi lebih difokuskan pada penataan kawasan serta penambahan berbagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Pendengar, sementara itu Festival Tabu tahun 2026 ditargetkan sebanyak 250 ribu pengunjung dengan perputaran ekonomi sebesar 25 miliar rupiah. Berikut berita selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar rapat finalisasi persiapan Festival Tabu 2026 guna memastikan gelaran kebudayaan akbar tersebut berjalan dengan sukses dan lancar. Pertemuan ini dilangsungkan di ruang pola Aula Merah Putih yang berada di lingkungan kantor Gubernur Bengkulu pada Senin 8 Juni 2026. Rapat tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Bengkulu bersama Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Dan selain itu juga hadir OPD terkait, perwakilan Forkopimda Provinsi Bengkulu serta pihak penyelenggara acara atau event organizer. Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu Murlin Hanizar memaparkan presentasi kesiapan dokumen dan konsep acara. Pihak Dinas Pariwisata mengestimasikan jumlah pengunjung yang akan memadati festival tahun ini mencapai angka 250 ribu orang. Target ratusan ribu pengunjung tersebut diproyeksikan mencakup rentang usia penonton mulai dari 10 hingga 65 tahun. Komposisi wisatawan tidak hanya mengandalkan pergerakan turis domestik, melainkan juga membidik kunjungan turis luar negeri. Selain memikat wisatawan, Murul menyampaikan bahwa estimasi perputaran ekonomi selama Festival Tabot 2026 diperkirakan menyentuh angka 25 miliar rupiah. Perputaran uang yang masif tersebut diharapkan dapat langsung memberikan dampak positif bagi para pelaku UMKM setempat. Angka estimasi puluhan miliar tersebut didapatkan melalui perhitungan matang yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata. Asumsi ini dibangun dengan target transaksi belanja masyarakat minimal berada di kisaran Rp100.000 per orang selama festival berlangsung.
4: Target pertumbuhan ekonominya tetap ya, kita targetkan 25 miliar. Dari mana? Dari data pengunjung, kalau per orang itu belanjanya 100 ribu dengan 250 ribu pengunjung, karena kami melakukan survei acak hampir 100 sampai 200 orang per hari, itu rata-rata mereka belanja 30 sampai 300 ribu, tetapi angka yang paling banyak adalah 100 ribu. Mudah-mudahan dalam situasi ekonomi tetap lah ya.
3: Festival Tabu sendiri berhasil mempertahankan prestasinya dengan kembali masuk dalam daftar Karisma Event Nusantara atau KEN 2020.

0: Medan berharap pemerintah dan masyarakat terus berupaya menjaga kelestarian tradisi ini. Generasi muda juga didorong untuk mengenal nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam festival Tabut, bukan sekedar hiburan tahunan. Kegiatan ini menjadi simbol identitas budaya masyarakat Bengkulu yang patut dibanggakan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu mulai mendampingi calon peserta didik jenjang SMK dalam proses aktivasi akun dan pengisian data sistem penerimaan murid baru SPMB 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Zul Henry, mengatakan pendampingan dilakukan agar saat tahapan pendaftaran dibuka, seluruh siswa sudah siap dan mengetahui status akun serta pilihan jurusan yang akan diambil. Terkait adanya kendala aktivasi akun yang masih dialami sebagai calon peserta didik jenjang SMA dan SMK, Zul Henry menilai hal itu terjadi karena tingginya jumlah pengguna yang mengakses sistem pada hari pertama.
1: Ya, mulai hari ini kan untuk SMK mulai mengisi data anak-anak tersebut ke akunnya masing-masing. Supaya nanti di tanggal 15 pendaftaran mereka sudah siap, ya kan? Mungkin ada akun yang harus mereka sampaikan, ya kan? Nanti terdaftar atau tidak terdaftarnya, jurusan apa yang mereka ambil. Nah, jadi mulai hari ini kita bimbing, kita arahkan. Nah, ini pun karena kami juga masih disalahkan kawan, ya kan? Masuk kita kan sekolah bisa mengarah dan membimbing. Nah, kalaupun mereka ini tetap kita terima, ya kan, inilah tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
0: Sementara itu, berdasarkan jadwal SPMB 2026, tahapan pendaftaran dan verifikasi berlangsung mulai 2 hingga 24 Juni 2026. Selanjutnya, proses seleksi dilaksanakan pada 1 sampai 3 Juli 2026, pengumuman hasil seleksi pada 25 Juni 2026, dan daftar ulang pada 26 hingga 27 Juni 2026. Dengar, Bupati Kaur himbau warga waspada cuaca panas picu risiko kebakaran. Berikut berita selengkapnya.
2: Menyikapi kondisi cuaca panas yang melanda Kabupaten Kaur hampir 2 pekan terakhir akibat tidak turun hujan, Bupati Kaur Gusril Pauzi menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Himbauan ini disampaikan menyusul meningkatnya potensi kebakaran di sejumlah wilayah. Bupati menegaskan bahwa cuaca kering dan suhu yang cukup tinggi dapat memicu kebakaran, baik akibat faktor alam maupun kelalaian manusia. Oleh karena itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati dalam beraktivitas, terutama yang berkaitan dengan penggunaan api dan listrik. Dalam beberapa hari terakhir, tercatat telah terjadi jumlah kebakaran di beberapa titik di Kabupaten Kaur. Peristiwa tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berpotensi menimbulkan kerugian besar jika tidak segera diantisipasi. Salah satu kejadian yang cukup memprihatinkan terjadi pada Minggu malam di Kecamatan Kinal. Sebuah rumah warga dilaporkan ludes terbakar hingga rata dengan tanah, meskipun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Bupati Kaur meminta masyarakat untuk rutin memeriksa instalasi listrik di rumah masing-masing guna menghindari korsleting yang dapat memicu kebakaran. Selain itu, penggunaan peralatan elektronik juga dihimbau agar lebih bijak dan tidak ditinggalkan dalam kondisi menyala tanpa pengawasan. Tidak hanya itu, masyarakat juga diingatkan untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Langkah ini penting guna mencegah meluasnya kebakaran, terutama di tengah kondisi cuaca yang kering.
3: Kami menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, dikarenakan ini sudah beberapa minggu ini tidak ada hujan, jadi ini sudah beberapa titik terjadi kebakaran. Kepada masyarakat untuk waspada menghindari pembakaran-pembakaran liar dan segera mengawasi titik-titik awan di rumah, terutama gas, listrik, dan pembakaran liar.
2: Pemerintah Kabupaten Kaur melalui instansi terkait akan terus meningkatkan sosialisasi serta kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran. Bupati berharap dengan adanya kesadaran dan kewaspadaan bersama, risiko kebakaran dapat diminimalisir. Demikian RRI Wintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Kebakaran hebat terjadi di Desa Gunung Terang, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur pada hari Senin 8 Juni 2026.

0: 6 sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat. Peristiwa kebakaran menimpa rumah milik Adi Chandra. Kepala Dinas Damkar Kaur Apen Ardiansah mengatakan pihaknya menerjunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran untuk membantu memadamkan kobaran api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun kerugian material akibat kebakaran diperkirakan mencapai kurang lebih 400 juta rupiah. Sementara itu, Kepala Dinas Damkar menyebut kebakaran tersebut terjadi dan diduga oleh konsleting listrik yang memicu munculnya api, dan mengingat saat ini tengah memasuki musim kemarau, masyarakat dihimbau untuk selalu waspada terhadap peristiwa kebakaran. Pendengar, menanggapi santai perihal tudingan maling, Satpol PP Kabupaten Kaur tegaskan penertiban hewan ternak sesuai prosedur resmi. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kabupaten Kaur Budi Sastra Hermawan menanggapi santai tudingan miring masyarakatnya menyebut personil sebagai maling saat menjalankan tugas. Dengan tegas namun tenang, Budi mempersilakan siapa saja yang merasa dirugikan atau menganggap tindakan anggotanya melanggar hukum untuk langsung melapor ke pihak kepolisian. Ia menjelaskan bahwa seluruh rangkaian penertiban hewan ternak yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Kaur merupakan kegiatan resmi dan legal. Setiap personil yang turun ke lapangan selalu dibekali dengan surat perintah tugas atau SPT, mengenakan seragam dinas lengkap, serta menggunakan kendaraan operasional dinas sehingga tidak ada unsur tindakan ilegal atau sembunyi-sembunyi. Lebih lanjut, Budi menegaskan bahwa transparansi selalu menjadi prioritas dalam setiap operasi penertiban. Setelah hewan ternak yang melanggar aturan berhasil diamankan, seluruh hasilnya langsung didokumentasikan dan dilaporkan secara terbuka di dalam grup organisasi perangkat daerah atau OPD pemerintah Kabupaten Kaur.
2: Menyikapi, saya juga tahu dari medsos, Facebook yang mengatakan bahwa Satpol PP itu maling karena penertibannya malam. Saya kira anten saja, kalau memang Anda merasa bahwa Satpol PP itu maling, ya silakan lapor polisi lah. Atau secara ragu-ragu, laporkan polisi bahwa Satpol PP maling. Tapi kan kita ada SPT, ada surat perintah tugas, kita pakai pakaian seragam, juga kita pakai mobil dinas, artinya kita jelas. Dan setiap kegiatan itu, dan selalu ke saya upload di grup OPD.
1: Budi menambahkan, pihak Satpol PP Kabupaten Kaur berharap masyarakat dapat lebih memahami prosedur kerja mereka yang berbasis regulasi. Tudingan tanpa dasar diharapkan tidak lagi bergulir, mengingat tindakan pengamanan hewan ternak dilakukan demi menegakkan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Kaur. Dari Kota Bintuan, Daniel Kiarto melaporkan.
0: Semangat berinovasi terus tumbuh di sekolah Kota Bengkulu. Salah satu yang kembali mencuri perhatian adalah SMP Negeri 24 Kota Bengkulu dengan program unggulannya yaitu Gemah 24, gerakan edukasi multidimensi berkarakter 24. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 24 Kota Bengkulu, Widiarti, mengatakan sekolah yang dipimpinnya memiliki pengalaman manis dalam ajang tersebut. Pada tahun 2024, SMP Negeri 24 telah berhasil meraih juara pertama melalui inovasi penggunaan aplikasi ZipGrade yang membantu guru mengoreksi hasil ujian secara lebih cepat, akurat, dan efisien dibandingkan metode konvensional.
3: Harapan saya SMP Negeri 24 ini menjadikan motivasi, kemudian menjadikan harapan kepada setiap warga di sini menjadi sekolah yang sejajar dengan sekolah lain, dan sekolah ini bisa dijadikan sebagai sekolah percontohan untuk sekolah-sekolah yang ada di sekitar kami. Di sekolah kami, kami mencoba untuk akademis saja, tetapi kepada akhlak dan tingkah laku.
0: Lebih lanjut, Widiarti mengaku optimis inovasi yang dikembangkan sekolahnya mampu kembali bersaing di ajang lomba inovasi tingkat Kota Bengkulu. Mengingat meski setiap sekolah memiliki keunggulan masing-masing, namun SMP Negeri 24 memilih fokus pada penguatan karakter, kepedulian lingkungan, dan pembentukan akhlak peserta didik sebagai fondasi utama pendidikan. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Bintuhan menerima kunjungan kerja dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Bengkulu dan Lampung beberapa waktu lalu. Sementara itu, Kepala KP 2KP Bintuhan Tri Setyo Nugroho menjelaskan bahwa dalam rangkaian kunjungan tersebut dilakukan peninjauan langsung terhadap seluruh proses pelayanan publik. Lebih lanjut, Tri Setyo menegaskan bahwa penguatan integritas organisasi menjadi salah satu poin utama yang ditekankan dalam pertemuan tersebut. Melalui evaluasi dan pengawasan langsung ini diharapkan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan KP2KP Bintuhan dapat terus menjaga kredibilitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Berita terakhir, BPS Kabupaten Kaur melaksanakan kegiatan ubinan tanaman pangan metode standar yang diakui untuk mengukur hasil panen secara langsung, yakni melalui petak contoh berukuran standar, petugas menimbang hasil panen untuk menghitung produktivitas per hektar secara objektif. Survei konvensi gabah ke beras atau KGB pengeringan melengkapi data ubinan dengan meneliti perubahan berat gabah selama proses penjemuran. Kepala BPS Kaur Antoni Pesatria mengatakan petugas BPS menggunakan pendekatan kerangka sampai area atau KSA dalam survei ini. Metode KSA memastikan titik pantau benar-benar akurat secara spesial menggunakan perangkat berbasis Android. Bagi pendengar, informasi tadi mengakhiri warta berita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

98,8 FM RRI Bintang Peringer. Satu buah lagu dari Idgy Taf dengan Sedih Aku Sebelum Hujan. Berikut lagu dari Idgy Taf saat ini mengantarkan kita ke buku 13.40 menit waktu Indonesia Barat. Kembali kami perbarui informasi menarik pendengar di kesempatan kali ini. Kami kutip dari gustad.id pendengar. Ada 10 negara dengan produsen beras terbesar di dunia. Jadi India dan China, pendengar, ini mau duduki dominasi produksi beras dunia dengan masing-masing 152 juta dan 146,33 juta metric ton. Hampir setara dengan gabungan produksi negara-negara lain di 10 besar. Jadi Indonesia ini berada di posisi keempat dengan produksi 33,8 juta metric ton, menegaskan perannya sebagai produsen utama di Asia Tenggara sekaligus konsumen besar beras domestik. Kemudian untuk Vietnam dan Thailand, ini meski produksinya lebih kecil, pendengar, di 26,2 dan juga 20,7 juta ton metrik, ini dikenal sebagai eksportir beras utama. Nah, jadi itu dia, pendengar, ada 10 negara produsen beras terbesar dunia. Yang pertama adalah India, ada 152 juta metric ton. Kemudian juga China di posisi kedua, 146,33. Kemudian posisi ketiga itu adalah Bangladesh di angka 37,65 juta metric ton. Dan Indonesia itu posisi keempat, itu di angka 33,8 juta. Vietnam 26,2 juta, Thailand 20,7 juta, Filipina 12,2 juta, Myanmar 12 juta, Pakistan 9,4 juta, dan Kamboja pendengar di angka 8,4 juta metric ton ya. Nah, itu dia, ada 10 negara dengan produsen beras terbesar dunia, kami kutip dari gustad.id. Nanti kami perbarui lagi informasi lain, terus waktu kami di 98,8 FM RRI Bintan. Selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: 98,8 FM RRI Bintang Pedegar. Satu buah lagu dari Gita Gutawa dengan Come On. Dan lagu ini matang kita ke pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita tuntaskan kebersamaan kita di Lintas Bintang Siang untuk edisi hari ini, tepatnya pada hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Saya Asri Bari pamit dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintang
2: Prodangdut.

0: Peringat di ujung lidah dari Mega Mustika. Dan lagu-lagu dangdut tersebut sudah menghantarkan kita pada pukul 14:20 ya. Kita buka layanan telepon di ruang dengar Anda di 0739 61 655. Untuk Anda yang pengen gabungan di siang hari ini dalam acara Pradangdut, Dangdut adalah kita. Halo Pradangdut.
1: Pradangdut adalah kita. Apa kabar Mbak?
0: Alhamdulillah. Aduh, ini kemana ya? Kaget buat di sini, beneran kaget bener ini. Coba tadi kalau misalkan Pak Bawardi mau gabung, Mbak Desi lebih cepat bukain teleponnya.
1: Alhamdulillah dapat gabungan.
0: Pak Bawardi kabur kemana?
1: Dari Keroy ini Mbak.
0: Oh Keroy.
1: Baru 2 malam ini datang dari Keroy.
0: Oh
1: di
0: gitu.
1: Di kebun sekarang.
0: Di kebun.
1: Ya.
0: Pak Bawardinya sehat.
1: Alhamdulillah sehat-sehat ya. Mbak Desinya bagaimana?
0: Mbak Desi mah sehat aja, nunggu-nunggu Pak Mawardi gak pernah gabungan.
1: Alhamdulillah kita sama-sama sehat, bertemu lagi ya.
0: Iya bertemu lagi, seneng banget pokoknya. Nyonya kemana ini?
1: Ya.
0: Nyonyanya kemana?
1: Masih di Keroy Mbak, banyak yang berdoa-doa di Keroy itu Mbak.
0: Oh gitu, banyak yang pesta ya?
1: Iya.
0: Lagunya apa Pak Mawardi?
1: Lagunya? Kalau ada Mbak, doa suci dari Imam Esri Pin aja Mbak.
0: Doa suci.
1: Ya.
0: Pak Mawardi, kemana? Kok nggak gabungan bareng Mbak Desi terus sih?
1: Kadang-kadang di kampung, kadang-kadang kita udah apa waktu kerja.
0: Oh gitu.
1: Ya. Alhamdulillah badan sehat-sehat. Ya.
0: Alhamdulillah, pokoknya yang penting badannya
1: kita
0: sehat
1: sekarang
0: ya.
1: Itu, saya rindu sama rindu, udah bertemu lagi.
0: Iya bener ya. Mbak Desi bela-belain pro dangdut.
1: Iya.
0: Malah Pak Mawardinya kabur. Dipanggil-panggil gak pernah nongol-nongol.
1: Gak masuk-masuk ya.
0: Iya bener. Satu lagi Pak Nasrudin tuh juga. Pak Nasrudin
1: sekarang nih masih sehat sambil minum-minum kopi di gobokan.
0: Syukurlah, cuaca panas ya.
1: Iya cuaca panas. Kemarin sudah hari ini panas betul harinya.
0: Iya benar, katanya sih kalau perkiraan dari ininya 40 derajat malahan panasnya. Ya. Panas banget malahan di sini. Katanya mau musim kemarau lah, nggak tahu lah.
1: Iya.
0: Oke Pak Mawardi, salamnya untuk siapa?
1: Ya salam-salamnya sama Perajaman juga dan Mbak Serinya, Mbak Zalifinya, Yeni Kakao Ilir. Terasa Mendembun, Yatra Kungkil, Nasrudin juga di Bertolongon, Pak Pirang gak kelupaan. Sama penyiar-penyiarnya Bang Pradi, Bang Bobi, sama Bang Harisnya. Sekarang sudah penyiar sekarang Mbak Disinya, salam-salamnya. Ya sudah lebari asbazat aja Mbak, yang sosial sama Mbak Disinya.
0: Oke, makasih Pak Mawardi.
1: Ya terima kasih balik ya, sama Mbak Disi sedang menjalankan tugas sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah seneng banget nih, mimpi apa nih Mbak Disi nih? Pak Mawardinya gabungan ya, dari kemarin di notis selalu aja gak gabungan. Pak Mawardi mana gabungan, Pak Mawardi mana gabungan gitu ya. Gak gabungan-gabungan, kali ini wah gabungan, seneng banget pokoknya ya. Halo Pradangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
2: Dengan Ian.
0: Ian, Ian di BRT ya?
2: Iya betul.
0: Gimana kabarnya siang ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, kok lusuh banget?
2: Masih baru bangun tidur.
0: Baru bangun tidur?
2: Iya.
0: Bikin kopi dulu deh biar melek.
2: Udah lagi menikmati santai itu.
0: Oh gitu?
2: Iya. Biar sehat.
0: Biar sehat ya, benar. Lagunya apa tuh Yan?
2: Bukan yang pertama.
0: Bukan yang pertama, jadi yang keberapa ini?
2: Yang ke 6. Tawa lagi masih sih.
0: Yang keberapa tadi?
2: 16.
0: Yang ke-16, aduh.
2: Sama dengan Rokok Siri ya.
0: Iya deh, bukan yang pertama. Mbak Desi siapin deh. Ada, pengennya Wirnawati, Mega Mustika, apa pengen?
2: Ya, NN aja.
0: Yang mana aja?
2: Yang NN.
0: Hah?
2: NN.
0: An-an, Wirnawati maksudnya?
2: Mega Mustika.
0: Oh, Mega Mustika, MM gitu maksudnya.
2: Iya.
0: Hmm.
2: Kok pasal ini banget sih?
0: Bukan, maksudnya di situ takutnya nanti salah, soalnya nggak ada yang disingkat-singkat.
2: Kemarau-kemarau ini ya?
0: Iya, bener. Bener, yaudah yang bukan yang pertama. Mbak Desi hadirkan deh. Salamnya dia buat siapa?
2: Salam-salam buat Desi Esel, Mule Indang, Sekari, Kamu naik kan?
0: Iya, naik.
2: Tumben.
0: Itu dia, makanya Mbak Desi kayak dapat apa sih namanya, keberuntungan lah gitu. Gak nyangka aja gitu, biasanya lama ditungguin, gak naik-naik.
2: Lawan di Ratu Agung.
0: Hmm.
2: Kita Jerman udah lama gak naik sih.
0: Iya, bener.
2: Mudik mungkin.
0: Hmm, gak tahu juga tuh.
2: Lagi baca mbak ya. Mbak Desinya, mbak sukses. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yan DBRT, semangat Yan. Ya, pokoknya hari ini walaupun panas tapi hatinya tetap ceria ya. Abang Radul naik dong, Abang Radul. Mana nih Bang Radul? Terus Baygon juga udah lama banget enggak naik. Mana Baygon ya? Halo Pradangdut.
3: Halo juga.
0: Halo, dengan siapa di mana? Oh, aku kalau udah ketawa gini tahu banget. Ah. Soalnya kalau ketawa kayak gini tuh ciri khas banget gitu, nah.
3: Gitu ya?
0: Iya.
3: Kirain.
0: Kirain ke sono.
3: Nomor berapa tadi? 16 ya?
0: Mm-mm. Bukan yang pertama katanya, tapi yang ke-16.
3: Ya, sama dengan gimana kabarnya cuaca, kabur dia pakai cepat-cepata.
0: Iya. Ini posisinya Pak Pera lagi di mana ini?
3: Ya, itu luar biasa, Mbak.
0: Di Danau Ranau.
3: Iya.
0: Kalau cuaca panas gini kita nyebur aja lah.
3: Wah.
0: Iya.
3: Boleh.
0: Biar nggak panas banget kan?
3: Bisa juga.
0: Bisa.
3: Saya punya yang biasa aja, Mbak.
0: Apa tuh? Yang mana?
3: Yang mana aja?
0: Aduh, ini dia sih yang mana aja nggak ada judulnya.
3: Luka yang parah aja, Mbak.
0: Luka yang parah?
3: Iya.
0: Aduh, gawat. Jangan. Masa sih luka yang parah? Bener deh. Bener lagunya, luka yang parah, mau?
3: Boleh.
0: Kayaknya luka yang parah dari Mansur ya. Waduh, parah banget. Separah apa sih? Ayo cerita.
3: Bukan lagi, Mas.
0: Biar bisa segera diobatin ini.
3: Obatan lagi luka yang parahnya, Mas.
0: Iya.
3: Kalau kata yang sirat asam cuka gitu.
0: Oh, itu ya. Tambah lagi kalau gitu udah dikasih asam cuka. Waduh, parah banget itu, parah. Bener. Asal luka yang parahnya nggak dikirim buat Mbak Desi ah?
3: Nggak, untuk Pak Mawardi tadi.
0: Aduh, Pak. Pak Mawardi kasih doa suci loh, baik banget dia.
3: Itu tadi ya.
0: Mm-hmm.
3: Ya, biar Pak Peramalainya luka yang parah.
0: Iya, sekarang dikasih luka yang parah, aduh.
3: Habis rindu menanti masalahnya, Pak.
0: Oh gitu ya, saking parahnya ya.
3: Iya. Mm-hmm. Ya, salamnya buat semuanya aja, Mbak.
0: Oke deh, makasih.
3: Siaran, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Terima
0: kasih,
3: ya.
0: Oke, thank you. Ada Pak Pera ya, 3 lagu sudah Mbak Desi siapkan. Imam S. Arifin doa suci dan bukan yang pertama, serta luka yang parah.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar, Dangdut adalah kita. Masih bersama dalam acara Pro Dangdut ya. Dan Mbak Desi bakal hadirkan dua penelpon terakhir. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut.
1: Iya, dengan siapa di mana? GBL ini.
2: Ya.
1: Oke.
2: Mbak Desi.
1: Nun.
2: Bagaimana cuaca di sana?
1: Dingin sekali.
2: Kalau di sini sedang hujan.
1: Oh, enak tuh dapat hujan ya.
2: Gerimis.
1: Ah, beneran?
2: Ya.
1: Di sini aja.
2: Beneran Mbak Desi. Aku di pondok.
1: Oh gitu ya. Di sini mah menanti hujan, tapi kayaknya belum ada tanda-tanda deh.
2: Request lagu.
1: Boleh.
2: Hanyut dalam kemesraan.
1: Ah, hanyut dalam kemesraan.
2: Asik lagunya tuh, Mbak Desi.
1: Asik.
2: Ya, kirim salam ya. Mbak Desi.
1: Nun.
2: Kirim salam.
1: Boleh.
2: Untuk Mbak Desi.
1: Iya.
2: Untuk Bapak Yupin, Lu Sekari dan Ibu Linda, Pak Kira, Pak Mawardi, dan semua pendengar Iribin Tuhan. Terima kasih banyak, Mbak Desi.
1: Oke, makasih balik. Udah.
2: Sama.
1: Ini
2: kurang kuat suaranya nih, hari hujan nih.
1: Oke.
2: Hujan petir.
1: Oke. Pokoknya
2: ya, untuk... banyak ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pengen telepon melalui WhatsApp RRI Bintuhan ya, boleh banget nih. Mbak Desi baru buka tadi ya. Ini kayaknya ada yang penelpon tapi enggak tahu dari siapa ini yang telepon katanya. Mbak Desi selamat siang, kirim salam buat Putra Kungkil, Pak Pera, Pak Mawardi, Dang Yanto, Li Sukari bareng Mama Linda juga, Bang Radul, Mbak, kebagian terima kasihnya aja katanya jari JK, Jemekarut. Oke, JK mohon maaf ya, tadi Mbak Desi lagi terima telepon. Nah, buat JK nanti kayaknya lagunya belum di request deh. Ya. Atau yang pengen telepon boleh. Halo, Pradangdut.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana cuaca di Bintuhan?
1: Panas.
3: Panas berengkang ya. Sama kalau di sini.
1: Panas juga?
3: Iya. Kalau siang panas Mbak Desi. Kalau malam enggak.
1: Oh, kalau di sini mah siang malam panas banget.
3: Aduh.
1: Lagunya buat siapa? Lagunya apa tuh?
3: Bukan, Mbak Desi, aku tadi baru dengar Pak Mawardi, kangen.
1: Iya.
3: Udah lama ditunggu-tunggu Pak Mawardi. Halo Pak Mawardi, apa kabar?
1: Gitu ya.
3: Iya dong, males ya nanti Pak Mawardi.
1: Iya, tadi kan udah dikasih lagu doa suci juga dari Pak Mawardi.
3: Ya, pokoknya kembali lagi Pak Mawardi. Ya, selama ini pulang kampung banyak orang hajatan.
1: Tempat JK gimana? Banyak ke orang hajatan di sana?
3: Kalau sekarang belum, kalau banyak. Tapi nantilah bulan-bulan 8 itu nah.
1: 8,
3: 10 tuh. Habis musim.
1: Oh gitu.
3: Nah, sekarang belum lagi sibuk-sibuk di kebun.
1: Lagi sibuk di kebun.
3: Iya.
1: Ya.
3: Ambilin buah kayu itu loh Mbak Desi.
1: Apa itu?
3: Ada buah kayu merah-merah, kita ambilin.
1: Ini, apa jengkol gitu ya?
3: Oh, nggak merah kalau jengkol lah. Masa nggak tahu buah kayu yang merah-merah itu loh, dipetik.
1: Apa ya?
3: Kopi.
1: Oh gitu, gimana? Kopi. Iya.
3: Salamnya tadi untuk Pak Pera tadi yang baru nongol juga ya. Aku inilah. Lagunya bisik-bisik tetangga aja Mbak Desi.
1: Bisik-bisik tetangga, apa itu yang dibisikin?
3: Ya, kita bisikin.
1: Harga kopi.
3: uh,
1: apa salam harga sama, antaran?
3: Ya, salam sama Pak Mawari, bisik-bisik tangga ya. Habis luka yang parah.
1: Oh, gitu. Bener banget ya, habis luka yang parah diomongin gitu ya, bisik-bisik tetangga.
3: Makanya kita bisik-bisik tetangga.
1: Oke deh, bisik-bisik tetangga mau dihadirkan nih.
3: Ya. Ya, karena cuacanya terlalu panas, ini Mbak Desi lagi gerah, ya aku tak melorot tahun lalu Mbak Desi ya.
1: Oke, okay, thank ya, you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penelpon dan dua juga lagu bakal Mbak Desi hadirkan ya.

0: Iya benar, ini Firza nih tentang rindu, lagu-lagu pop Indonesia yang sudah menemani ruang dengar Anda ya. Karena tadi baru saja kita dengarkan Prodangdut ya, dan juga udah banyak banget yang gabungan untuk di siang hari ini ya, terkhusus buat Pak Mawardi, terima kasih udah gabungan tadi ya. Nah, karena di gelaran lagu-lagu pop Indonesia ini, seperti biasa Mbak Desi bakal hadirkan informasi nanti menjelang azan asar ya untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya. Informasi pertama, ahli waris jemaah haji Bengkulu akan terima santunan. Kementerian Haji dan Umroh memastikan ahli waris jemaah haji asal Bengkulu yang meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi akan menerima santunan atau asuransi kematian sebesar 47,8 juta. Dana tersebut akan ditransfer langsung ke rekening jemaah dan selanjutnya dapat dicairkan oleh ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bengkulu, Intihan, mengatakan, hingga saat ini tercatat 2 jemaah haji Bengkulu meninggal dunia saat menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Nantinya kedua ahli waris jemaah haji yang meninggal akan mendapatkan santunan. Kedua jemaah tersebut yakni Tukiman 54 tahun asal kota Bengkulu dan Mustina 66 tahun asal Kabupaten Bengkulu Utara. Keduanya dipastikan memperoleh santunan kematian yang besarannya mengikuti biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dia juga menjelaskan proses pencairan santunan tidak akan dipersulit setelah seluruh administrasi selesai. Dana santunan diperkirakan dapat diterima paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan ibadah haji berakhir. Dan menurutnya, dana santunan akan masuk terlebih dahulu ke rekening milik jamaah yang bersangkutan. Setelah itu, ahli waris dapat mengurus pencairan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selain memastikan hak jamaah yang wafat terpenuhi, pihaknya juga terus memantau kondisi jemaah Bengkulu yang masih berada di Arab Saudi. Hingga saat ini masih terdapat 2 jemaah yang menjalani perawatan hingga kepulangan ke tanah air harus dilakukan secara terpisah dari rombongan utama. Sementara itu, ratusan jemaah haji Bengkulu lain telah tiba dengan selamat di daerah asal dan langsung disambut keluarga masing-masing. Kepulangan jemaah menandai berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini bagi mayoritas peserta asal Bengkulu. Pemberian santunan kepada jemaah yang meninggal dunia menjadi bentuk perlindungan dan kepedulian pemerintah terhadap peserta ibadah haji. Selain memberikan jaminan kepada keluarga yang ditinggalkan, santunan tersebut juga merupakan hak yang melekat pada setiap jemaah selama menjalankan ibadah di tanah suci. Ya, pemerintah berharap seluruh proses penyaluran santunan dapat berjalan lancar hingga keluarga jemaah yang ditinggalkan dapat segera menerima hak mereka tanpa kendala administrasi yang berarti. Itu dia mendengar untuk informasinya, dengan informasi ahli waris jemaah haji Bengkulu akan terima santunan.
1: Sembilan puluh delapan koma delapan RRI Bintuhan.

0: Baik, mendingan saat ini menikah pukul 15.22 menit ya. Dan kami nanti akan hadirkan kembali untuk lagu-lagu pop Indonesia menjelang azan asar tiba. Kami akan hadirkan lagu-lagu islami ya. Untuk hari ini azan asar akan berkumandang pada pukul 15.31 menit.
1: ...98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
2: Anda masih mendengarkan...

cerah jiwa. Saat kematian itu kian dekat, kalaulah sempat. Ketika B.J. Habibie berpidato di Kairo, beliau berpesan, "Saya diberikan kenikmatan oleh Allah ilmu teknologi sehingga saya bisa membuat pesawat terbang. Tapi sekarang saya tahu bahwa ilmu agama itu lebih manfaat untuk umat Islam. Kalau saya disuruh memilih antara keduanya, maka saya akan memilih ilmu agama." Sepi penghuni, istri sudah meninggal. Tangan menggigil karena lemah, penyakit menggerogoti sejak lama. Duduk tak enak, berjalan pun tak nyaman. Untunglah seorang kerabat jauh mau tinggal bersama menemani beserta seorang pembantu. Tiga anak semuanya sukses, berpendidikan tinggi sampai ke luar negeri. Ada yang sekarang berkarir di luar negeri, ada yang bekerja di perusahaan asing dengan posisi tinggi, ada pula yang jadi pengusaha. Soal ekonomi, saya angkat dua jempol, semuanya kaya raya. Namun, saat tua seperti ini dia merasa hampa, ada pilu mendesak di sudut hatinya, tidur tak nyaman. Dia berjalan memandangi foto-foto masa lalunya ketika masih perkasa dan energik penuh kenangan. Di rumah yang besar, dia merasa kesepian, tiada suara anak, cucu, hanya detak jam dinding yang berbunyi teratur. Punggungnya terasa sakit, sesekali air liurnya keluar dari mulutnya. Dari sudut mata, ada air mata yang menetes, rindu dikunjungi anak-anaknya. Tapi semua anaknya sibuk dan tinggal jauh di kota atau negara lain. Ingin pergi ke tempat ibadah namun badan tak mampu berjalan. Sudah terlanjur melemah. Begitu lama waktu ini bergerak, tatapannya hampa, jiwanya kosong, hanya gelisah yang menyeruak.

merah jiwa. Menerima kenyataan. Ambillah hikmah, setiap kejadian ada hikmahnya. Pahit atau manis, hikmahnya selalu baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hikmah itu adalah barang yang hilang milik orang yang beriman. Di mana saja ia menemukannya, maka ambillah. Salah satu kebaikan yang bisa kita dapatkan dari setiap peristiwa atau kondisi meskipun sangat menyakitkan adalah hikmah yang terkandung di dalamnya. Hikmah itu selalu ada. Kadang perlu waktu untuk menemukan hikmah. Pernahkah ada orang yang berkata, untung saja saat itu saya tidak pergi. Untung saja saya di PHK dan sekarang jadi pengusaha sukses. Di PHK memang pahit. Kita kehilangan sumber penghasilan yang mungkin satu-satunya. Dan kita mengalami hal-hal yang sulit setelah itu. Namun saat menghadapinya dengan kesabaran, keikhlasan, kondisi seperti ini bisa menjadikan orang menjadi pengusaha yang handal. Selalu ada hikmahnya, yakini itu. Optimalkan saja kondisi yang ada. Jika kita sudah yakin, apa yang sedang kita alami merupakan media pendidikan bagi kita agar lebih baik. Maka kita bisa mengoptimalkan media ini agar memberikan pelajaran yang berharga bagi diri kita. Kita bisa belajar dari kegagalan. Kita bisa memacu pikiran kita untuk mendapatkan ide brilian supaya bisa keluar dari kondisi sulit dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi cobaan. Jika kita melewatkan masa pendidikan tersebut hanya dengan mengeluh, menangis, dan meratapi kondisi, maka kita akan menyia-nyiakan waktu kita dengan hal yang tidak berguna. Jangan mengeluh, menyalahkan kondisi yang ada, dan lain-lainnya. Percayalah bersama Allah, pasti bisa. Pasti ada solusi. Niatkan yang lurus, usahakan yang optimal di jalan Allah, didorong dengan doa dan doa. Lalu tawakal total kepada Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang makbul. Semoga kita bisa menerima dengan ikhlas apapun yang terjadi. Lalu, evaluasi diri, semakin dekat dengan Allah, mensyukurinya dengan sabar.

pencerah jiwa. Jika seorang ibu meninggal dalam keadaan telah membesarkan anak soleh yang menjadi manfaat bagi masyarakatnya, maka balasan dan pahalanya yang besar sudah menanti dari sejak ruh dicabut alam kubur hingga nanti di akhirat. Tidak ada tugas yang lebih berat bagi seorang ibu kecuali membesarkan amanah berupa anak, mendidiknya dengan nilai luhur kan ilmu agama agar mengenal Allah dan taat kepadanya. Bahkan mengandung 9 bulan pun masih lebih mudah daripada membesarkannya. Mengandung itu jihad, yang ada hanya baik dan baik. Melahirkan itu jihad, bahkan jika seorang ibu meninggal saat melahirkan, insyaallah masuk surga tanpa hisab. Namun tidak dengan membesarkan. Ketika anak yang dibesarkan menjadi anak soleh, bisa jadi pahala jariah berupa doa akan terus mengalir. Namun tatkala yang dibesarkan justru durhaka, maksiat kepada Allah, maka bisa jadi terkena pula cipratan dosa dari sang buah hati. Itulah kenapa para ibu disebut sebagai madrasah yang utama, karena berhasil tidaknya seorang anak akan sangat bergantung dari bagaimana sang ibu memberikan nasihat dan mendampinginya. Tak hanya upaya fisiknya saja menentukan pertumbuhan sang putra, bahkan upaya batinnya pun adalah penentu. Dari doanya, dari puasanya, dari tahajudnya, dari munajatnya kepada Allah, itu semua pun mampu menjadi sebab berhasil atau tidak misinya. Wahai ibu, jadikanlah mendidik anak soleh sebagai misimu. Jika itu yang kau tuju, maka insya Allah seluruh tindakanmu akan terjaga dan mengarah ke sana. Mau punya anak soleh, masa ia tidak bisa ngaji, tidak mau berhijab, suka sama yang haram, suka ghibah dengan teman, suka keluyuran sampai malam tanpa mahram, dan seterusnya. Karena sudah pasti, anak yang soleh butuh tempat cetakan yang suci dan baik pula untuk bertumbuh. Insya Allah.

0: 98,8 MHz RRI Bintuan Mendengar Tuntas Sudah untuk lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan Warta Belajar Sumba.
1: Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Saatnya friendship time.
1: Kuy, kemana kita hari ini?
0: Shopping, nonton, makan.
1: Oke, let's go.
2: Chika.
0: Kenapa?
2: Aku putus sama Dion.
0: Cup. Yang sabar ya. Mungkin kalian emang gak jodoh. Sini-sini, peluk dulu biar gak sedih lagi.
2: Makasih ya, Chika. Kamu selalu ada saat aku bahagia dan sedih.
0: Iyalah, kita kan sahabat.
3: Friendship goals.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
1: Pembuangan sampah serta limbah yang tidak bertanggung jawab di badan perairan ini menjadi hal yang harus kita perhatikan bersama-sama untuk skala makro. Untuk skala mikronya tentu aktivitas perorangan yang berkaitan dengan bahari.
2: Kontraktornya PP akan selesai pada waktunya, Agustus, 16 Agustus kontraknya. Mudah-mudahan sesuai dengan skidul. Menurut janji dari PP, sesuai. Tapi hasilnya...
0: Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 8 Juni 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya, Alvina Damayanti, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Berita Belaja Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: Pendengar, capaian cek kesehatan gratis di Kota Bengkulu masih rendah. Yan Berlian, RRI Bengkulu.
1: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu terus berupaya meningkatkan cakupan program cek kesehatan gratis yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah di bidang kesehatan. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah memperluas layanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat agar akses terhadap layanan kesehatan semakin mudah dan merata. Hingga saat ini capaian program CKG di Kota Bengkulu masih tergolong rendah. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, dari total 400 ribu jiwa penduduk Kota Bengkulu, baru sebanyak 15.149 orang yang tercatat telah mengikuti program tersebut. Jumlah itu setara dengan sekitar 2,6% dari total sasaran yang ada. Sementara itu, pemerintah menargetkan capaian program CKG dapat menjangkau hingga 45% dari total jumlah penduduk. Dengan capaian yang masih jauh dari target tersebut, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu terus melakukan berbagai upaya percepatan agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hartati, menjelaskan bahwa rendahnya capaian yang tercatat saat ini bukan disebabkan kurangnya antusiasme masyarakat. Menurutnya, minat warga untuk mengikuti program pemeriksaan kesehatan gratis sebenarnya cukup tinggi. Namun, terdapat kendala teknis yang mempengaruhi proses pendataan dan pelaporan hasil pelayanan. Salah satunya adalah sistem aplikasi penginputan data yang digunakan secara nasional sering mengalami gangguan atau error, sehingga proses pencatatan peserta tidak dapat berjalan maksimal.
2: Untuk kegiatan CKG di Kota Bengkulu, pada pelaksanaan kegiatannya di tiap event di masyarakat, itu kita sudah melakukan secara maksimal lah di 20 puskesmas kesehatan itu yang ada di kota, di wilayah Kota Bengkulu. Tapi mirisnya di pelaporannya kami itu masih tercatat yang terendah di 10 kabupaten kota. Itu menjadi evaluasi, bahan evaluasi kami bersama Kementerian, Dinas Kesehatan Provinsi, dan kami.
1: Sebagai bagian dari strategi percepatan, Dinkes Kota Bengkulu juga akan memperluas cakupan layanan dengan melibatkan lebih banyak fasilitas kesehatan serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan agar warga semakin memahami manfaat program CKG dan terdorong untuk memanfaatkan layanan tersebut. Dinas Kesehatan Kota Bengkulu berharap kendala pada sistem pelaporan dapat segera teratasi, sehingga data capaian program dapat terinput secara maksimal. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar dari Bengkulu, kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Hari Laut Dunia, aktivis lingkungan becak Babel mengajak masyarakat menjaga kelestarian perairan dari ancaman sampah. Berikut laporan Ratna Agusari, RRI Sungai Liat.
1: Baik pendengar, di mana peringatan Hari Laut Dunia menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian perairan dari berbagai ancaman kerusakan lingkungan, terutama pencemaran sampah yang masih menjadi persoalan serius di wilayah pesisir dan laut. Disampaikan Ketua Komunitas Penggiat Lingkungan Bangka Environment Creative Activist of Kawa Becak Bangka Belitung, Arinda Unigraha mengatakan pelestarian wilayah perairan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, laut dan perairan merupakan habitat bagi beragam biota yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Karena itu, berbagai aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan harus menjadi perhatian bersama.
2: Tentunya praktik-praktik seperti illegal fishing, illegal mining, dan juga pembuangan sampah serta limbah yang tidak bertanggung jawab di badan perairan ini menjadi hal yang harus kita perhatikan bersama-sama untuk skala makro. Untuk skala mikronya tentu aktivitas perorangan yang berkaitan dengan bahari atau pariwisata biasanya di perairan ini juga harus terkontrol agar tidak menimbulkan kerusakan serta timbunan sampah liar di sekitar wilayah perairan.
1: Arinda juga menuturkan ancaman terhadap kelestarian laut tidak hanya berasal dari aktivitas di perairan seperti praktik illegal fishing dan illegal mining, tetapi juga dari aktivitas di daratan yang berdampak langsung terhadap kualitas lingkungan laut. Menurutnya saat ini pemerintah telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur pemanfaatan ruang laut dan perlindungan ekosistem perairan. Regulasi tersebut menjadi pedoman agar pemanfaatan sumber daya laut dapat dilakukan secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Menurutnya, menjaga kesehatan laut sangat penting karena selain menjadi sumber mata pencaharian masyarakat pesisir, laut juga memiliki peran besar dalam menjaga kualitas lingkungan global termasuk sebagai satu penyumbang oksigen bagi kehidupan di bumi. Melalui peringatan Hari Laut Dunia, ia berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan semakin meningkat sehingga ancaman pencemaran sampah dan kerusakan ekosistem laut dapat diminimalkan. Dari Sungai Liat, Ratna Agusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari RRI Bangka Belitung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Demikian berikut beragam tanggapan masyarakat Jambi terkait menjaga perairan dari kerusakan dan kesampahan yang dihimpun reporter Sri Wahyuni, RRI Jambi.
1: Ya, terkait menjaga perairan dari sampah, tentu yang paling penting, yang paling pertama, kesadaran dari masyarakat itu sendiri ya. Karena bagaimanapun ketatnya peraturan ataupun sanksi yang dibuat, cuman kalau tidak ada kesadaran dari masyarakatnya langsung ya percuma aja, nanti juga ujung-ujungnya pasti ke situ-situ aja, bakal kotor lagi, dibersihin kotor lagi. Jadi yang paling penting itu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan dapat dikurangi, tentu membuat kualitas lingkungan lebih terjaga ya, dan juga dampak positifnya tentu keberlangsungan ekosistem perairan dapat dilindungi lah.
2: Menurut aku, jaga perairan itu penting banget sih. Jangan sampai sungai, danau, atau laut penuh sampah cuma karena kita malas buang sampah di tempatnya gitu kan. Kasihan juga ikan dan biota lainnya kalau habitat mereka rusak. Jadi kita mulai dari hal kecil aja, kayak nggak usah buang sampah sembarangan dan kurangi plastik sekali pakai.
3: Ya kalau menurut saya sih, kayak di Sungai Batanghari itu kan keruh tuh ya, sampai coklat kayak gitu. Nah itu mungkin sampah atau banyak dompeng-dompeng yang ilegal itu ya. Ya kalau bisa pemerintah merhatiin hal itulah, karena kan kasihan juga nih kan, sampah di sungai itu kan mengalirnya ke laut juga ya, dan sampah-sampah itu juga ngalirnya ke laut. Nah di laut itu nanti sampah bisa menjerat, ya kasihan untuk hewan-hewan laut kayak penyu makan sampah mungkin nanti. Semoga pemerintah merhatiin hal inilah, untuk lebih merhatiin agar sungai kita ini bersih dari sampah.
4: Kalau saya pribadi, mungkin saya tidak membuang sampah, terutama sampah plastik yang memang masa penguraiannya cukup panjang gitu ya. Yang jelas sungai harus bersih dan kita harus menjaganya, jangan sampai siapapun itu membuang sampah. Karena di dalam sungai itu kan ada hewan-hewan seperti ikan yang memang mereka butuh juga kehidupan di situ. Nah kalau misalnya kita buang sampah sembarangan, tentunya akan menumpuk dan hewan tersebut tentunya akan, seperti ikan, akan makan plastik-plastik yang ada di sana, dan tentu perkembangan habitat yang ada di dalam sungai itu akan terhambat.
0: Dari RRI Jambi, kami menuju ke RRI Palembang.

0: mengetahui bagaimana menjaga perairan dan sungai Sumatera Selatan dari ancaman sampah dan pencemaran. Berikut wawancara singkat Muhammad Irfan bersama dosen ilmu Kelautan Unsri, Ahmad Eskel, MSC dari RRI Palembang.
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Halo, salam.
1: Mas Ahmad, boleh nggak Mas minta pendapat Mas, besok kan merupakan Hari Laut Sedunia Mas. Menurut Mas, bagaimana sih Mas kondisi kualitas perairan di sungai di Sumatera Selatan Mas? Ini seperti apa Mas kondisinya?
2: Baik, yang saya tahu kondisi perairan di

0: yang itu kan bikin sampah plastik fokusnya ke mikroplastik, Mas. Ke mikroplastik. Jadi di Sumatera Selatan itu mikroplastik itu tidak hanya ada di air saja, tapi sudah mengendap di sedimen dan bahkan itu sudah masuk ke dalam organisme yang ada di perairan, misalkan ke ikan. Malahan salah satu di kolega saya di fakultas di jurusan itu menemukan mikroplastik ada di dalam ikan
1: tubuh ya?
0: Dan di dalam kerang. Ya, ikan yang didapat oleh warga nelayan di Sungsang, Mas.
1: Okay.
0: Itu jadi begitu sekarang. Dan penelitian terakhir saya yang telah dipublish di jurnal terindeks nasional Sinta 3 itu mikroplastik itu ditemukan sekarang itu ditemukan di Sungai Musi dan di apa di air di sedimennya juga. Malah kami menduga dan mengindikasikan bahwa mikroplastik itu tidak hanya dia sendiri tapi juga beragregat atau berikatan dengan zat-zat organik lainnya, misalkan mikroplastik adanya zat-zat lain misalkan dari pestisida, dari organik, misalkan dari logam berat, PAH itu yang berikatan dengan mikroplastik. Jadi kadar racun mikroplastik itu misalkan kita analogikan sebagai satu, jadi ketika berikatan dengan zat polutan lainnya, maka kadar mikroplastik itu akan semakin naik begitu.
1: Baik, Mas Ahmad, saat ini dampak jangka panjangnya seperti apa, Mas, dalam pencemaran air Sungai Musi ini, Mas?
0: Oke, dampak jangka panjang itu adalah nanti akan bermuara ke kita, Mas, sebagai pemakan segalanya. Dampaknya adalah ke kita sendiri. Kita kan memakan ikan nih, ikan, sotong, cumi, dan lain sebagainya yang sekarang sudah banyak masuk ke dalam mikroplastik, yang fokusnya mikroplastik atau logam berat yang sering dilaksanakan di jurusan itu dampaknya yang panjang-panjang ke kita sendiri, Mas. Dan salah satu artikel ketika saya studi S2 di Cina kemarin malah ada ditemukan mikroplastik di tubuh manusia dan di urin manusia, Mas, ketika sampai S2 kemarin. Jadi mikroplastik itu dapatnya adalah dari ikan, dari konsumsi ikan yang kita makan dari dapatnya dari nelayan gitu. Jadi ketika ada namanya penyebaran secara sebarannya secara rantai makanan. Jadi ketika masuk pertama di plankton makan ikan kecil, kecil makan ikan besar dimakan oleh kita dan akhirnya terakumulasi di tubuh manusia. Nah, efek jangka panjangnya akan menyebabkan ada namanya kanker, Mas, karena dia akan menyumbat pembuluh darah, lama-lama akan menjadi kanker seperti itu.
1: Muhammad, dalam rangka memperingati Hari Laut Sedunia ini, Mas, langkah apa sih yang harus kita lakukan sebagai langkah efektif, Mas, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang lebih peduli terhadap kebersihan sungai dan juga laut, Mas?
0: Kalau hemat saya sih, Mas, kalau dari pertama nih, dari kita sendiri sih, kan kembali ke kita nih, Mas, sebenarnya. Kesadaran manusia kita sendiri, misalkan pertama itu adalah kita sering menggunakan tumbler, Mas. Misalkan kita nih untuk khususnya ke sampah plastik ya, karena mikroplastik kan berasal dari sampah plastik yang dia terdegradasi dari ukuran besar menjadi kecil. Jadi pertama itu ya pertama kita sadar dulu, yang kedua bagaimana kita minimalnya misalkan ke membawa air minum menggunakan tumbler dan sebagainya yang bisa mengurangi penggunaan plastik gitu. Terus yang kedua itu adanya sosialisasi sebenarnya, Mas. Sebenarnya kalau konteks sosialisasi sebenarnya sudah berbubuh ya sebenarnya dilaksanakan. Harus ini, tapi kalau dari masyarakat sendiri yang tidak sadar dan tidak sadar lah, Mas. Jadi agak susah sebenarnya, dan itu kembali ke diri kita sendiri bagaimana kita harus, karena polutan ini zat pencemar itu nantinya dia akan berefek jangka panjang sebenarnya ke depannya. Dan sekarang kan sudah banyak nih sampah plastik itu tidak hanya berefek ke perikanan, tapi kan sampah plastik kadang yang membuat misalkan ada bau tidak sedap dari sampah plastik, misalkan banjir nih terjadi di Palembang. Kemarin kan ada hujan nih di Palembang, Mas, hujannya kita 1 jam, akhirnya ada tergenang air, akhirnya di situ kan banyak sampah plastik ya. Nah, sampah plastik kan salah satunya kan sudah mengganggu estetika dari cara lihat kan juga nggak enak dilihat ke sampah plastik.
1: Mas Ahmad, terakhir, Mas, apa sih pesan ataupun himbauan Mas sebagai praktisi perguruan tinggi kepada masyarakat dan juga nelayan, Gus?
0: Kalau pesan saya dari kami, apalagi fokus saya, Mas, ke sampah plastik dan apalagi akhir-akhir sekarang juga menjurus ke puntur rokok ya. Jadi pesannya adalah warga lebih aware atau lebih sadar terhadap bagaimana namanya sampah ya, sampai terlihat residu yeah. yang ketika dibuang ke sungai tanpa ada pengolahannya sesuai dengan SOP,

0: itu nantinya akan berefek jangka panjang tidak hanya ke kita, tapi juga berefek nantinya ke anak cucu kita dan yang untuk di masa mendatang. Yang kedua, mulai dari diri kita, Mas, dari diri untuk mengurangi sampah plastik dengan menggunakan tumbler. Misalkan kalau misalkan belanja ke pasar, kita membawa shopping bag atau membawa tas belanja dan lain sebagainya. Dan hari itu saya sudah mulai dari diri dari saya sendiri. Kan sebelum kita mengajak nih, kan kita harus mulai dulu dari kita sendiri. Dan saya juga pesan kepada pemerintah bahwa pemerintah itu perlu perlu instrumen atau perlu undang-undang yang berkaitan dengan sampah ini. Karena sampah, kita udah tahu nih, Indonesia itu katanya di salah satu jurnal yang ditemukan oleh Thomson, salah satu peneliti dari Inggris, Indonesia itu menghasil sampah plastik nomor 2 di dunia setelah negara Tiongkok gitu. Nah, dan hal ini seharusnya kita bukan bangga terhadap itu, tapi menjadi sadar, wah, Mbak, dengan jumlah kita yang banyak ini, seharusnya kita bisa mengolah sampah. Malah salah satu ada daerah yang di Jawa ya, desa percontohan yang mereka bisa mengubah sampah menjadi barang bernilai berguna. Bagusnya seperti itu. Seharusnya kita bisa ngelihat dan berpatokan kepada mereka bagaimana pengolahan sampahnya, bagaimana IPAL-nya, bagaimana TPA-nya untuk mengurangi beban cemaran.
1: Baik, Mas Ahmad, terima kasih atas informasi dan juga edukasi kepada pendengar RRI. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kuartir Cabang Pramuka Kaur terus mematangkan persiapan peserta Jambore Nasional 2026 perwakilan daerah. Rohil Minata, SP Bintuhan.
1: Kuartir Cabang atau Kuartir Gerakan Pramuka Kaur tengah menggencarkan persiapan untuk mengikuti Jambore Nasional atau Jamnas ke-12 yang dijadwalkan berlangsung di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta Timur pada Agustus mendatang. Agenda perkemahan akbar tingkat nasional ini secara rutin menjadi wadah penting bagi pembinaan karakter generasi muda. Jelang pelaksanaan training center yang dijadwalkan pada pertengahan Juni ini, pengurus Kuartir Kaur terus mematangkan persiapan teknis maupun fisik bagi para peserta. Latihan terpusat tersebut diharapkan mampu mengasah keterampilan dan menjaga kondisi kesehatan anggota pramuka penggalang yang akan mewakili daerah. Ketua Kuartir Kaur melalui Sekretaris Dodi Haryanto mengatakan, para peserta yang lolos seleksi mewakili Kabupaten Kaur terdiri dari 2 regu putra dan 2 regu putri dengan total 32 orang penggalang. Mereka merupakan tunas-tunas muda terbaik yang telah melalui serangkaian proses seleksi ketat di tingkat cabang. Selama masa TC, peserta akan dibekali berbagai materi kepramukaan lanjutan dan penguatan fisik yang disesuaikan dengan standar nasional. Pembina diharapkan mampu membentuk mental yang tangguh, kedisiplinan yang tinggi, serta memupuk semangat kebersamaan antar anggota regu.
2: Setiap kuartir cabang mengutus 32 orang yang terdiri dari 2 regu putra dan 2 regu putri, artinya dalam satu regu 8 orang. Cabang hanya mengutus 32 orang.
1: Selain keterampilan kepramukaan standar, peserta juga akan mengikuti rotasi kegiatan yang berfokus pada teknologi, seni budaya, dan pengembangan kepedulian lingkungan. Seluruh rangkaian aktivitas ini dirancang agar peserta dapat mengasah kreativitas dan inovasi yang relevan dengan perkembangan zaman. Dengan persiapan yang matang sejak jauh hari, Kuartir Kaur optimis kontingennya dapat berpartisipasi maksimal dan mengharumkan nama daerah di kancah nasional. Partisipasi aktif ini juga menjadi salah satu langkah nyata dalam mencari generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berwawasan luas. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Dari RRI Bintuhan Provinsi Bengkulu, kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Mendengar progres pembangunan SMA Unggul Garuda Baru yang berlokasi di Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur hampir mencapai 50%. Sepriyaningsi, RRISP Belitung.
1: Perkembangannya jauh lebih baik lah. Dan tadi juga sudah disampaikan sudah 40 sekian persen. Tapi janji
2: pembangunan SMA Unggul Garuda Baru yang berlokasi di Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur terus menunjukkan progres positif. Hingga awal Juni 2026, pembangunan sekolah unggulan yang menjadi bagian dari program nasional tersebut telah mendekati 50%. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengatakan perkembangan pembangunan SMA Unggul Garuda mengalami kemajuan yang cukup signifikan, baik dari sisi struktur bangunan maupun fasilitas pendukung yang sedang dikerjakan. Perkembangan yang cukup terlihat tampak pada bangunan asrama putra yang telah berdiri dan selesai pada tahap pemasangan atap. Progres tersebut menjadi salah satu indikator percepatan pembangunan yang dilakukan, sehingga diharapkan seluruh pekerjaan dapat rampung sesuai jadwal.
1: Kontraktornya PP akan selesai pada waktunya, Agustus, 16 Agustus kontraknya. Mudah-mudahan sesuai dengan skidul. Menurut janji dari PP sesuai. Tapi hasilnya sangat baik. Tinggal kita pembebasan jalan masih ada satu alur lagi. Nah, kalau sudah pembebasan itu sudah selesai. Kalau pembebasan itu tanggung jawab. Tapi untuk bikin jalan masuknya dari mereka.
2: Kamarudin menjelaskan lebih lanjut sesuai dokumen perjanjian kerja, masa kontrak pembangunan fisik SMA Unggul Garuda dijadwalkan berakhir pada 16 Agustus 2026. Pemerintah daerah pun berharap proses pengerjaan dapat berjalan sesuai target sehingga seluruh fasilitas utama dapat segera dimanfaatkan. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Pendengar dari Belitung, kami menuju stasiun produksi Waikanan.

0: Pendengar, Kampung Ramsai, Kecamatan Waituba telah membentuk kelompok masyarakat sebagai persiapan untuk penanganan permukiman kumuh di wilayah setempat. Bayu Satria, RRI SPY Kanan.
1: Pemerintah Kampung Ramsai mulai menyiapkan tahapan penanganan kawasan kumuh. Langkah awal dilakukan melalui sosialisasi dan pembentukan kelompok masyarakat atau POKMAS. Kepala Kampung Ramsai, Hendrik Purnama, mengatakan kawasan yang masuk surat keputusan kawasan kumuh berada di Dusun 1. Lokasi tersebut berada di sekitar area pasar Kampung Ramsai. Menurutnya, penanganan kawasan kumuh dilakukan berdasarkan luas wilayah yang terdampak. Kewenangan untuk penanganan tersebut dapat berada di tingkat kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat. Dia memperkirakan pelaksanaan program penanganan kawasan kumuh akan dimulai tahun depan. Saat ini pihaknya masih menjalani tahapan persiapan dengan membentuk POKMAS yang nantinya akan menjalankan program tersebut. Dia juga menjelaskan POKMAS akan diregistrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Kelompok itu juga akan mendapatkan pendampingan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menurutnya, bantuan pemerintah merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Dukungan tersebut diarahkan untuk menyelesaikan berbagai indikator kawasan kumuh.
2: Nah, dalam hal ini, Kampung Ramsai yang di-SK-kan itu di Dusun 1, tepatnya Pasar Kampung. Kemungkinan besar pekerjaannya akan dilakukan di tahun depan. Ini kegiatan sosialisasi, setelah ini nanti kita akan pembentukan POKMAS. Nah, POKMAS inilah yang nanti kemudian akan menjalankan program di tahun depan terkait dengan rencana penyelesaian daerah kumuh di wilayah yang sudah di-SK-kan tersebut. Ini salah satu bentuk kepedulian dari pemerintah terhadap warga masyarakat di Kampung Ramsai untuk menyelesaikan permasalahan indikasi daerah kumuh tersebut.
1: Meski demikian, ia menegaskan penanganan kawasan kumuh bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Peran masyarakat dinilai penting dalam menjaga lingkungan. Dirinya mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu arahan lanjutan terkait pelaksanaan program tersebut. Seluruh proses penanganan nantinya akan dilakukan bersama pihak terkait dan masyarakat setempat. Dari Wai Kanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Wai Kanan, kami menuju ke Sungai Penuh.

0: Negara Perum Bulog Cabang Sungai Penuh percepat pembangunan gudang dan rice milling di wilayah Kabupaten Kerinci guna mendukung ketahanan pangan. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Perum Bulog terus mempercepat pembangunan infrastruktur berupa gudang bulog dan fasilitas penggilingan padi guna memperkuat sistem pasca panen sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi hasil pertanian. Infrastruktur tersebut akan dibangun di wilayah Hiang, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci. Kepala Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci, Afrinaldi Sinaga, mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih dalam proses pengurusan sertifikat lahan. Apabila sertifikat telah selesai diterbitkan, maka pembangunan infrastruktur tersebut ditargetkan dapat segera dilaksanakan pada tahun ini juga. Afrinaldi menambahkan keberadaan gudang bulog dan fasilitas penggilingan padi nantinya akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Selain mendukung pengelolaan hasil panen yang lebih baik, fasilitas tersebut juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Kerinci.
2: Dengan pembangunan infrastruktur pasca panen, sampai saat ini kita telah melakukan koordinasi dengan dinas terkait, baik dari BPKD maupun dinas TPN. Secara tidak langsung untuk kelengkapan dokumen telah kita masukkan ke BPN.
1: Ia berharap terobosan yang dilakukan Perum Bulog ini bisa didukung oleh semua pihak, sehingga wilayah Kabupaten Kerinci bisa menjadi sentra distribusi pangan terutama beras bagi daerah tetangga dalam Provinsi Jambi maupun luar Provinsi Jambi. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kami akhiri warta berita Belajar Sumba hari ini dari Lampung.

0: Pendengar, Satuan Tugas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis Provinsi Lampung meminta calon mitra tidak mudah percaya terhadap tawaran pembayaran untuk mendapatkan titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur MBG. Berikut laporan Ikhwan Wijaya dari Bandar Lampung.
1: Saya belum pernah melihat, belum pernah mendengar kalau ada jual beli titik itu.
2: Apalagi permintaan itu disampaikan Kasatgas Percepatan Program MBG Provinsi Lampung Saiful pasca pengungkapan kasus dugaan praktik jual beli titik SPPG yang menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana bersama dua wakil Kepala BGN yakni Ludwig Pusung dan Sony Sanjaya. Saiful mengatakan sejauh ini pihaknya belum pernah menerima laporan maupun menemukan bukti adanya praktik jual beli titik SPPG di Lampung. Menurutnya, calon mitra yang ingin membangun dapur MBG cukup mengikuti mekanisme dan persyaratan yang telah ditetapkan tanpa harus melalui jalur tidak resmi. Dia memastikan selama seluruh persyaratan terpenuhi dan proses dijalankan sesuai aturan dan melalui sistem yang berlaku, peluang menjadi mitra program andalan Presiden Prabowo Subianto itu tetap terbuka.
1: Kalau saya belum pernah menemukan, saya belum pernah mendapatkan ada jual beli itu. Dan itu bisa saya pastikan kalau di saya belum pernah melihat, belum pernah mendengar kalau ada jual beli titik itu. Apalagi ada buktinya, belum pernah. Karena itu kalau saran saya sih, ya nggak usah ikut-ikutan gitu loh. Kalau ada yang mau menawarkan segala macam, ya lompong-lompong aja. Kalau memang main di sistem, memang di sistem aja gitu. Kalau memang dia sudah memenuhi syarat dan sebagainya, saya yakin juga dia bisa, tanpa harus bayar-bayar gitu. Dan itu yang saya ketahui selama ini.
2: Saiful menambahkan, Satgas MBG Daerah tidak memiliki kewenangan dalam proses pendaftaran dapur maupun penentuan titik lokasi SPPG. Namun berdasarkan petunjuk teknis, setiap dapur MBG harus memenuhi sejumlah ketentuan, termasuk jumlah penerima manfaat dan jangkauan pelayanan. Terkait pembukaan maupun penutupan pendaftaran titik SPPG, Saiful menegaskan kewenangan tersebut sepenuhnya berada di bawah BGN. Di tengah munculnya kasus yang sedang ditangani Kejaksaan Agung, Saiful memastikan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di Lampung tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pengawasan penting dilakukan agar berbagai kendala maupun pelanggaran yang muncul di lapangan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti. Selain itu, Satgas Daerah juga belum mendapatkan arahan secara khusus dari pimpinan BGN yang baru. Namun, Saiful mendapat informasi, BGN sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG secara nasional. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, laporan dari Bandar Lampung tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 8 Juni 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.

0: 98,8 MHz RRI Bintuan Beringar pukul 17:02 di ruang dengar Anda. Dan tuntas sudah untuk lagu-lagu pop Indonesia. Kami akan hadirkan lagu-lagu daerah untuk 1 jam ke depan dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di 98,8 MHz.
1: RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: oleh Syekh Nawawi. Fenomena aneh ini dirasakan oleh banyak penduduk Mesir, terutama para penjual telur yang melihat dagangannya.
1: 98,8 RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.

0: Aduh, tunaku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.

Iya, Pria 98,8 MHz RRI Bintuhan pukul 17.34 menit ya. Untuk kebersamaan kita di petang hari ini masih cukup lama, dan juga lagu-lagu daerah juga tetap kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Nah, di Ruang Dengar Anda yang mendengar, kami akan juga hadirkan informasi. Dengan informasi, Menteri Ekraf dorong talenta kreatif Indonesia tembus panggung global. Menteri Ekonomi Kreatif atau Ekraf, Tengku Rifki Harsyah, menekankan pemerintah berkomitmen mendampingi talenta kreatif Indonesia agar mampu bersaing secara global. Ia juga mendorong perluasan akses internasional guna membuka lebih banyak peluang prestasi dan juga pengakuan dunia. Menurut Rifki, Kementerian Ekraf memastikan pendampingan dan koordinasi berjalan optimal bagi talenta yang mengikuti ajang internasional. Dukungan diberikan sejak persiapan keberangkatan hingga pelaksanaan kegiatan melalui kolaborasi berbagai pihak terkait secara berkelanjutan. Nah, ia juga menekankan pengembangan talenta kreatif membutuhkan kolaborasi dari seluruh ekosistem, mulai dari proses pembinaan hingga pengenalan karya di tingkat global. Kementerian Ekraf juga mengatakan aktif bekerja sama dengan berbagai asosiasi dan juga komunitas industri kreatif dalam menjaring talenta terbaik nasional. Nah, pendengar, Rifki juga mengatakan pemerintah bersama asosiasi akan memetakan berbagai ajang internasional bagi talenta Indonesia secara berkelanjutan, dan langkah tersebut bertujuan untuk membuka peluang luas agar kemampuan talenta nasional mendapat pengakuan dunia internasional ya. Itu dia pendengar untuk informasinya di Ruang Dengar Anda mengenai Menteri Ekraf dorong talenta kreatif Indonesia tembus panggung global.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik

0: Ya, pendengar, tuntas sudah untuk kebersamaan kita di petang hari ini, untuk edisi hari ini Selasa 8 Juni 2026. Dan kita akan jumpa di lain waktu. Akhir kata, selamat petang dan sampai jumpa lagi.
1: Wah, seneng banget. Akhirnya tahun ini kita bisa mudik sekeluarga.
2: Betul, udah 3 tahun ya kita gak pulang ke kampung.
1: Iya nih, udah kangen juga sama keluarga di sana.
2: Eh Doraemon, mata kamu udah merah tuh. Dari tadi, kamu juga nguap terus.
1: Ah, gak apa-apa.
2: Aduh, bahaya. Kalau ngantuk, mending kita istirahat dulu.
1: Gak usah, mending aku pakai ini aja. Obat anti.
2: Ih Doraemon, yang paling bagus itu ya istirahat. Udah.

0: Bengkulu merupakan sebuah provinsi di barat daya Pulau Sumatera, sebetulnya adalah provinsi yang sangat kaya akan sumber daya. Selain kaya akan hasil pertanian dan pertambangan, provinsi yang berdiri sejak 18 November 1968 ini ternyata juga memiliki kekayaan budaya yang bersumber dari warisan nenek moyangnya. Kekayaan nilai-nilai budaya adat Bengkulu yang terpupuk semenjak dahulu dan masih tetap lestari hingga saat ini, misalnya, dapat kita temukan pada pakaian adat masyarakat Provinsi Bengkulu. Pakaian adat Bengkulu yang mungkin sangat asing dan tidak begitu dikenal oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, begitu syarat dengan nilai-nilai filosofis. Apa saja keunikan dari pakaian adat masyarakat Provinsi Bengkulu? Berikut penuturan Ibu Niar, salah seorang induk inang pengantin yang ada di Provinsi Bengkulu.
1: Baju Bengkulu itu sebenarnya baju rajo kita pinjam Tino Lanang, pakaian anak dalam itu kan. Jadi sejarahnya tuh memang pakaian adat Bengkulu kok sejarahnya tuh iko tinggi. Itu kalau pakaian rajo tuh namanya baju betapur, baju rajo dekat permaisuri. Tapi walaupun tidak pakai permaisuri, itu orang pakai baju untuk nyambut tamu besar. Seperti nyambut menteri, nyambut panglima, nyambut wali kota datang ke tempat kita kan, pakai baju itu. Pakai sunting, sanggup sike. Kalau yang baju rajo, yang rajo kayak putri tadi, baju kurung baru baju itu. Apa cak jas tu kan? Kaki ikonnya tiang bau setengah. Tidak ada cerita yang panjang tulis. Soalnya itu padang. Kita Bengkulu setengah. Setengah tiang. Jadi namanya baju betabur, baju kerajaan. Kalau lah baju kerajaan tu rata baju rajo kita. Kalau pakai baju kurung lanangnya kok itu pakai singal. Pakai songkok, pakai pengantin singal. Itu seragam Tino Lanang. Kalau kayu kebaya panjangnya itu pakaian bedabung. Pakaian bedabung itu pakaian permaisuri. Gadis boleh pakai. Apalagi lah sudah nikah. Banyak kegunaan itu di. Nomor satu, sudah nikah jalan dua kali. Pakaian itu tapi selempang sebelah. Ada artinya kalau itu. Kalau selempang sebelah itu nyotel berkawan tu kan. Kalau dua tadinya belum ada. Nyonya lagi ambil orang itu kan, sepiak itu kan. Jadi itulah cara pemakaiannya. Baju kerajaan tabur Provinsi Bengkulu.
2: Baju tabur. Nah, ngapa dikecek baju tabur?
1: Sebab nyotel pakai pernak-pernik dari perak. Bungonya itu bukan dari sulam. Dari baju tabur yang bulat. Rendo yang B. Karang patu yang cak. Ikut blimbing tu. Itulah dikomplikasikan dipriasikan. Yang dipriasi itu karena mama tu tadi dapat juara satu juara umum sampai nak kirim ke Thailand kemarin. Karena baju tu bagus. Taburnya tu rami. Baju rajo. Kalau kini yang di salon-salon kok baju tu jangan tidak aja, mana baju sewaan. Yang iko yang kita buat yang asli, itulah contoh yang dulu tu.
2: Baju betabur tu makanya kapan-kapan aja tu. Kebilu aja.
1: Tertentu. Pertama menyambut tamu. Ya tak? Tamu. Yang kedua pengantin bedabung. Ketiga itu yang baju belah tu, baju kebaya panjang. Menjalang dua kali. Rak. Tapi kalau yang berdua untuk nikah. Untuk nikah itulah baju lanang yang kau tadi dekat jas tu. Sudah itu dekat baju kurung. Itunya kata baju kurung lawannya. Boleh juga kalau nyo sudah nikah. Nanti datang nikah, sudah tu nyo lah pakai baju kurung. Nak tukar baju kan? Nak campur. Itu sebenarnya hari-harinya.
2: Hari-hari pakai baju itu?
1: Iya. Kini mana lagi campur-abur. Beradul.
2: Kalau sekarang mak pakai baju tabur itu boleh di mana aja mak? Kalau misalkan nyambut tamu boleh tak pakai baju tabur?
1: Nyambut tamu iko untuk tamu kita datang boleh pakai sanggup sikek. Yang pakai gadis kalau pengantin nikah jando boleh pakai, tapi pakai sanggup sikek aja.
2: Tak pakai sunting?
1: Pakai sunting sanggup sikek. Itulah kepentingan baju kerajaan. Baju kerajaan rajo kita. pakaian anak dalam. Anak dalam Muara Bengkulu.
2: Nah, kalau itu Pak, untuk pakai baju hari karena kita minjam baju rajo-rajo, ada syarat-syarat khusus dan untuk pakai lagi?
1: Nah, nyokom cemiko, kalau kita bujang kau, mesti dilangka dulu 3 kali.
2: Bajunya?
1: Tino juga. Ya kita minjam pamit kan? Tidak sembarangan aja.
2: Berarti ada syarat-syaratnya ya, Pak?
1: Yo, tiap nama kau itu buat nasi kunyit, jadi pakaian Bengkulu iko. Kalau tidak ada dapat sampai ke dati setengah jadilah. Tapi masih nak bersyarat nasi kunyit. Pak kita pakai nyokunyong. Amin.
0: Suku asli dari masyarakat Bengkulu seperti Rejang, Serawai dan Lembak serta Pekal sebetulnya adalah bagian dari suku Melayu. Oleh karenanya, setiap adat dan kebudayaan yang mengalir dari masing-masing suku bersumber dari budaya yang sama, yakni budaya Melayu atau serumpun Melayu. Budaya Melayu Bengkulu tentu memiliki beberapa perbedaan dengan budaya Melayu pada umumnya. Perbedaan tersebut tercipta akibat adanya alkulturasi budaya dan kekhasan alam sekitar. Salah satu bentuk alkulturasi budaya tersebut, misalnya, dapat kita lihat dari pakaian adat Bengkulu yang tentunya sangat memiliki keunikan dari masyarakat Melayu lainnya. Sahabat budaya, itulah mengenai pakaian adat pengantin Bengkulu. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita seputar kekayaan alam, adat istiadat, dan sejarah, serta tradisi yang ada di Indonesia. Saya Marley Effendi Zakaria, atas nama kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Salam budaya, dan sampai jumpa.

Agar kami tuntaskan lagu-lagu daerah Provinsi Bengkulu menemani Anda. Dan tanda waktu di studio sudah membawa kita pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Menemani aktivitas Anda kembali, kami hadirkan lagu-lagu nuansa Islami jelang azan Maghrib yang hari ini jadwalnya untuk kumandang azan Maghrib pukul 18.04 waktu Indonesia Barat. Selamat petang dan selamat beristirahat. Selamat menantikan waktunya sholat Maghrib untuk hari ini. Dan semoga saja semua aktivitas yang Anda jalani bisa sukses dan membuahkan hasil yang memuaskan. Dan bersama saya Bobby Mawardi yang bertugas menemani Anda hingga tengah malam nanti dengan berbagai rangkaian acara, informasi, dan hiburan ke ruang dengar Anda.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

cerah jiwa. Tafakur diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

pencerah jiwa. Pesan ayah pada putrinya. Seorang ayah bercerita kepada putrinya, "Kemarin aku bertemu teman-temanku. Mereka dengan bangga menceritakan anak-anaknya yang baru selesai S3. Ada yang baru saja datang dari Jerman menghadiri wisuda anaknya. Ada yang bangga karena anak semata wayangnya sudah menjadi dokter. Ada yang bangga karena anaknya menjadi direktur dan manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi pemenang cover girl. Ada yang bangga karena anaknya menjabat asisten manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi fashion designer." Ayah hanya mampu tersenyum dan mengucap selamat kepada mereka semua. Bukan karena ayah iri ataupun kecewa. Bukan pula karena ayah ingin berada di posisi mereka. Melainkan karena ayah bangga memiliki putri seperti dirimu. Yang hatinya tak pernah terpaut oleh dunia. Yang matanya tak pernah tergiur oleh emas mutiara. Yang pribadinya ayah doakan mampu menjadi anak soleha. Ayah tak pernah memintamu untuk mampu menjadi mereka atau bahkan melebihi mereka. Karena ayah sadar kebahagiaan dunia tak akan membahagiakan selamanya. Cukuplah menjadi putri yang selalu ayah cinta. Dengan kesederhanaan dan hijab syar'inya, dengan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dengan ketaatanmu pada suamimu saja. Cukuplah kau tutup auratmu, cukuplah kau jadikan Al-Quran sebagai teman hidupmu, cukuplah doamu untuk selalu untukku. Duhai putriku, cukup jadilah wasilah untukku dan ibumu meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak perlulah kaya terlalu berlebih di dunia, cukup mudahkan kami menuju surganya. Maka ayah akan selalu bangga memilikimu. Cukuplah ketakwaanmu pada Rabbmu, mudahkanlah kami menuju surga dengan akhlakmu. Jangan seret ayah dan ibu.

pencerah jiwa. Filosofi ban. Seorang anak memperhatikan ayahnya yang sedang mengganti ban mobil mereka. Dia terheran-heran mengapa ayahnya mau repot-repot mengerjakan ini dan tidak memanggil orang bengkel saja untuk mengerjakannya. Sang ayah tersenyum. "Sini nak, ada kesenangan tersendiri ketika kita mengganti ban mobil karena mengingatkan kita tentang filosofi ban yang bisa kita pelajari untuk hidup kita," ungkap ayah. "Belajar dari ban?" tanya sang anak heran. Sang ayah tertawa. "Perhatikan ban ini dengan segala sifat-sifatnya. Ban selalu konsisten, bentuknya bundar. Apabila dia dipasang di sepeda roda 3, motor balap pamanmu, atau roda pesawat terbang, ban tak pernah berubah menjadi segitiga atau segi 4. Ban selalu mengalami kejadian terberat. Ketika melewati jalan berlubang, dia dulu yang merasakan. Saat melewati aspal panas, kotoran hewan, atau ketika ada banjir, ban juga yang harus mengalami langsung. Ban selalu menanggung beban terberat, ketika mobil sedang berjalan maupun diam, ketika mobil sedang kosong maupun saat penuh penumpang dan barang. Ban tak pernah sombong dan berat hati menolak permintaan orang lain. Ban selalu senang bekerja sama. Ketika pedal rem memerintahkannya berhenti, dia berhenti. Ketika pedal gas menyuruhnya lebih cepat, dia pun taat dan melesat. Bayangkan kalau ban tak suka kerjasama dan bekerja sebaliknya. Saat direm malah ngebut, saat digas malah berhenti. Wah, benar juga ya, puji sang anak. Meski banyak hal penting yang dilakukannya, ban tetap rendah hati dan tak mau menonjolkan diri. Misalnya ketika di showroom atau pameran mobil, pengunjung lebih mengagumi bentuk bodi mobil. Lalu ketika mereka masuk di dalam, yang menerima pujian berikutnya adalah interior mobil. Wah, sofanya empuk, AC-nya dingin, dashboardnya keren, dan lain-lain. Jarang sekali nak ada orang yang memperhatikan ban, apalagi sampai memuji bannya. Wah, bannya bagus, jarang sekali. Padahal semua kehebatan mobil tak akan berarti apa-apa kalau bannya kempes atau bannya bocor. Sang ayah selesai mengganti bannya dan berdiri menatap hasil kerjanya dengan puas. Betapapun bagus dan hebatnya mobil yang kau miliki, atau sepeda yang kau punya, atau motor yang kau naiki, saat ban tak berfungsi, kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak akan pernah sampai ke tujuan. Sang ayah menuntaskan penjelasannya. Jadi nak, kelak meski kau menghadapi banyak masalah dibanding kawan-kawanmu, tak mendapat pujian sebanyak kawan-kawanmu, bahkan terus menanggung beban berat di atas pundakmu, tetaplah kau konsisten dengan kebaikan yang kau berikan. Tetaplah mau bekerja sama dengan orang lain, jangan sombong, jangan merasa hebat sendiri. Yang terpenting, tetaplah menjadi penggerak dimanapun kau berada. Itulah hal-hal yang bisa kita pelajari dari ban untuk hidup kita. Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir, dan berbuat yang baik. Beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap ridho Allah.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

cerah jiwa. Sepanjang waktu, laki-laki renta itu hanya menunggu sesuatu yang tak pasti. Yang pasti hanyalah kematian. Rumah besar tak mampu lagi menyenangkan hatinya. Anak sukses tak mampu lagi menyejukkan rumah mewah yang ber-AC. Cucu-cucu yang hanya seperti orang asing bila datang. Aset-aset produktif yang terus menghasilkan entah untuk siapa. Kira-kira jika malaikat datang menjemput, akan seperti apakah kematiannya nanti? Siapa yang akan memandikan? Di mana akan dikuburkan? Sempatkah anak kesayangan menjadi kebanggaannya datang mengurus jenazah dan menguburkan? Apa amal yang akan dibawa ke akhirat nanti? Rumah akan tinggal, aset-aset juga akan ditinggal. Anak-anak entah apakah akan ingat berdoa untuk kita atau tidak. Sedang beribadahkah mereka sendiri saja belum tentu dikerjakan. Apalagi jika anak tak sempat dididik sesuai tuntunan agama. Ilmu agama hanya sebagai sisipan saja. Kalaulah sempat menyumbang yang cukup berarti di tempat ibadah, rumah yatim, panti asuhan, atau ke tempat-tempat di jalan Allah yang lainnya. Kalaulah sempat dahulu membeli sayur, lalu melebihkan uang pada nenek tua yang selalu datang. Kalaulah sempat memberi sandal untuk disumbangkan ke tempat ibadah agar dipakai oleh orang yang memerlukan. Kalaulah sempat dulu belikan buah buat tetangga, kenalan, kerabat, atau handal taulan. Kalaulah kita tidak kikir kepada sesama, mungkin itu semua akan menjadi amal penolongnya. Kalaulah dulu anak disiapkan menjadi orang yang soleh dan ilmu agamanya lebih diutamakan. Ibadah sedekahnya dibimbing atau diajarkan dan diperhatikan, maka mungkin senantiasa akan terbangun malam, meneteskan air mata, mendoakan orang tuanya. Kalaulah dulu sempat membagi ilmu dengan ikhlas pada orang sehingga bermanfaat bagi sesama.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar kami tuntaskan lagu-lagu nuansa islami menemani Anda. Dan selanjutnya kita bergabung ke Pro 3 mengikuti warna berita sentral dari Jakarta.
1: Pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
3: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
4: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan
5: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Nanik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
6: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu. Artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
5: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
7: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan menangani satu persatu nanti.
5: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun dia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
3: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Baca, orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya...
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut, menurutnya, membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
2: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat, karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
1: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
8: Usulan peran Kemendikbudristek dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
1: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah.
10: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
9: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat ini dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
10: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun.
11: Dengan memperhitungkan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja, program, dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana. kita.
10: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
12: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 Bacakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
13: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Ia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
12: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
14: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jalan Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
12: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Rahajo mengatakan berbagai testimoni positif datang dari jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Raharjo. Kemudian dikatakan Puji Raharjo bahwasanya dalam penyelenggaraan ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji. Dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jamaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di Asrama Haji Batam sebanyak 445 jemaah.

0: kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di Asrama Haji Batam, dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
1: Jemaah kloter BTH 6 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin, yaitu 445 orang. Sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter BTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohingya.
0: Sementara itu kloter 7 di Embarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hanadim Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Embarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan, jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau, yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batang Hari.
2: Kloter 7, insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana, dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu antar 7445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batang Hari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, PHD 2. Jadi 445.
0: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke Embarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari Embarkasi Batam, Bidi Prabu melaporkan, Pru 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
4: Teman pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari tanah suci Arab Saudi yang tergabung dalam Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. Disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.
5: Ini yang sekarang berjalan
4: 3.341 yang tadi wafat sudah diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Embarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Embarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Embarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti info.

0: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
2: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
3: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
2: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
4: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
2: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Sintayong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setia Agung dari RRI Jakarta.
5: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
6: Tentunya juga nanti Coach Sintayong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat.
5: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
7: 뭐 당연하게 좋은 성적을 내는 것이고요. 우리 선수들 좋은 선수들 데리고
8: target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
7: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
5: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Sousa. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, beredar kabar di media sosial yang menyebut suhu udara di Bengkulu mencapai 40 derajat Celcius. Dan hal tersebut pendengar dipastikan tidak benar, karena BMKG Bengkulu menegaskan kondisi cuaca kita saat ini tuh memang memasuki musim kemarau. Namun suhu masih dalam kategori normal. Dan Kepala BMKG Stasiun Fatmawati Soekarno Bengkulu, Tri Widiarto, menjelaskan pendengar bahwa suhu udara diperkirakan berkisar antara 29 hingga 30 derajat Celcius, dan angka tersebut jauh di bawah informasi yang beredar. BMKG juga menyebut meski kemarau juga berlangsung hingga Agustus 2026, beberapa wilayah seperti Lebong dan Rejang Lebong masih berpotensi hujan karena faktor geografis pegunungan. Sementara itu pendengar, fenomena El Nino memang berpengaruh, namun intensitasnya tidak kuat juga, sehingga kondisi kekeringan di Bengkulu masih tergolong normal.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Mendengar Wakil Menteri.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
2: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo. Nah,

0: Pergerak kami tuntaskan lagu pop Indonesia sejenak ke ruang dengar Anda. Dan selanjutnya pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda menyimak warta berita daerah malam ini.
1: Mengudara dari puncak Pondok Pusaka Bintuhan, Sahase Sehijian. Inilah RRI Bintuhan 98,8 FM dan RRI Digital.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah edisi Senin 8 Juni 2026. Sari berita. Kuartir Cabang Pramuka Kaur terus mematangkan persiapan peserta Jambore Nasional 2026 perwakilan daerah. Bupati Kaur imbau warga waspada cuaca panas picu risiko kebakaran. Dan inilah Warta Berita Daerah selengkapnya dibacakan oleh Bobby Mawardi. Bupati Kaur imbau warga agar waspada cuaca panas picu risiko kebakaran. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Lili Rahman.
2: Menyikapi kondisi cuaca panas yang melanda Kabupaten Kaur hampir 2 pekan terakhir akibat tidak turun hujan, Bupati Kaur Gusril Pauzi menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Himbauan ini disampaikan menyusul meningkatnya potensi kebakaran di sejumlah wilayah. Bupati menegaskan bahwa cuaca kering dan suhu yang cukup tinggi dapat memicu kebakaran, baik akibat faktor alam maupun kelalaian manusia. Oleh karena itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati dalam beraktivitas, terutama yang berkaitan dengan penggunaan api dan listrik. Dalam beberapa hari terakhir, tercatat telah terjadi sejumlah kebakaran di beberapa titik di Kabupaten Kaur. Peristiwa tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berpotensi menimbulkan kerugian besar jika tidak segera diantisipasi. Salah satu kejadian yang cukup memprihatinkan terjadi pada Minggu malam di Kecamatan Kinal. Sebuah rumah warga dilaporkan ludes terbakar hingga rata dengan tanah, meskipun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Bupati Kaur meminta masyarakat untuk rutin memeriksa instalasi listrik di rumah masing-masing guna menghindari korsleting yang dapat memicu kebakaran. Selain itu, penggunaan peralatan elektronik juga dihimbau agar lebih bijak dan tidak ditinggalkan dalam kondisi menyala tanpa pengawasan. Tidak hanya itu, masyarakat juga diingatkan untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Langkah ini penting guna mencegah meluasnya kebakaran, terutama di tengah kondisi cuaca yang kering.
3: Kami menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, dikarenakan ini sudah beberapa minggu ini tidak ada hujan, jadi ini sudah beberapa titik terjadi kebakaran. Kepada masyarakat untuk waspada menghindari pembakaran-pembakaran liar dan segera mengawasi titik-titik awan di rumah, terutama gas, listrik dan pembakaran liar.
2: Pemerintah Kabupaten Kaur melalui instansi terkait akan terus meningkatkan sosialisasi serta kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran. Bupati berharap dengan adanya kesadaran dan kewaspadaan bersama, risiko kebakaran dapat diminimalisir. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
1: Tanggapi santai perihal tudingan maling, Satpol PP Kabupaten Kaur tegaskan penertiban hewan ternak sesuai prosedur resmi. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Danu Yogyarto.
4: Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kabupaten Kaur Budi Sastra Hermawan menanggapi santai tudingan miring masyarakatnya menyebut personilnya sebagai maling saat menjalankan tugas. Dengan tegas namun tenang, Budi mempersilakan siapa saja yang merasa dirugikan atau menganggap tindakan anggotanya melanggar hukum untuk langsung melapor ke pihak kepolisian. Ia menjelaskan bahwa seluruh rangkaian penertiban hewan ternak yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Kaur merupakan kegiatan resmi dan legal. Setiap personil yang turun ke lapangan selalu dibekali dengan surat perintah tugas atau SPT, mengenakan seragam dinas lengkap, serta menggunakan kendaraan operasional dinas sehingga tidak ada unsur tindakan ilegal atau sembunyi-sembunyi. Lebih lanjut, Budi menegaskan bahwa transparansi selalu menjadi prioritas dalam setiap operasi penertiban. Setelah hewan ternak yang melanggar aturan berhasil diamankan, seluruh hasilnya langsung didokumentasikan dan dilaporkan secara terbuka di dalam grup organisasi perangkat daerah atau OPD pemerintah Kabupaten Kaur.
5: Menyikapi, saya juga tahu dari medsos, Facebook yang mengatakan bahwa Satpol PP itu maling. Nah, penertibannya malam. Saya kira anteng saja, kalau memang Anda merasa bahwa Satpol PP itu maling, ya silakan lapor polisi lah. Tahu usah ragu-ragu, laporkan polisi bahwa Satpol PP maling. Tapi kan kita ada SPT, ada surat perintah tugas, kita pakai pakaian seragam, juga kita pakai mobil dinas, artinya kita jelas. Dan setiap kegiatan itu, dan selalu ke saya upload di grup OPD.
4: Budi menambahkan, pihak Satpol PP Kabupaten Kaur berharap masyarakat dapat lebih memahami prosedur kerja mereka yang berbasis regulasi. Tudingan tanpa dasar diharapkan tidak lagi bergulir, mengingat tindakan pengamanan hewan ternak dilakukan demi menegakkan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Kaur. Dari Kota Bintuan, Daniel Yarto melaporkan.
1: Kuartir Cabang Pramuka Kaur terus mematangkan persiapan peserta Jambore Nasional 2026 perwakilan daerah. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Rohil Minata.
6: Kuartir Cabang atau Kuartcap Gerakan Pramuka Kaur tengah menggencarkan persiapan untuk mengikuti Jambore Nasional Tujamnas ke-12 yang dijadwalkan berlangsung di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta Timur pada Agustus mendatang. Agenda perkemahan akbar tingkat nasional ini secara rutin menjadi wadah penting bagi pembinaan karakter generasi muda. Jelang pelaksanaan training center yang dijadwalkan pada pertengahan Juni ini, pengurus Kuartcap Kaur terus mematangkan persiapan teknis maupun fisik bagi para peserta. Latihan terpusat tersebut diharapkan mampu mengasah keterampilan dan menjaga kondisi kesehatan anggota pramuka penggalang yang akan mewakili daerah. Ketua Kuartcap Kaur melalui Sekretaris Dodi Haryanto mengatakan, para peserta yang lolos seleksi mewakili Kabupaten Kaur terdiri dari 2 regu putra dan 2 regu putri dengan total 32 orang penggalang. Mereka merupakan tunas-tunas muda terbaik yang telah melalui serangkaian proses seleksi ketat di tingkat cabang. Selama masa TC, peserta akan dibekali berbagai materi kepramukaan lanjutan dan penguatan fisik yang disesuaikan dengan standar nasional. Pembina diharapkan mampu membentuk mental yang tangguh, kedisiplin yang tinggi, serta memupuk semangat kebersamaan antar anggota regu.
7: Setiap kuartir cabang mengutus 32 orang yang terdiri dari 2 regu putra dan 2 regu putri. Artinya dalam satu regu 8 orang. Cabang hanya mengutus 32 orang.
6: Selain keterampilan kepramukaan standar, peserta juga akan mengikuti rotasi kegiatan yang berfokus pada teknologi, seni budaya, dan pengembangan kepedulian lingkungan. Seluruh rangkaian aktivitas ini dirancang agar peserta dapat mengasah kreativitas dan inovasi yang relevan dengan perkembangan zaman. Dengan persiapan yang matang sejak jauh hari, Kuartcap Kaur optimis kontingennya dapat berpartisipasi maksimal dan mengharumkan nama daerah di kancah nasional. Partisipasi aktif ini juga menjadi salah satu langkah nyata dalam mencari generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berwawasan luas. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuan melaporkan.
1: Anda masih menyimak Warta Berita Daerah produksi RRI Bintuhan, disiarkan melalui 98,8 FM, dan Anda bisa mengakses siaran kami melalui aplikasi YouTube dan Facebook RRI Bintuhan, serta bisa diakses melalui aplikasi RRI Digital. Kebakaran hebat terjadi di Desa Gunung Terang, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur pada Senin 8 Juni 2026 sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat. Peristiwa kebakaran ini menimpa rumah milik Adi Chandra. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kaur Arpen Ardiansyah mengatakan pihaknya menerjunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran untuk membantu memadamkan kobaran api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun kerugian material akibat kebakaran diperkirakan mencapai kurang lebih 400 juta rupiah. Kepala Dinas Damkar menyebutkan kebakaran tersebut terjadi diduga disebabkan oleh konsleting listrik yang memicu munculnya api. Mengingat saat ini tengah memasuki musim kemarau, masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap peristiwa kebakaran. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2 KP Bintuhan menerima kunjungan kerja dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Bengkulu dan Lampung beberapa waktu yang lalu. Agenda ini diselenggarakan sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi, monitor kinerja berkala, serta meningkatkan kualitas layanan perpajakan kepada masyarakat di wilayah kerja terkait. Kepala KP2 KP Bintuhan Tri Setio Nugroho menjelaskan bahwa dalam rangkaian kunjungan tersebut dilakukan peninjauan langsung terhadap seluruh proses pelayanan publik selain melihat jalannya operasional harian. Pimpinan wilayah juga menggelar diskusi interaktif bersama jajaran pegawai serta menyampaikan berbagai arahan strategis demi mendukung pencapaian target penerimaan negara. Lebih lanjut, Tri Setio menegaskan bahwa penguatan integritas organisasi menjadi salah satu poin utama yang ditekankan dalam pertemuan tersebut. Melalui evaluasi dan pengawasan langsung ini, diharapkan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan KP2KP Bintuhan dapat terus menjaga kredibilitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Kuota pelatihan kerja dukungan APBN untuk Kabupaten Bengkulu Utara alami pengurangan, di mana tahun sebelumnya Bengkulu Utara mendapatkan kuota lebih dari 3 kelas, namun tahun ini hanya ada 3 kelas saja. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Aisyah Dini. Real, kita beralih ke berita selanjutnya. BPS Kabupaten Kaur melaksanakan kegiatan ubinan tanaman pangan mode standar yang diakui untuk mengukur hasil panen secara langsung, yakni melalui petak contoh berukuran standar. Petugas menimbang hasil panen untuk menghitung produktivitas per hektar secara objektif. Survei konversi gabah ke beras KG, pengeringan melengkapi data ubinan dengan meneliti perubahan berat gabah selama proses penjemuran. Penyusutan ini adalah faktor krusial karena berat gabah basah pasti berkurang sebelum digiling. Kepala BPS Kaur Antoni Pestaria mengatakan petugas BPS menggunakan pendekatan kerangka sampel area atau KSA dalam survei ini. Metode KSA memastikan titik pantau benar-benar akurat secara spasial menggunakan perangkat berbasis Android. Informasi yang dihasilkan memberikan gambaran nyata mengenai kondisi ketahanan pangan satu daerah. Kebijakan di sektor pertanian dapat diambil secara lebih cepat, lebih tepat sasaran berkat data yang akurat. Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kaur telah merampungkan pelaksanaan job fit atau uji kompetensi bagi pejabat eselon 2 di lingkungan Pemkab Kaur. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penyelenggaraan organisasi serta peningkatan kinerja aparatur pemerintahan. Tercatat job fit tersebut diikuti oleh 3 pejabat eselon 2, yakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Saryoto, Inspektor Harika, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kaur Harles Feverman. Ketiganya mengikuti tahapan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bupati Kaur Gusril Pausi menyampaikan bahwa hasil dari job fit tersebut saat ini masih menunggu laporan resmi dari tim pelaksana. Ia menegaskan, apabila laporan dari tim job fit telah rampung, maka pemerintah daerah akan segera mengambil keputusan terkait pelantikan pejabat hasil uji kompetensi tersebut. Demikian Warta Berita Daerah Produksi RRI Bintuhan edisi hari Senin 8 Juni 2026. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
2: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok?

Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: Kabupaten Kaur adalah salah satu kabupaten yang terletak di paling selatan Provinsi Bengkulu, yang berjarak sekitar 250 km dari kota Bengkulu, dengan ibu kota Kabupaten Kaur berada di kota Bintuan. Dilihat dari sisi letak Kabupaten Kaur yang berada di pesisir pantai barat Sumatera, membuat Kabupaten Kaur memiliki potensi laut yang juga sangat luar biasa, terutama di bidang pariwisata. Kabupaten Kaur memiliki destinasi wisata yang tidak lagi diragukan keindahannya, yang menawan dan elok serta menarik untuk dipandang. Tak ayal, saat ini Kabupaten Kaur menjadi salah satu tujuan wisata bagi warga Provinsi Bengkulu, bahkan provinsi tetangga. Selain itu, nampak juga beberapa wisatawan mancanegara yang kerap berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk menikmati suasana pantai di Kabupaten Kaur yang indah dan eksotis. Salah seorang wisatawan asal kota Bengkulu, Danu, mengaku sangat puas saat mengunjungi pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur. Ia mengaku sudah mengunjungi hampir seluruh lokasi wisata pantai di Kabupaten Kaur. Ia juga mengatakan tidak pernah bosan untuk berkunjung dan menikmati pesona dan keindahan pantai di Kabupaten Kaur.
1: Mungkin untuk wisata di daerah Kabupaten Kaur, dari pengalaman saya pribadi untuk objek wisata, terutama pantai ya. Pantai, ada beberapa pantai yang telah saya kunjungin, itu ada Pantai Laguna, Pantai Linau, Pantai Pangubayan, Pantai Cuko, terus juga ada Pantai Donang Kembar kalau nggak salah saya. Jadi pantainya bersih, kemudian

0: tinggal di kota Bengkulu, jadi untuk Anda memilih untuk 3 hari, kebetulan Anda weekend, saya ajak keluarga saya ke sini dan untuk menikmati objek wisata yang ada di Kabupaten Kaur.
1: Terus kalau dalam 1 tahun bisa dibilang sekitar 4 kali.
0: Jadi pokoknya kita lihat kalau ada momen libur yang kira-kira 3 hari sampai 4 hari lah.
2: Tak hanya di satu pantai, agak tetapi di sepanjang wilayah Kabupaten Kaur yang membentang luas yang berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia, hampir semua memiliki pantai yang indah dan eksotis, sehingga banyak pilihan dan spot-spot pantai yang menarik untuk dikunjungi di Kabupaten Kaur. Mulai dari yang paling selatan, berbatasan dengan Provinsi Lampung yakni Pantai Laguna di Kecamatan Nasal, Pantai Danau Kembar, Pantai Waihawang, dan Pantai Linau di Kecamatan Maje, kemudian Pantai Pengubayan dan Pantai Cuko di Kecamatan Kaur Selatan, dan Pantai Air Langkap di Kecamatan Kaur Tengah. Semuanya memiliki pesona dan keindahan yang mampu memanjakan para pengunjung yang datang, mulai dari pasir putih hingga spot-spot strategis untuk menangkap ikan. Sementara itu, wisatawan asal Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Rudi mengaku, setiap momen libur Lebaran dan perayaan Tahun Baru, pantai yang ada di Kabupaten Kaur menjadi tujuan utama yang dikunjunginya bersama keluarga. Bahkan hampir setiap momen libur Lebaran dan Tahun Baru, ia bersama keluarga akan selalu datang berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk sekedar menikmati pesona dan keindahan pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur.
3: Ya, destinasi pariwisata di Kabupaten Kaur ini menurut saya bagus lah, karena kami, terutama saya kan berasal dari luar Kabupaten Kaur. Dalam setahun itu 3 atau 4 kali kami berliburan lah di wisata di Kaur ini, terutama yang di pantainya. Yang pertama mungkin kami dari Sumsel lebih dekat ya. Sudah itu ya, di pantai Kaur ini karang-karangnya bagus. Apa ini lautnya ya, terasa alamnya masih terasa. Jadi kan ya, tujuan kami kenapa ke Kaur ini ya pasti alamnya lebih bagus dan pantainya lebih indah.
2: Pada lokasi pantai juga terdapat beraneka terumbu karang yang membentang di sepanjang pantai. Selain sebagai habitat berbagai jenis ikan, terumbu karang ini juga berfungsi untuk menahan ombak yang datang, sehingga kondisi laut tampak tenang yang sangat cocok dan aman bagi anak-anak untuk mandi dan berenang. Namun meskipun demikian, para orang tua tetap harus menjaga dan mengawasi anak-anaknya saat mandi. Meskipun terkesan aman, tetap selalu ada kemungkinan-kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara bagi yang berniat berkunjung, lokasi pantai buka setiap hari dari pagi hingga sore, dan pengunjung yang datang cukup membayar uang parkir saja yang berjumlah Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Bagi para penikmat wisata pantai, kami tunggu kedatangannya di Kabupaten Kaur, dan sampai jumpa.

0: Terima kasih untuk masih bersama kami di Lintas Bintuhan Malam, dan kami tuntaskan untuk lagu-lagu pop Indonesia dan informasi untuk malam hari ini. Selanjutnya pendengar, 1 jam, 2 jam ke depan kami ajak Anda untuk menyimak lagu-lagu dangdut di Dangdut Request ya. Anda bisa bergabung sama kami via line telepon 0739 61655 untuk request lagu dan juga berkirim salam ataupun berbagi informasi ringan bersama kami di line telepon 0739 61655.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan Peringer menemani Anda di Dangdut Request ya. Ada Sumpah Benang Emas baru saja berlalu, dan sebelumnya tadi Caca Hanika dengan Undangan Palsu. Dan mengundangkan untuk gabung di line telepon 0739616555 untuk request lagu, berkirim salam ataupun berbagi informasi ringan yang bersama kami di kesempatan malam ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Pak Le.
0: Pak Le, Le ini ayang bebnya Bu Linda.
1: Oh iya.
0: Iya. Le Sukari, gimana kabarnya? Pripun kabare, Le?
1: Alhamdulillah, api-api wae.
0: Api-api wae, ya itulah yang penting ya, sehat-sehat mawon ya. Oke, request lagu apa, Le?
1: Lagunya Basa-basa Bibir.
0: Basa-basa Bibir. Waduh, kenapa diapain? Diapain tuh sampai bibirnya basah-basah?
1: Hah?
0: Diapain?
1: Ya, nggak diapa-apain.
0: Minum kopi di itu disembur-semburin gitu.
1: Salam-salam ya.
0: Oke.
1: Salam-salam buat GDR. Buat Jamori. Buat Tapera, Pak Mawardi, Asap, Putra Kongke, ada Ian, ada Yanto, ada Pak Ani, ada Putra Danau Salak, ada Kancen di Pematang Kandeso.
0: Siap.
1: Oh kan dek, kru-kru radio RR ini tanpa terkecuali
0: ya.
1: Ini lagunya.
0: Ini hari apa sih, Lek, sekarang?
1: Hah?
0: Hari apa, Lek, sekarang?
1: Malam Selasa. Ini kendaraan nak diganti karaoke kendaraan itu.
0: Malam Selasa gitu ya.
1: Ya apa kok mai Bang Aris nih di dalam dia bosapasinya waktu karaoke ditunggu-tunggu malah.
0: Waduh, piye toh. Bang Aris ya kepada malam minggu ya. Kalau sekarang kan Selasa, pasar di situ hari apa, Lek?
1: Sini? Hari Sabtu pasar.
0: Oh, masih lama dong ya?
1: Masih, oh, sini?
0: Masih lama nunggu pasar gitu kan. Biasanya kalau pasar tuh selain kopi-kopi apa yang dijual?
1: Ya.
0: Jengkol.
1: Ada kayu manis, kayu manis.
0: Oh, berapa kayu manis?
1: 20.
0: Ah, sekilo, tapi ini ya, kulitnya itu ya.
1: Iya.
0: Kirain batangnya.
1: Sama batangnya lumayan.
0: 20 ya, Le ya. Le punya banyak enggak?
1: Ada.
0: Lumayan ya.
1: Belum sempat menguliti.
0: Iya, lagi pula itu kan ini apa namanya musiman gitu ya. Kalau udah dikulitin udah lemah lagi nunggunya ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: 8 tahun lah paling gitu.
0: Oh, sekitar 20. Agak murah ya, Le ya, padahal nunggunya apa namanya panennya itu lama gitu kan.
1: Lama.
0: Oke, okay. Makasih, Le ya.
1: Kamu aku cuman ngandalkan kopi inilah.
0: Kau itulah. Ya. Harus
1: awak lah tuh nak jawab sawah, enggak tahu.
0: Kita doakan semoga kopi nanti daun-daunnya tuh pun ada yang beli gitu. Kayak apa tuh daunnya juga dibeli orang itu?
1: Paling ada limau nipis, sama limau nipis masih laku
0: sih. Oh gitu ya, limau nipis juga ini dipanen ya, Le ya.
1: Baca ditanam di pinggiran kebun.
0: Untuk itu tumpang sari dijual di pekan kadang-kadang buat orang. Kalo ini
1: yang mahal tuh nyampe 20
0: kilo. Iya, buat ini jus, buat ini jeruk ini ya. Itu kiloan apa gimana kalau jeruk nipis?
1: Kiloan.
0: Berapa sekilo?
1: Amal yang mahal tuh 20.
0: Oh, sekitar 20
1: ya. Yang 18. Semurah-murah 6.000.
0: Oh gitu, tapi kan dijual kalau istilah kita tuh kan dijual cumpuan bisa, Le, di apa di tumpuk-tumpuk gitu kan?
1: Kalau di Kalau di pagar alamnya nian atau bijian.
0: Oh iya bijian maksud aku gitu kan di
1: sebiji
0: apa?
1: Sebiji itu 1000.
0: 1000 sebiji. Buah kali sebuah kali lek. Kalau iya, bijinya sebuah. Yang di dalam itu lek.
1: Sebuah 1000.
0: Iya kan kalau bijinya tuh yang di dalam yang di dalam asamnya itu. Ya lek, biasanya kalau jeruk nipis itu dipakai orang buat jampi-jampi juga.
1: Ya buat jampi.
0: Kayak lek dulu kan zaman masih bujangan gitu kan jampi-jampi Bulinda biar nempel.
1: Biasanya ambil jampi-jampi deh lencer kuning.
0: Bukan lencer kuning, gadis putih kuning.
1: Oh, kuning.
0: Oke.
1: Okay. Bang Bobi ini pokok serba pacak mona.
0: Banyak aku tuh banyak pacaknya lek, apalagi kalau nyangkul di sawah tuh lihai aku lek.
1: Mau ke sawah singgah aku dari gedang ngambil pisang.
0: Oke lek, makasih ya.
1: Ayo sama-sama.
0: Semoga sehat, lancar rezekine.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Oke,
0: terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Lek Sukari di Tanjung Sakti. Di belakang Lek, waktu kita panjang nih 2 kali 60 menit sampai jam 10 jam 11 ya, jam 23.

0: Luka hati, itu lagunya Mansur.
1: Luka hati ya?
0: Ah, luka hati, lagunya Mansur.
1: Yang kayak gimana lagunya?
0: Ya ada angin atap.
1: Oh, itu bukan asam cuka. Apa itu? Luka yang parah itu namanya. Nah gitu, kalau request lain kali luka yang parah. Kalau diminta asam cuka gak bakal ketemu sampai lebaran, lebaran monyet.
0: Dunia stroke.
1: Sampai ya, mubungan tahu gak itu yang apa?
0: Ya.
1: Kalau rumah tuh kan, kalau bahasa kami tuh mubungan gitu kan.
0: Ya.
1: Tahu kan?
0: Iya.
1: Yang di atas itu?
0: Iya.
1: Sampai rumah yang mubungannya di bawah, yang lantainya di atas nggak bakalan ketemu.
0: Itu maksudnya kalau sampai di setrop itu ya.
1: Iya, sampai. Oke, luka yang parah ya Bang Yan ya. Iya, salam-salam boleh.
0: Kari tadi. Dindanya Mas Malam. CBL.
1: Ya.
0: Rimbas. Panawardi.
1: Oke.
0: Terakhir Pak Vera, mana Pak Vera ini nggak naik?
1: Pak Vera belum naik dia.
0: Abah yang ada di Tabung,
1: Kawan,
0: Pak Jerman.
1: Oke.
0: Pak Nanas.
1: Ya. Waalaikumsalam, gitu aja Bang Yan.
0: Iya.
1: Iya deh, makasih ya Bang Yan ya. Iya. Ada Bang Yan di Oku, di Oku lagi, di sini dekat. Di Maje, di BRT 15. 10 Sedoso katanya. Di belakangnya lagi silakan di 0739616655. Di belakang Bang Yan kita akan hadirkan 3 buah lagu dulu ya. Dan selepas 3 buah lagu ini kita akan dengarkan lagu-lagunya. Selepasnya nanti akan buka lagi line telepon. Jadi silakan kalau ingin berbagi informasi juga boleh ya, seputar keseharian, apa yang terjadi di sekitar Anda, yang ringan-ringan gitu kan. Di basah-basah bibir, kemudian saya juga udah punya lagu berikutnya. Permintaan luka yang parah tadi dari permintaan Yan di BRT. Satu lagi saya masih tunggu di 0739616655. Iya, halo, selamat malam.
2: Malam juga.
1: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Ini dari Oku Selatan.
1: Oku Selatan, dari Bang Rimbas.
2: Iya.
1: Iya, suaranya udah ini ciri khas banget nih Bang Rimbas. Tapi kalau suaranya kayak orang Patlawang ya, ini logatnya, bahasanya.
2: Itu yang orang Patlawang itu janda apa gadis Bang?
1: Yang mana? Yang mana Bang?
2: Ya enggak, maksudnya itu kayak itu apa, orang itu janda apa gadis maksud aku?
1: Iya, laki-laki kan ini.
2: Oh, laki-laki.
1: Mirip Bang Rimbas gitu kan suaranya. Oh. Oke, mau request lagu apa nih?
2: Pacar Dunia Akhirat.
1: Pacar Dunia Akhirat. Ini lagi di mana nih?
2: Lagi di kebun ini.
1: Oh, di kebun. Tapi kalau Bang Rimbas sudah punya kan yang Pacar Dunia Akhiratnya?
2: Hah?
1: Udah punya?
2: Ya taruhlah Bang.
1: Taruhlah.
2: Udah punya.
1: Udah punya. Ikut ke kebun enggak?
2: Udah keluarga sekarang.
1: Iya, gitu kan Pacar Dunia Akhirat itu
2: ya,
1: keluarga. Ikut ke kebun apa gimana sekarang?
2: Enggak.
1: Di dusun gitu ya.
2: Di dusun.
1: Ngurus anak-anak.
2: Anak sekolah masih nanggung juga.
1: Iya gitu. Yang penting semangat.
2: Bisa ninggalkannya sendirian maksudnya.
1: Kelas berapa anaknya?
2: Hah?
1: Kelas berapa?
2: Yang tuanya itu kelas 1, kelas 3 SMP.
1: SMP.
2: Yang kecilnya masih TK.
1: Oh, masih TK, 2 ya anaknya?
2: Iya, 2.
1: Iya deh, semoga jadi anak yang berbakti gitu kan. Jadi yang sukses.
2: Iya.
1: Iya, request lagunya apa, Pacar Dunia Akhirat ya, Bang ya? Salam-salamnya itu siapa?
2: Ini salam-salamnya buat Ibu Yeni di Makakau, ada itu Pak Vera, Pak Mawardi yang lagi nganyak-nganyak katanya kan. Ada Bandar Sayur juga di Gedung Wani. Ya buat semuanya aja bang.
1: Semuanya
2: ya,
1: aja ya.
2: Radio RRI.
1: Iya.

0: Kemarin udah aku naikin loh informasi dari Bang Rimbas yang itu. Kemarin makasih ya informasinya.
1: Ya, gitu aja ya Bang ya.
0: Iya, makasih. Waalaikumsalam. Di belakang Bang Rimbas nanti bisa gabung lagi setelah kita dengarkan 3 buah lagu berikut ini.

98,8 FM RRI Bintuhan masih menemani Anda di lagu-lagu dangdut request ya, dan mengundang Anda kembali untuk gabung di line telepon 0739616655.

Pendengar Kabupaten Kaur dikenal dengan keindahan destinasi wisata yang beragam dan tidak hanya memiliki pantai yang memukau, daerah ini juga menyimpan pesona alam lain berupa aliran sungai, air terjun dan lain-lain. Nah, salah satu yang menarik perhatian adalah aliran Sungai Padang Guci ya. Nah, di sepanjang aliran Sungai Padang Guci terdapat sejumlah objek wisata menarik yang layak dikunjungi. Beberapa di antaranya adalah wisata Dahan Langit, Tangga Manik, Jembatan Muara Padang Guci, dan lain-lain. Sungai Padang Guci mengalir melewati 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Padang Guci Hulu, Padang Guci Hilir, dan Tanjung Kemuning. Sebelum Kabupaten Kaur berdiri sendiri dan masih bergabung dengan Bengkulu Selatan, aliran Sungai Padang Guci ini mengaliri wilayah Kecamatan Kaur Utara. Nah, Sungai Padang Guci ini merupakan salah satu destinasi wisata alam terbaik di Kabupaten Kaur. Aliran sungainya berpadu dengan lingkungan yang masih asri sehingga menawarkan suasana sejuk pedesaan yang menyenangkan. Dan pendengar, bagi wisatawan yang ingin berpetualang menyusuri aliran Sungai Padang Guci ini, kini telah tersedia wahana river tubing Padang Guci. Wisata ini menyediakan layanan pengarungan sungai menggunakan ban pelampung yang dipandu oleh pemandu wisata profesional. River tubing Padang Guci merupakan wisata petualangan yang dikelola oleh komunitas peduli sungai KPS Ayo Padang Guci, dan melalui aktivitas ini pengunjung dapat merasakan sensasi memacu adrenalin melewati jeram dengan ban pelampung sambil menikmati alam yang asri dan sungai yang jernih. Lokasi awal start river tubing berada di Desa Manau 9, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur. Dan tersedia dua pilihan rute penelusuran, yakni sepanjang 2 km dan 4 km. Nah, menurut Noprianto, salah seorang anggota KPS Ayo Padang Guci, wisata ini menyuguhkan pemandangan alam yang asri, udara sejuk serta arus sungai yang menantang namun tetap menyenangkan. Aktivitas ini cocok untuk pecinta alam, komunitas maupun keluarga yang ingin menikmati pengalaman rekreasi yang seru sekaligus merasakan keindahan alam Padang Guci. Dan Noprianto juga mengatakan harga tiket river tubing ini dibanderol Rp50.000 untuk jalur pengarungan sepanjang 2 km, sementara untuk rute sepanjang 4 km dikenakan tarif Rp100.000 per orang dengan jumlah peserta minimal 4 orang dan maksimal 6 orang setiap kali pemberangkatan. Sedangkan jadwal operasional river tubing ini berlangsung 3 kali dalam seminggu, yakni hari Jumat, Sabtu, dan Minggu ya, mulai pukul 10 hingga pukul 16. Nah, jika Anda tertarik untuk menjajal river tubing Padang Guci ini, bisa berkunjung ke lokasi start awalnya ya pada jadwal yang ditentukan, dan bisa bernegosiasi dengan para pengelola yaitu KPS Ayo Padang Guci. Tetap bersama kami pendengar di Lintas Bintuhan Malam. Masih mengundang Anda untuk gabung di line telepon 0739 61655. Sampai jam 11 malam di sajian lagu Dangdut Request untuk malam ini.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan masih di gelaran Dangdut Request ya, menemani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Kita coba sapa lagi di ujung telepon. Halo, selamat malam.
1: Malam juga.
0: Iya, dengan siapa dan di mana nih?
1: Tanjung Sakti.
0: Tanjung Sakti. Dengan?
1: Tetangga JBL.
0: Oh, tetangganya JBL. Bukan tetangganya Le.
1: Bukan.
0: Tetangga kamar kali. Oke, Bu Linda. Pripun kabare Bu Linda?
1: Saya kemawon,
0: alhamdulillah, ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kamu
1: sendiri gimana?
0: Saya kemawon.
1: Oh, nggih.
0: Sami-sami. Sami mawon
1: podo wae.
0: Nang podo wae, Mbak Yu. Ya wes nyuwun lagu nopo ya, kayak dicampur sari ya kita ya.
1: Ada lagu Sembilan Purnama ada enggak?
0: Sembilan Purnama lama amat, udah kayak setahun, 4 bulan lagi setahun deh. Sembilan
1: ada,
0: Purnama.
1: Ada kira-kira?
0: Enggak tahu, aku coba cari dulu.
1: Kalau enggak ada dari Iman aja.
0: Sembilan Purnama, berarti 9 bulan ya? Ini kalau orang mengandung tuh udah lahiran.
1: Setahun kurang dikit.
0: Iya, setahun kurang 3 bulan. Betul ya, 3 bulan ya?
1: Ada.
0: Enggak, mbok ten wonten niki, Mbak Yu?
1: Mboten wonten?
0: Heeh.
1: Mboten wonten saking Imam Arifin almarhum.
0: Apa?
1: Durian jatuh.
0: Enak tuh. Kalau bahasa kami mucung durian.
1: Mucung durian. Kata almarhum tuh kalau udah jatuh udah harum lagi baunya.
0: Padahal tambah harum ya.
1: Kan pecah.
0: Iya kan gak pecah biasanya. Kalau durian tuh gak pecah dia.
1: Udah keluar itu bijinya.
0: Ya kalau udah keluar jadi tempoya atuh. Tetap aja harum tapi agak-agak asem.
1: Iya kata Imam Marifin.
0: Itu nanti kita bikin lagunya. Jadi kalau durian jatuh, kalau udah keluar dari kulitnya itu jadi tempoya itu. Rasanya gak terlalu manis lagi, jadi asem-asem kecut. Asem-asem kecut. Iya. Oke, mau salam-salam tuh siapa?
1: Salam-salamnya untuk JPL, Kak Vera, Kak Mawardi, Kang Yanto di Babat.
0: Oke.
1: Kang Yan di PRT, Bandar Sayur. Untuk kawan-kawanku di kebun, kalau sedang mendengarkan.
0: Siapa aja tuh?
1: Ada Ayu Lipi, ada Mak Lili, ada siapa lah, banyak pokoknya. Untuk semuanya aja bang, tanpa terkecuali. Ntar kemalaman kalau kita semua.
0: Mboten wonten. Mboten nopo-nopo. Kok mboten wonten ya? Nggak nyambung ya?
1: Nggak nyambung lah.
0: Jaka sembung, bawa pelep pemantik. Enggak nyambung cantik.
1: Yes, terima kasih atas waktunya.
0: Matur nuwun, J.
1: Sami-sami, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Bu Linda di Tanjung Sakti. Tanjung Sakti biasanya gabung juga nih Putra Danau Sala alias F. John, Bang F. John. Kita terima lagi. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana nih?
2: Ini Pak Mawarde, ini bang.
0: Yang ditunggu-tunggu oleh ya, orang banyak.
2: Tunggu-tunggu ya.
0: Kemana?
2: Ini
0: banyak.
2: Baru bangun dari tidur.
0: Banyak yang nanyain kemarin, katanya Pak Mawarde udah lama nggak gabung.
2: Iya.
0: Kemana?
2: Tapi siang-siang tadi udah gabungan.
0: Oh baru tadi ya? Baru tadi mulai ya?
2: Iya baru sama Mbak Desi tadi.
0: Emang kemana sih lama nggak gabung?
2: Ini ke Roy bang.
0: Oh di kampung, kampung ya. Pantesan katanya apa Pak Mawardi ini kemana gitu, apalagi naik haji, ada yang nanya gitu kan.
2: Ada tunggu-tunggu ya.
0: Iya, apa naik haji atau umroh gitu kan. Aku bilang aminin aja, amin gitu kan.
2: Iya.
0: Request lagu apa nih?
2: Ya, kalau ada bang, tajamnya karang aja bang.
0: Tanjungnya Karang ya?
2: Iya, iya, iya.
0: Oke, kita siapkan dulu. Mau salam-salam untuk siapa?
2: Ya, salam-salamnya Sumatera Jerman, Terasa, Pendembon, Nasruddin, Batulungun, Dang Yantor, Babatan, Pampirannya, dan sama Iga Herad, BRT. Ya, dari Aspenzen.
0: Aspenzen. Iya, kemarin kemana sih sampai berminggu-minggu nggak balik ke kebun lagi?
2: Oh, masih di kampung, banyak berdoa-berdoa di kampung ini, Bang.
0: Oh iya, habis Idul Adha kemarin ya.
2: Iya.
0: Ya deh, semangat terus ya. Semangat, ya, semangat sehat
2: terus ya. Okay. Ya, hari-hari, malam-malamnya semangat terus.
0: Semangat terus, iya. Siangnya kerja gitu kan,
2: ya,
0: malam
2: kerja, ya, ya.
0: Malamnya hiburan, hiburan gitu kan, denger radio.
2: Ya, siang-siangnya jam 2 dan jam 1 itu hiburan juga.
0: Iya deh, semangat terus pokoknya.
2: Ya, semangat terus dengarnya, Bang.
0: Semoga banyak rezeki.
2: Ya, panjang tahun umur.
0: Amin, ya. Oke. Okay. Terima kasih Pak Mawardi.
2: Ya, terima kasih Pak Adi sama Bang Bobi. Selamat menjalankan tugas sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadal Pak Mawardi dengan permintaan lagunya Tajamnya Karang ya. Durian jatuh kemudian tajamnya karang. Lagunya keren-keren ini. Di belakangnya lagi silakan di 0739-61655 untuk satu penelpon kembali ya sebelum kita dengarkan musiknya. Sementara tanda waktu di studio sudah menunjukkan pukul 22 lebih 4 menit atau jam 10 malam lebih 4 menit ya. Masih ada lebih kurang 56 menit lagi untuk kebersamaan kita di lagu-lagu dangdut untuk malam hari ini sampai jam 11 malam. Kita dengarkan dulu lagunya pendengar, Durian Jatuh, dan dirangkai dengan Tajamnya Karang.

0: Tajamnya sekarang dari cover dari Revina Alvira ya, baru saja berlalu dan masih menemani Anda di sajian lagu-lagu dangdut untuk malam hari ini di Dangdut Request. Mengundang Anda kembali untuk gabung di 0739616555. Kita coba sapa lagi di ujung telepon. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Bandar Sayur Gedung Wani.
0: Gedung Wani. Kumaha damang ini, Akang?
1: Oh, damang. Hari awak mah damang.
0: Damang.
1: Damang mah. Atosna lu kira.
0: Wah, itu kan kalau udah di pancing langsung. Bang, Bandar Sayur mau request lagu apa nih?
1: Lagu

0: Bangunkan orang, aku sudah ada di jalan.
1: Bukan di jalan, di pasar.
0: Aduh, kadang kalau kepikiran ke sana tuh seolah-olah ngejar ini benar, ngejar badai.
1: Mengejar bajai.
0: Cuman apa boleh buat, mungkin di sana penghasilan dari situ.
1: Iyalah, kan? apa boleh baut.
0: Ya kata-kata lautnya nggak bisa jalan kendaraannya.
1: Iya.
0: Salamnya buat Kak Sukari, buat Mbak Yuli yo.
1: Ini mana tuh Mbak Yuli?
0: Mbak Yuli apa? Mbak Linda.
1: Bunda Linda.
0: Bunda Linda akan ada di.
1: Jangan kan?
0: Daerah sini Batu Raja itu kan. Mbak Yuli dengan Linda tuh itu anak mianak gitu.
1: Jangan ganti-ganti nama orang. Nanti kalau Bu Linda diganti nama Bu Yuli, nanti tanggung jawab loh bikin bubur kuning nanti.
0: Iya, itu kan apa 9 bulan apa tadi?
1: Bisa. 9 purnama dia minta.
0: Iya, 9 purnama ada lampu kan.
1: Kalau beli sayuran udah busuk itu. udah layu gitu kan.
0: Seminggu bakal tiap hari ganti, paling 2 hari sekali gitu lah ganti sayurannya.
1: Oke, kok ini Bandung Jogjanya kok enggak ada ya?
0: Enggak ada. Ya kalau enggak ada ya kodratnya lah.
1: Kodrat.
0: Apabila aku dapat.
1: Kalau kata Pak Pera tuh ini. Kalau kata Pak Pera di Lampung Barat tuh di apa namanya tuh? Di Danau Ranau kederat gitu katanya.
0: Oh. Ya, masalahnya kan belum selesai ya. Buat Pak Pera, buat Abang Radulnya 11-16 ya. Buat Putra Asa, Putra Embunnya, buat semua-muanya. Selamat tugas sampai tuntas. Buru Ira, Buru Cerawati, cukup-cukup dan terima kasih. Buat Tumpah Sekulung, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mandar sayur di Oku Selatan, di Gedung Wani. Dan saya udah pilihkan lagunya Kodrat dari Maggie Z ya. Sebenarnya ada dua nih, Kodratnya ada Leowaldi dan juga Maggie Z. Tapi untuk malam ini saya akan hadirkan versi Maggie Z ya, permintaan dari Bandar Sayur. Di belakangnya silakan di 0739-61655 untuk request lagu berikutnya. Halo, selamat malam.
2: Malam juga.
1: Iya. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
2: Sama saya.
1: Saya siapa?
2: Yang di Danau Ranau.
1: Oh, yang di Danau Ranau. Itu apa, ikan gabus ya?
2: Iya, betul.
1: Di Danau Ranau itu kan ikan gitu kan kalau di danaunya. Tapi kalau di seputaran Danau Ranau bisa aja Pak Pera atau itu siapa namanya tuh? Bukan ibu Mbak yang kemarin siapa namanya?
2: Mama Dina.
1: Mama Dina. Kemana sih Mama Dina?
2: Ada, tapi enggak ada sinyal deh.
1: Oh iya, lain kali bilangin sama Mama Dina kalau beli HP, beli sinyalnya juga gitu.
2: Udah tak bilangin.
1: Enggak mau ikut ya sinyalnya. Oke, Pak Pera ini berarti ya.
2: Benar.
1: Bukan ikan gabus.
2: Iya.
1: Tapi sayangnya permintaanmu lagunya yang Bunga Kembang Jam 4 itu udah dipilih tadi, udah ada nih.
2: Oh ya gak apa-apa sih. Ganti
1: aja. Enggak apa, request lagu yang lain apa?
2: Susah hati aja.
1: Susah hati, mudah-mudahan dalam kenyataannya gak susah ya.
2: Iya gak dong, kan cuman lagi. Ada kan?
1: Salam-salamnya untuk siapa?
2: Salamnya buat Bandar Sayur deh. Pak Mawardi.
1: Oke.
2: Okay. Ada juga Bang Rim. Ada Iannya juga. Lek Sukaria sama yang maminya.
1: Sama ayang bebnya.
2: Ayang bebnya itu. Oh, sering juga keceplosan masalahnya.
1: Iya, emangnya situ siapa Mbak Nurnya enggak pernah diajak Nel itu gabungan gitu kan?
2: Dia nggak mau, cuma dengar aja.
1: Oh gitu, ayo deh, semoga.
2: Untung aja masih mau dengar.
1: Terhibur, Mbak Nurnya. Gimana kabarnya kebun di Muara Sawungnya, udah ditinggal ya Pak Pera ya?
2: Udah dilempit.
1: Udah dilepit ya itu ya, apa kebunnya udah dilepit di dompet.

0: gitu.
1: Nah benar bang,
0: kok nggak ngabarin sih? Padahal kemarin kalau pas pas lagi banyak-banyaknya itu kan aku bisa ngirimin nomor dana atau nomor rekening kemarin padahal.
1: Oh, tapi sayang
0: ya. Tapi sayang udah ini udah hanyut semua.
1: Ya kayak kata ini kan Ibu Linda sama Le Sukari kan mau beli itu sayang. Wah, ada baju bagus.
0: Iya.
1: Sayang.
0: Iya, itu Lek Sukari itu sayang banget sama Bu Linda gitu kan.
1: Gitu ya.
0: Bu Linda mau minta dibeliin baju, sayang duitnya kata Lek gitu kan.
1: Tapi bukan aku loh, Pak. Lek Sukari ini Bang Bob itu.
0: Terus kata Bu Linda, "Apa Pak gitu kan. Pak beliin ini dong," katanya. "Beliin makanan gitu, martabak gitu atau apa gitu." Sayang duitnya itu sayang banget Lek Sukari sama Bu Linda kan.
1: Oh benar.
0: Ya.
1: Jadi bisa juga itu bang ya.
0: Bisa.
1: Ntar terapin.
0: Aku juga sayang sama Bu Linda sama Pak Pera sama Lek Sukari gitu kan.
1: Iya.
0: Kalau aku lagi ada duit mau ngirimin gitu sayang.
1: Sayang ya, sayang habis ya gitu.
0: Sayang. Sayang duitnya. Oke.
1: Okay.
0: Request lagu apa? Ayo udah tadi ya. Kederat ya.
1: Susah hati.
0: Aku udah susah hati. Kalau bahasa Semendanya apa itu susah hati itu?
1: Susah hati.
0: Buntu.
1: Buat 11-16 ini mana suaranya ini?
0: Iya.
1: Buat semuanya aja bang.
0: Oke.
1: Buat yang tugas, moga ganteng aja lah.
0: Nggak usah didoain ganteng, doain banyak duit enak bisa belanjain.
1: Oh gitu ya? Sama.
0: Nah, Pak Pera lah semoga tambah ganteng tapi duitnya enggak banyak gitu.
1: Tahu enggak ganteng?
0: Apa?
1: Gantungan
0: sinyal. Gangguan sinyal. Gangguan telinga. Waduh, tiruan dong.
1: Ya udah sih, coba. Nanti bisa mereka kerujang
0: nanti. Dibilang ganteng gangguan telinga. Oke. Oke, terima kasih Pak Vera. Pak Vera ada aja. Katanya semoga tambah ganteng. Gak taunya gantengnya apa gitu kan. Gangguan telinga. Waduh, Pak Vera lucu ya. Di belakang Pak Vera kalau masih ada yang gabung silakan di 0739616655. Masih ada waktu 30 menit untuk kebersamaan kita di gelaran ini. Dan kita dengarkan dulu Kodrat dirangkai dengan Susah Hati.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

ada ciuman pertama dari Ida Laila dan sudah membawa kita pada pukul 22 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat dan 10 menit jelang tuntas lagu-lagu dangdut untuk malam hari ini. Masih kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Berikut

0: Terakhir kami tuntaskan lagu-lagu dangdut di sajian request lagu dangdut untuk malam ini edisi 8 Juni 2026. Sampai jumpa di sajian lagu dangdut di lain kesempatan dan pendengar menemani Anda selanjutnya hingga tuntas kebersamaan kita di Lintas Mintuan Malam. Kami ajak Anda untuk menyimak lagu-lagu nostalgia ya di tembang kenangan hingga pukul 23.50 menit waktu Indonesia Barat nanti.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: berada di Republik Indonesia, Radio Publik Milik Bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Waduh, kok buang sampahnya di sungai?
1: Lah, terus saya buangnya kemana? Di rumah, nggak ada tempat pembuangan. Tetangga-tetangga saya pada buang di sungai juga kok. Kan lebih pasti sungai yang pas. Nggak usah keluar biaya. Lagian, rumah saya dekat kok dengan sungai.
0: Sudah. Apapun alasannya, yang jelas membuang sampah di sungai merupakan tindakan yang tidak terpuji, yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Coba kamu bayangkan, air sungai tidak dapat mengalir dengan normal karena tersumbat sampah. Banjir terjadi karena sungai tidak dapat berfungsi dengan baik. Ikan-ikan pada mati. Pepohonan yang harus tumbuh di sekitar sungai juga menjadi mati. Kualitas air yang menjadi rusak. Bahkan bau busuk menyengat karena sampah. Banyak sekali kerugian yang ditimbulkan akibat membuang sampah di sungai.
1: Ya udah Pak, mulai besok saya akan membuang sampah pada tempatnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sekarang kami tuntaskan lagu-lagu kenangan menemani Anda di penghujung kebersamaan kita untuk edisi siar malam ini, Senin malam 8 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bobby Mawardi undur diri untuk hari ini. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kita berpisah, pendengar, kami hadirkan sebuah renungan.

Saudara pendengar, jumpa kembali melalui renungan malam untuk edisi malam ini. Renungan kita malam ini kami hadirkan dengan judul Sedih. Saudara, semua orang tidak ingin merasakan yang namanya kesedihan. Semua insan enggan untuk sekedar mengecap kesedihan. Bila perlu, hidup ini harus selalu dihiasi kebahagiaan. Begitulah keinginan sebagian manusia. Sedih adalah sebuah perasaan hati yang terkadang mengundang sakit. Sebuah gejolak rasa yang sering menimbulkan tangis dan langsang. Sebuah konflik internal dalam batin yang kerap mengalahkan logika. Resapilah sedih kita. Nikmati sedih kita. Dia akan datang untuk menguji. Dia hadir bukan untuk dicela. Dalam hati kita dijeritkan isak tangis. Dia mencoba meraba sisi paling sensitif dalam tubuh. Dia menggoda nalar agar goyah dan putus asa. Jangan pernah bangga dan tertawa jika kita selalu bahagia. Karena sedih adalah pelajaran paling berharga untuk memaknai arti sebuah kebahagiaan. Karena sedih akan terasa sangat membahagiakan saat kita bisa keluar dari kesedihan itu dengan sedikit senyum. Sejatinya, sedih adalah bahagia yang tersembunyi. Bahagia yang tertutup oleh keterpurukan sikap. Jika kita larut dalam kesedihan itu, kita tak akan menemukan kebahagiaan. Kita akan terus berputar di lingkaran kesedihan itu sendiri. Laksana padang panas yang terguyur oleh sedikit tetesan air. Sedih yang teramat sangat akan menjadi bahagia yang luar biasa jika kita bubuhkan sedikit rasa penuh taksim yang ikhlas kepada apa yang telah Allah kehendaki. Sedih itu adalah anugerah Allah. Meski hanya sedikit orang bisa memaknai dan bijaksana menghadapinya, tanamkan selalu rasa pasrah dan tawakal pada Sang Pencipta. Sesungguhnya, apa yang telah Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik. Doa kami ya Allah, teguhkan iman dan takwa kami. Kuatkan tiang kedewasaan kami. Bimbinglah kami untuk menemukan kebahagiaan dalam kesedihan yang Kau tempa pada kami. Semoga Allah menggolongkan kami sebagai hamba yang istiqomah dan sabar.

Dengar tuntas kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui 98,8 FM RRI Bintuhan untuk edisi 9 Juni 2026. Insya Allah kita akan bertemu lagi besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Semoga kita bisa kembali berjumpa dengan udara segar dan matahari pagi di esok hari. Wakili kerabat kerja petugas, kami undur diri dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan.

Selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan di udara melalui FM 98,8 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Edisi hari Selasa 9 Juni 2026. Saudara selamat pagi, selamat mengikuti program kami. Informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari Gawatan Pondok Pusaka Bintuhan, kami ucapkan selamat jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sekitar pukul 5 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan selamat menunaikan aktivitas di pagi hari ini. Dan selanjutnya kami ajak Anda kembali bergabung ke Pro 1 untuk mengikuti tausiah religi pagi. Nanti akan dirangkai dengan informasi berupa warta berita sentral, berupa warta berita daerah pada pukul 6, dan nanti untuk warta berita sentral dari Pro 3 pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetap stay bersama kami di Lintas Mingguan Pagi RRI Bituan.
1: Segala jenis hewan dan pengisaran angin, awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Dan sungguh terdapat tanda-tanda keesaan Allah dan kebesaran bagi orang-orang yang memikirkan. Nah, Allah juga berfirman dalam surah Ar-Ra'd tentang di bumi ini terdapat bagian-bagian yang bersampingan. Ada kebun anggur, tanam-tanaman, pohon kurma yang bercabang, ada yang tidak bercabang gitu. Disiremi dengan air yang sama tapi buahnya rasanya beda-beda gitu. Nah, sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Masya Allah. Nah, beberapa ayat yang Bunga sampaikan tadi, para pendengar, ini jelas bagaimana mengajak kita untuk berpikir, ya, bertafakur, ya, memahami gitu ya, penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekitar kita. Kenapa? Karena memang banyak kejadian yang kita gak paham gitu. Ya, seperti halnya peristiwa tragedi ya yang kita dapatkan sekarang gitu kan, kayak wabah corona gitu ya. Kemudian ada bencana banjir, ada bencana angin puting beliung gitu ya. Ada gempa ya. Dan beberapa hal itu semua adalah bagian yang harus kita pahami dan mengantarkan kita untuk memahami kejadian itu. Yang pertama jelas bahwa Allah ingin membuat kita bangunan baru yang lebih kokoh gitu. Jadi dalam surat Al-Ankabut kan disebutkan tentang Alif Lam Mim, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji lagi. Nah, Ibnu Katsir ya mengatakan harus ada suatu sebab yang mengakibatkan sebuah bencana yang bisa menampakkan wajah orang-orang yang dekat dengan Allah dan memperlihatkan pula keburukan musuhnya, sehingga terlihat jelas mana orang beriman yang bersabar dan mana orang munafik yang suka berlaku buruk. Dan para pendengar, Said Qutb juga mengatakan begitu, bagaimana ayat ini disebut menjadi dalil qat'i, ya, dalil yang pasti dari nas Al-Quran, bahwa tidaklah termasuk sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dari sifat uluhiyah gitu, tidak pula dari sunnah menempatkan barisan orang-orang Islam menyatu dan berbaur tanpa perbedaan. Lalu orang-orang munafik datang dan bersembunyi di dalam barisan itu gitu, dan barisan orang beriman gitu. Kemudian memperlihatkan keislaman padahal hati mereka kosong dari iman. Nah, sungguh Allah akan mengeluarkan umat Islam untuk menjalankan peran besar secara alami untuk memikul manhaj, agar tumbuh di bumi ini sebuah realitas yang bercahaya ya, dan sebuah aturan yang baru. Nah, peran besar inilah para pendengar harus berdiri sendiri, bersih, berbeda dari dan sangat kuat gitu. Dan bangunannya tidak boleh ada campur tangan gitu. Dan dalam ungkapan yang khusus secara alamiah, umat ini harus memiliki kebesaran sebesar peran yang Allah takdirkan untuk mereka di bumi ini. Masya Allah. Tapi untuk sampai ke sana, barisan ini butuh seleksi, butuh pembersih untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada, butuh tekanan yang lebih kuat ya. Karena itu kita tahu bahwa sifat Allah yang sesungguhnya adalah memisahkan antara yang kotor dari yang baik, bukan membiarkan orang-orang beriman berada dalam kubangan kotoran seperti sebelumnya. Nah, dua tokoh penafsir yang Bunga sebutkan tadi di awal, bagaimana Imam Ibnu Katsir kemudian Said Qutb ya, memberikan pemahaman baru kepada tentang apa yang terjadi di alam ini yang menimpa orang-orang beriman dari peperangan, penindasan yang melanda wilayah-wilayah mereka. Dan begitu pula dengan bencana dan musibah yang menerjang negara mereka. Itu adalah sebuah kekuatan akidah. Ya, kekuatan akidah, keyakinan, ada ruhiyah, ya, spiritual, moral, akhlak gitu. Untuk menghasilkan manusia yang memiliki yang punya rasa takut kepada Allah dan mau berjuang. Iya. Nah, semua kejadian ini para pendengar, dari semua peristiwa yang kita lihat, boleh jadi merupakan sebuah ujian. proses pemurnian diri kita. Allah melakukan seleksi sendiri sesuai dengan izin dan perintah Allah, agar pohon itu menghasilkan buah setiap waktu. Dan Allah membersihkan orang-orang beriman dan membuatnya terlihat berbeda dalam barisan yang tidak dihuni orang-orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Dan orang-orang yang memiliki penyakit dalam hati. Dan harus kita pahami juga para pendengar, ya, bahwa seleksi alam itu terkadang harus mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah. Dan ini tidak berarti bahwa Allah tidak menyayangi mereka. Makanya disebutkan, peliharalah diri kamu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim, ya, tapi juga orang-orang yang tidak zalim sebenarnya. Dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Bahkan Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah kami akan dibinasakan sementara masih ada orang-orang soleh di tengah-tengah kami, ya Rasulullah? Beliau menjawab, ya, kalau maksiat telah merajalela. Ruwahu Bukhari. Nah, inilah para pendengar, ya, mungkin Allah ingin membuat bangunan akidah kita lebih kokoh dengan ujian-ujian yang kita dapatkan sekarang. Kemudian yang kedua, menjaga keseimbangan dengan mengoreksi perilaku kita yang salah. Mungkin ujian itu juga bagian dari kita mengoreksi perilaku kita yang salah. Bunga dan para pendengar, kita semua bermuhasabah. Bumi ini dan segala isinya diciptakan Allah di atas prinsip adil dan keseimbangan. Maka kita sebagai bagian dari isi bumi ini harus selalu menjaga dan memelihara prinsip keadilan dan keseimbangan itu. Dan perbuatan kita yang melampaui batas, melakukan kemungkaran, kemaksiatan, membuat kerusakan, mengeksploitasi alam, adalah tindakan yang merusak keseimbangan. Dan itulah barangkali yang menyebabkan kita muncul nih berbagai gejala alam yang gak bersahabat dengan kita. Logikanya sederhana aja. Alam di sekitar kita itu kan sendiri, ya, adalah nama-nama makhluk ciptaan Allah gitu, ya. Tapi mungkin dalam pandangan kita gunung, tanah, batu dan sebagainya hanya benda mati. Padahal sesungguhnya alam ini hidup seperti kita. Dan karena itulah

Dan ini juga memberi bukti bahwa perilaku berpengaruh pada orang lain, gitu. Makhluk-makhluk sekitar gitu. Begitu jujurnya Ibnu Qayyim ya, ketika melihat realitas umat di zamannya, dan entah apa yang ada akan dia katakan ya, jika melihat realitas keadaan kita sekarang gitu. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, manakala manusia sudah berpaling dari menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai hukum dalam berperkara dan meyakini bahwa kedua hal itu tidak cukup, maka akan ditempatkan pada mereka kerusakan dalam fitrah mereka, kegelapan dalam hati mereka, kekeruhan dalam pemahaman mereka, dan kekacauan dalam pikiran mereka. Nah, kondisi ini memasyarakat dan menguasai mereka. Hingga kata Ibnu Qayyim, mereka dikuasai oleh anak-anak kecil dan orang tua. Mereka menjadi tidak berdaya. Mereka tidak lagi memandang keadaan itu sebagai kemungkaran. Maka datanglah kekuatan lain di luar mereka, menegakkan bid'ah dan hawa nafsu menggantikan sunnah, dan kebenaran, kesesatan menggantikan petunjuk, kemungkaran menggantikan perbuatan ma'ruf, kebodohan menggantikan pengetahuan, riya menggantikan keikhlasan, kebohongan menggantikan kejujuran, kepalsuan menggantikan nasihat, dan kezaliman menggantikan keadilan. Dan semua ini menjadi dominan. Ketika itu bergetarlah bumi, kata Ibnu Qayyim. Langit jadi gelap dan terjadilah kerusakan di laut dan di darat. Karena sebab dusta, sebab kebohongan mereka. Lalu keberkahan akan lenyap dan kebaikan menjadi langka. Nah, inilah logika keseimbangan, para pendengar. Ya, logika sebab akibat yang kebanyakan kita terkadang tidak menyadari. Nah, sebuah pandangan yang sangat keliru jika kita terus-menerus beranggapan bahwa peristiwa-peristiwa alam itu terjadi tanpa pengaruh sedikit pun dari perilaku kita. Dan di sini Ibnu Qayyim mengingatkan kita, ya, bagaimana dengan tegas ya, bahwa ketika kita akan kian tenggelam dalam lumpur kekhilafan dan tidak berusaha mengakhirinya, keseimbangan itu akan terjadi. Jika kita berbuat baik dan tidak bertindak melampaui batas terhadap diri sendiri dan terhadap alam lain, ya, ya, Masya Allah ya. Kemudian kita bertakwa kepada Allah. Allah memberikan pelajaran kepada kita bagaimana memahami alam, logikanya gitu. Butuh kesungguhan, kerja keras untuk menguasai ilmu ya. Kemudian kita layak menghargai para pakar ilmu gitu ya. Kemudian tetapi memahami logika alam tentu tidak cukup cuma itu, tapi kita menyelami, memahami dalam segala keterbatasan kita. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat-saat sulit seperti ini atau pada saat banyak bencana menimpa memiliki keistimewaan. Rasulullah SAW kan pernah bilang, beribadahlah pada situasi sulit seperti melakukan hijrah kepadaku. Arwahul muslim. Dan Ibnu Rajab menjelaskan begini, hadis ini penyebabnya adalah karena manusia di masa-masa sulit cenderung memperturutkan hawa nafsu sehingga tidak kembali kepada ad-din, agama, sehingga kondisi mereka yang serupa dengan kondisi jahiliyah. Jika seseorang menyendiri di antara mereka, orang yang berpegang teguh kepada Rabb-nya, beribadah kepadanya, mengikuti ridho-nya dan menjauhi murkanya, maka kedudukannya seperti orang yang hijrah dari tengah-tengah masyarakat jahiliyah menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan ibadah dapat mengukuhkan dan menunjuki kita kepada kebenaran, para pendengar, dan menjaga diri kita dari terpaan fitnah. Dan sebaliknya kelalaian kita membuat kita akan tergiring. Semoga kita semua selalu berusaha bermuhasabah, memperbanyak komitmen kita untuk bertakwa kepada Allah, karena Allah akan memberikan pengajaran kepada kita. Subhanaka bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu.

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Selasa 9 Juni 2026. Sari berita, pemerintah Provinsi Bengkulu terus mematangkan persiapan pelaksanaan Festival Tabut 2026. Duta Maritim Indonesia 4 mengajak masyarakat untuk menjaga

0: Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Nafa Naura Salsabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama. Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mematangkan persiapan pelaksanaan Festival Tabut 2026 yang masuk dalam kalender Karisma Event Nasional. Rapat koordinasi digelar untuk memfinalkan seluruh kesiapan menjelang pelaksanaan festival yang akan berlangsung pada 16 hingga 25 Muharram 1448 Hijriah di kawasan Sport Center Bengkulu. Sekda Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni mengatakan Festival Tabut tahun ini akan menghadirkan tiga agenda utama, yakni pertunjukan seni dan hiburan, pameran serta bazar UMKM, dan prosesi adat tabut yang menjadi tradisi budaya masyarakat Bengkulu. Dari hasil rapat koordinasi, unsur keamanan, event organizer, dan panitia pelaksana menyatakan kesiapan untuk mendukung kelancaran acara. Kuota pelatihan kerja dukungan APBN untuk Kabupaten Bengkulu Utara alami pengurangan. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
1: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara saat ini tengah melaksanakan program pelatihan kerja yang didanai melalui APBD tahun 2026. Sebanyak 80 peserta mengikuti pelatihan yang terbagi dalam 5 kelas keterampilan. Selain program yang bersumber dari APBD, Disnaker Trans juga mendapatkan tambahan kuota pelatihan dari APBN. Saat ini, pendaftar peserta masih dibuka untuk 3 kelas pelatihan, yaitu membuat kue, menjahit, dan operator komputer. Masing-masing kelas disediakan untuk 16 peserta, sehingga total kuota yang tersedia dari program APBN berjumlah 48 orang. Kepala Disnaker Trans Bengkulu Utara, Sutrino, menjelaskan jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, kuota pelatihan dari pemerintah pusat mencapai 80 peserta. Menurunnya kuota tersebut disebabkan adanya kebijakan efisiensi anggaran di tingkat pusat, sehingga alokasi program pelatihan untuk daerah menjadi lebih terbatas.
2: Tahun ini 2026 dapat bagian, 2025 kosong malah nggak dapat. Tahun 2024 itu ada lebih dari 3, karena kita efisiensi anggaran.
1: Meski kuota pelatihan dari pemerintah pusat mengalami penurunan akibat efisiensi anggaran, program peningkatan kompetensi tenaga kerja tetap dilaksanakan untuk mempersiapkan masyarakat memasuki dunia kerja maupun berwirausaha. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu mempersiapkan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove sebagai upaya menjaga kawasan pesisir Bengkulu. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bengkulu, R.A. Deni, mengatakan dengan kondisi geografis Bengkulu yang sebagian besar wilayahnya berbatasan langsung dengan laut, maka keberadaan hutan mangrove sangat krusial sebagai benteng alami untuk melindungi kawasan pesisir dari ancaman abrasi dan dampak buruk dinamika kelautan. Melalui dukungan program Mangrove for Coastal Resilience yang digelar di Kota Bengkulu hari ini dengan melibatkan pemerintah, akademisi, tim ahli, serta berbagai pemangku kepentingan, nantinya bisa menjadi dasar hukum dan arah kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove di Provinsi Bengkulu hingga 30 tahun ke depan. Pemerintah Kota Bengkulu tegaskan larangan pungli di Pantai Panjang. Berikut laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
3: Pemerintah Kota Bengkulu menegaskan tidak akan mentoleransi praktik pungutan liar atau pungli di kawasan wisata Pantai Panjang. Siapapun oknum yang terbukti melakukan pungutan tanpa dasar resmi akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Nina Nurdin menyusul adanya laporan masyarakat terkait oknum yang meminta sejumlah uang kepada pengunjung di kawasan wisata yang telah ditetapkan sebagai zona bebas pungutan. Menurut Nina, pihaknya telah mengambil langkah cepat dengan memberikan teguran langsung kepada oknum yang diketahui melakukan pungutan retribusi parkir di kawasan yang seharusnya dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menjelaskan seluruh fasilitas yang telah dibangun pemerintah di kawasan tersebut memang disediakan untuk mendukung kenyamanan wisatawan tanpa dikenakan biaya tambahan. Fasilitas tersebut meliputi gazebo, toilet umum, serta sarana pendukung lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat dan wisatawan secara cuma-cuma. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan seluruh masyarakat dapat menikmati keindahan pantai panjang dengan nyaman tanpa dibebani biaya yang tidak resmi, sehingga jika ada oknum yang mencoba melakukan pungutan liar untuk dapat dilaporkan.
4: Tata Kota sudah langsung menegur kepada pihak cukir yang datang meminta retribusi atau uang parkir di sana. Untuk wilayah di depan Nawa itu adalah free, zona free di mana mereka, maksudnya di sini pada pengunjung, bisa datang gratis.
3: Seperti diketahui, saat ini pemerintah Kota Bungkulu telah membangun sejumlah gazebo di kawasan Pantai Panjang yang sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan wisatawan. Keberadaan fasilitas tersebut menjadi bagian dari program penataan kawasan wisata yang bertujuan menjadikan Pantai Panjang sebagai destinasi yang nyaman, tertata, dan ramah bagi seluruh pengunjung. Yan Berlian, RRI Bungkulu, melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kaur melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM Kaur telah merampungkan pelaksanaan job fit atau uji kompetensi bagi pejabat eselon 2 di lingkungan Pemda Kaur. Tercatat job fit tersebut diikuti oleh 3 pejabat eselon 2, yakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Saryoto, Inspektur Harika, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kaur Harles Feverman. Ketiganya mengikuti tahapan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bupati Kaur Gusril Pausi menyampaikan bahwa hasil dari job fit tersebut saat ini masih menunggu laporan resmi dari tim pelaksana. Bupati Kaur himbau warga waspada, cuaca panas picu risiko kebakaran. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
5: Menyikapi kondisi cuaca panas yang melanda Kabupaten Kaur hampir 2 pekan terakhir akibat tidak turun hujan, Bupati Kaur Gusril Pauzi menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Himbauan ini disampaikan menyusul meningkatnya potensi kebakaran di sejumlah wilayah. Bupati menegaskan bahwa cuaca kering dan suhu yang cukup tinggi dapat memicu kebakaran, baik akibat faktor alam maupun kelalaian manusia. Oleh karena itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati dalam beraktivitas, terutama yang berkaitan dengan penggunaan api dan listrik. Dalam beberapa hari terakhir, tercatat telah terjadi jumlah kebakaran di beberapa titik di Kabupaten Kaur. Peristiwa tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berpotensi menimbulkan kerugian besar jika tidak segera diantisipasi. Salah satu kejadian yang cukup memprihatinkan terjadi pada Minggu malam di Kecamatan Kinal. Sebuah rumah warga dilaporkan ludes terbakar hingga rata dengan tanah, meskipun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Bupati Kaur meminta masyarakat untuk rutin memeriksa instalasi listrik di rumah masing-masing guna menghindari korsleting yang dapat memicu kebakaran. Selain itu, penggunaan peralatan elektronik juga dihimbau agar lebih bijak dan tidak ditinggalkan dalam kondisi menyala tanpa pengawasan. Tidak hanya itu, masyarakat juga diingatkan untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Langkah ini penting guna mencegah meluasnya kebakaran, terutama di tengah kondisi cuaca yang kering.
6: Kami menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, dikarenakan ini sudah beberapa minggu ini tidak ada hujan, jadi ini sudah beberapa titik terjadi kebakaran. Kepada masyarakat untuk waspada menghindari pembakaran-pembakaran liar dan segera mengawasi titik-titik rawan di rumah, utama gas, listrik, dan pembakaran liar.
5: Pemerintah Kabupaten Kaur melalui instansi terkait akan terus meningkatkan sosialisasi serta kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran. Bupati berharap dengan adanya kesadaran dan kewaspadaan bersama, risiko kebakaran dapat diminimalisir. Demikian RRI Wintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Bupati Bengkulu Utara Ari Septia Adinata kemarin Senin menyambut langsung kepulangan jemaah haji Kabupaten Bengkulu Utara musim haji 1447 Hijriah / 2026 Masehi di Masjid Baitul Makmur. Sebanyak 28 jamaah berhasil kembali ke tanah air Sementara satu jamaah atas nama Haja Mustina binti Abdul Basir, usia 66 tahun asal desa Sidomukti kecamatan Padang Jaya, dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah hajinya. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ari Septia Adinata berharap para jamaah menjadi haji yang mabrur dan haja yang mabruroh sekaligus menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhumah Haja Mustina. Duta Maritim Indonesia 4 mengajak masyarakat untuk menjaga ekosistem laut dan perairan. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
7: Peringatan Hari Laut Sedunia menjadi momentum untuk meningkatkan pentingnya menjaga kelestarian laut sebagai sumber kehidupan. Surya Mardiana dari Ikatan Duta Maritim Indonesia 4 mengatakan, laut adalah sumber kehidupan. Banyak masyarakat yang bergantung hidup dari hasil laut. Ia menjelaskan, laut tidak hanya menyediakan sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir dan nelayan, tetapi juga berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem global.
8: Laut adalah sumber kehidupan, tempat jutaan masyarakat mencari nafkah, sumber pangan, sekaligus penyangga keseimbangan di bumi. Laut yang terus memberi juga perlu dijaga, karena membawa harapan bagi banyak sekali kehidupan. Jaga lautnya, lestarikan ekosistemnya, wariskan untuk generasi mendatang. Sebab laut bukan hanya tentang air yang membentang luas, melainkan tentang kehidupan yang tumbuh bersamanya.
7: Lebih lanjut, Surya mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi laut yang saat ini menghadapi berbagai ancaman, mulai dari pencemaran hingga kerusakan ekosistem. Ia menekankan bahwa laut membawa harapan bagi banyak kehidupan, sehingga upaya perlindungan dan pelestarian harus menjadi tanggung jawab bersama. Menurut Surya, menjaga laut tidak cukup hanya dengan menjaga kebersihan perairan, tetapi juga harus melindungi seluruh ekosistem yang ada di dalamnya. Anggrit Nardianto, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Kuartir Cabang Pramuka Kaur terus mematangkan persiapan peserta Jambore Nasional 2026 perwakilan daerah. Berikut laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
9: Kuartir Cabang atau Kuartir Gerakan Pramuka Kaur tengah menggencarkan persiapan untuk mengikuti Jambore Nasional Tujamnas ke-12 yang dijadwalkan berlangsung di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta Timur pada Agustus mendatang. Agenda Perkemahan Akbar tingkat nasional ini secara rutin menjadi wadah penting bagi pembinaan karakter generasi muda. Jelang pelaksanaan training center yang dijadwalkan pada pertengahan Juni ini, pengurus Kuarcap Kaur terus mematangkan persiapan teknis maupun fisik bagi para peserta. Latihan terpusat tersebut diharapkan mampu mengasah keterampilan dan menjaga kondisi kesehatan anggota pramuka penggalang yang akan mewakili daerah. Ketua Kuarcap Kaur melalui Sekretaris Dodi Haryanto mengatakan, para peserta yang lolos seleksi mewakili Kabupaten Kaur terdiri dari 2 regu putra dan 2 regu putri dengan total 32 orang penggalang. Mereka merupakan tunas-tunas muda terbaik yang telah melalui serangkaian proses seleksi ketat di tingkat cabang. Selama masa TC, peserta akan dibekali berbagai materi kepramukaan lanjutan dan penguatan fisik yang disesuaikan dengan standar nasional. Pembina diharapkan mampu membentuk mental yang tangguh, kedisiplinan yang tinggi, serta memupuk semangat kebersamaan antar anggota regu.
10: Setiap kuartir cabang mengutus 32 orang yang terdiri dari 2 regu putra dan 2 regu putri, artinya dalam 1 regu 8 orang. Cabang hanya mengutus 32 orang.
9: Selain keterampilan kepramukaan standar, peserta juga akan mengikuti rotasi kegiatan yang berfokus pada teknologi, seni budaya, dan pengembangan kepedulian lingkungan. Seluruh rangkaian aktivitas ini dirancang agar peserta dapat mengasah kreativitas dan inovasi yang relevan dengan perkembangan zaman. Dengan persiapan yang matang sejak jauh hari, Kuarcap Kaur optimis kontingennya dapat berpartisipasi maksimal dan mengharumkan nama daerah di kancah nasional. Partisipasi aktif ini juga menjadi salah satu langkah nyata dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berwawasan luas. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Pendengar, setelah hampir 10 tahun tidak memiliki wakil di DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Partai Persatuan Pembangunan mulai menyusun langkah kebangkitan melalui musyawarah cabang yang digelar di Sekretariat DPC PPP Rejang Lebong. Ketua Panitia Musyawarah Cabang Ahmad Rosikin mengungkapkan bahwa selama hampir 1 dekade, Partai Persatuan Pembangunan di Rejang Lebong menghadapi berbagai keterbatasan akibat tidak memiliki representasi di lembaga legislatif. Regenerasi kader menjadi fokus penting dalam menghadapi dinamika politik ke depan. keterlibatan generasi muda perlu diperkuat agar partai mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Provinsi Bengkulu dukung Kontingen Bengkulu pada ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi tingkat nasional di Manokwari. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Naryanto.
7: Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya dalam mendukung keberangkatan Kontingen Bengkulu pada ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi tingkat nasional ke-14 tahun 2026 yang akan digelar di Manokwari, Papua Barat. Pertemuan bersama perwakilan kontingen Pesparawi Bengkulu ini berlangsung di ruang rapat Wakil Gubernur Bengkulu pada hari Senin kemarin. Wakil Gubernur Bengkulu Miat mengatakan dukungan yang diberikan pemerintah daerah tidak semata-mata diukur dari besarnya bantuan yang diberikan, melainkan dari ketulusan dan perhatian pemerintah terhadap peserta yang akan membawa nama baik Provinsi Bengkulu di tingkat nasional.
11: Kemudian Kristiani melaksanakan Pusparawi di ajang nasional. Kita tetap posisinya memberikan kontribusi sesuai dengan kekuatan pemerintah daerah dan proporsional adanya. Untuk itu, apa yang dibuat kebijakan oleh Pak Gubernur, ini mohon jangan dinilai dari jumlahnya, tetapi dinilai dari rasa turut tidak membeda-bedakan. Nah, berikutnya atas nama Pak Gubernur saya sampaikan juga, selamat mengikuti. Dengan sportivitas yang tinggi, dengan nilai-nilai keagamaan, ya, agar sportivitas itu dilaksanakan dengan baik. Menang itu memang tujuan, tapi endingnya tidak semata-mata karena menang.
7: Selain memberikan motivasi, Wakil Gubernur juga mengajak seluruh peserta Pesparawi Bengkulu untuk menjunjung tinggi sportivitas yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Dengan dukungan pemerintah daerah serta semangat yang dimiliki para peserta, Wakil Gubernur Bengkulu Mian berharap kontingen Bengkulu dapat memberikan penampilan terbaik dan mengharumkan nama Provinsi Bengkulu pada Pesparawi tingkat nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Anggrit Nardianto, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 166 jemaah haji asal Bengkulu yang tergabung dalam kloter 5 Padang tiba dengan selamat di Bengkulu pada Selasa pagi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bengkulu, Dr. Haji Intihan SAG MHMM, mengatakan seluruh jemaah yang tiba dalam kondisi sehat berdasarkan laporan terakhir yang diterima pemerintah daerah. Namun dari total jemaah kloter 5 PDG asal Bengkulu, satu orang masih berada di Arab Saudi sehingga jumlah jemaah yang kembali ke tanah air sebanyak 166 orang. Kedatangan jemaah disambut oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Provinsi Bengkulu, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bengkulu, serta perwakilan pemerintah kabupaten dan kota seprovinsi Bengkulu. Kloter 5 PDG merupakan kloter yang berisi jemaah dari hampir seluruh kabupaten dan kota di Bengkulu.
12: Nanti 166 nanti yang pulang, satu itu masih tinggal di Arab Saudi.
13: Oh.
12: Nah, ini alhamdulillah informasi terakhir sekarang kan sudah terbang tuh, nanti jam 00 lewat lah malam nanti itu sudah sampai di BIM Padang gitu kan. Yang kembali itu insya Allah sudah sehat semua sampai informasi terakhir sampai hari ini gitu ya.
0: Usai proses penyambutan dan serah terima, para jemaah langsung dipulangkan ke daerah masing-masing. Jemaah asal Kota Bengkulu dijemput keluarga, sementara jemaah dari kabupaten lainnya diserahkan kepada panitia daerah untuk selanjutnya kembali ke rumah masing-masing. Intihan berharap seluruh jemaah dapat segera beristirahat dan kembali berkumpul bersama keluarga setelah menunaikan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran penyelenggaraan dan pemulangan jemaah haji Bengkulu tahun ini. Pendengar, beralih ke berita terakhir, berikut tanggapan pemuda-pemudi Bengkulu tentang pengetahuan Piala Dunia 2026. Selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
14: Pendengar, saat ini kita akan mendengarkan pendapat dari Putri Bengkulu mengenai Piala Dunia. Dan saat ini kita terhubung dengan Bella Angelina. Apa tanggapan tentang Piala Dunia ini?
15: Tanggapan tentang saya, Bang, ya. Piala Dunia itu suatu ajang sepak bola yang sangat besar, Bang, yang dilaksanakan hanya beberapa tahun sekali. yang mempertemukan berbagai macam negara nih Bang. Dan setiap acaranya itu Bang, pasti ada hal-hal menarik seperti kebudayaan-kebudayaan yang di apa diperlihatkan, dipertunjukkan, yang masing-masingnya memiliki pesannya masing-masing sih Bang.
14: Karena apa alasannya? Apa karena tim kesebelasannya, asal negaranya, atau pemainnya?
15: Sebenarnya kalau untuk alasan tuh bisa dari pemain ataupun dari apa seruannya ya Bang ya. Kalau aku sih Bang lebih ke arah kayak gimana ya, dengan pemainnya terlebih dahulu sih Bang. Kayak kita tahu nih prestasi-prestasi dari setiap pemainnya itu seperti apa dan cara mainnya seperti apa. Itu yang kadang nggak bikin kita kayak bertanya-tanya, ini apa nih gebrakan tahun ini, apa nih yang bisa mereka lakukan, apa nih yang akan mereka berikan nih gitu kan. Ditambah pula dengan kayak dukungan-dukungan dari negara-negara lain dan keramaian-keramaian kayak apa ya, seruan-keseruan yang ada sih Bang di lapangan. Karena setiap pemain bola itu setiap tahunnya kan pasti akan ada hal-hal baru yang berbeda gitu Bang. Kejutan-kejutan yang berbeda yang bikin kita kayak menantikan nih gitu.
14: Oke, menurut dari Bella sendiri, suka tidak menggunakan atribut bola seperti sal, kaos, sepatu, atau aksesoris lainnya yang berhubungan dengan sepak bola itu sendiri?
15: Kalau aku sendiri suka sih Bang, suka banget nih pakai atribut dari bola. Apalagi di posisi waktu itu kita sedang menonton bola nih. Itu kayak menunjukkan, wah ini bentuk dari dukungan kita nih dengan memakai atribut bola itu. Dan juga jersey dan kaos ataupun aksesoris lainnya itu juga nggak cuma bisa dipakai ketika acara bola aja nih Bang, bisa kita pakai juga di momen-momen lain dengan kenyamanan yang ada yang di apa ya, yang diberikan oleh kaos jersey tadi kan.
13: Perkenalkan, saya Farsingi, berasal dari

0: kopi. Jadi saya memang sangat favorit karena ini adalah salah satu negara yang sangat terkenal di ajang FIFA.
1: Untuk Piala Dunia ini, aku ketahui kan ini merupakan lomba sepak bola 4 tahun sekali ya. Jadi banyak negara yang merebutkan menjadi salah satu tim yang masuk untuk ikut lomba di Piala Dunia ini. Nah, untuk saat ini, walaupun Indonesia belum bisa lolos untuk masuk Piala Dunia, itu yang aku ketahui untuk Piala Dunia sih.
2: Biasanya kalau nonton pertandingan sepak bola, ini alasannya karena apa nih?
1: Nah, kalau aku nonton Piala Dunia ini karena lihat dulu siapa sih yang ada di sana gitu. Nah, kebetulan itu kalau di Piala Dunia ini aku lihat negaranya, Bang. Kalau aku suka sama pemain siapa sih yang enggak tahu itu dari Portugal, ada namanya Cristiano Ronaldo. Aku ngefans banget sih sama Cristiano Ronaldo. Jadi karena ada Cristiano Ronaldo nantinya, dan kebetulan di tahun 2026 ini Portugal itu masuk menjadi salah satu perwakilan di Piala Dunia 2026. Jadi aku bakalan nonton dan tentunya aku dukung Portugal karena ada Cristiano Ronaldo.

0: Perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, saatnya kita simak bersama perakiraan cuaca yang dilaporkan langsung oleh BMKG. Dan pastikan pendengar, Anda tetap waspada dan juga menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca hari ini.
2: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di wilayah Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Selasa tanggal 9 Juni tahun 2026. Pada pagi hari, umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan Seluma. Menjelang siang hingga sore hari, umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Untuk malam hari umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Dan untuk dini hari umumnya cerah berawan. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 65 hingga 100%. Serta angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga Samudra Hindia Barat, Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Info perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Fajar Handoyo, BMKG Bengkulu melaporkan.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan di pagi kayak hari ini, mengawali hari dengan sarapan tuh emang sering jadi tantangan. Apalagi kalau pagi-pagi udah dikejar aktivitas. Tapi sebenarnya pendengar, sarapan sehat itu gak harus ribet atau mahal. Jadi kuncinya ada pada keseimbangan nutrisi yang bisa kasih kita energi stabil sepanjang hari. Nah, mengacu pada anjuran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sarapan bergizi itu berperan penting untuk menjaga energi, meningkatkan konsentrasi, dan juga membantu suasana hati tetap baik. Artinya pendengar, sarapan itu bukan sekedar mengisi perut, tapi juga bahan bakar utama tubuh sebelum beraktivitas. Nah, menu sarapan ideal sebaiknya mengandung karbohidrat kompleks, kayak oatmeal, roti gandum, atau nasi merah sebagai sumber energi utama. Lalu juga dilengkapi protein dari telur, susu, yogurt, atau tahu agar kenyang lebih lama dan fokus juga tetap terjaga. Dan jangan lupa pendengar, serat dan vitamin dari buah serta sayuran segar, karena selain baik untuk pencernaan, kandungan ini tuh juga membantu menjaga daya tahan tubuh, terutama di tengah aktivitas harian yang padat. Nah, supaya lebih praktis, persiapan juga bisa dilakukan sejak malam hari. Jadi misalnya udah potong buah, cuci sayuran, atau mungkin ngerebus telur lebih dahulu. Nah, cara sederhana ini bisa memangkas waktu di pagi hari tanpa mengurangi kualitas nutrisinya. Jadi dengan menu yang sederhana tapi seimbang, sarapan sehat itu tetap bisa jadi kebiasaan rutin keluarga. Dan dampaknya pun juga besar pendengar, mulai dari tubuh lebih bertenaga hingga kesehatan jangka panjang yang lebih terjaga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
4: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
5: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
4: Loh, terpapar apa, Pak?
5: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
4: Oh, gitu ya, Pak.
5: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
4: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
6: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Pendengar, ngomongin soal sunscreen, sekarang tuh rasanya udah jadi teman wajib sebelum beraktivitas. Tapi menariknya pendengar, meski banyak yang udah rutin pakai, ternyata masih ada beberapa kebiasaan yang tanpa kita sadari bikin fungsinya jadi kurang maksimal. Misalnya soal jumlah. Jadi banyak orang pakainya tipis-tipis, entah karena takut lengket atau biar lebih hemat. Padahal kalau terlalu sedikit pendengar, perlindungannya juga nggak optimal, dan sunscreen itu emang harus cukup supaya bisa bekerja dengan baik di kulit. Lalu soal pemakaian ulang, jadi masih banyak yang berpikir cuma sekali di pagi hari. Padahal kenyataannya pendengar, sunscreen itu bisa luntur karena keringat, minyak, bahkan aktivitas harian. Dan idealnya tetap perlu diulang setiap 2-3 jam, baik lagi di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Nah, ini juga sering keliru. Jadi banyak orang juga nganggap sunscreen itu cuma perlu waktu cuaca panas aja. Padahal sinar UV itu tetap ada meski mendung atau hujan. Jadi sebenarnya pemakaian sunscreen itu memang penting setiap harinya. Jadi bukan cuma waktu matahari lagi terik-teriknya. Dan urutan pemakaiannya juga, sunscreen itu pendengar sebaiknya jadi langkah terakhir dalam skincare sebelum make up. Jadi kadang ada yang ngecampur sunscreen sama foundation itu biar praktis, tapi justru bisa ganggu efektivitas SPF-nya. Dan yang sering kelewat juga penggunaan cuma di wajah. Padahal pendengar, bagian kayak leher, telinga, sampai punggung tangan itu juga sering kena paparan matahari. Jadi kalau nggak dilindungi, bisa bikin warna kulit jadi belang. Jadi bukan cuma soal pakai atau enggaknya, tapi gimana cara kita pakainya tuh juga menentukan pendengar. Karena kalau udah benar, sunscreen itu bisa jadi pelindung penting untuk menjaga kulit kita jadi tetap sehat dan terhindar dari penuaan dini. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

0: RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
1: Esensi buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku yang mesti banget kamu baca, namanya itu Sang Alchemist dan merupakan salah satu buku terlaris sepanjang masa karya Paulo Coelho, penulis asal Brazil. Buku ini terbit di tahun 88 dan telah fenomenal karena udah diterjemahkan ke berbagai bahasa serta terjual lebih dari jutaan eksemplar. Sang Alchemist adalah kisah perjalanan seorang gembala bernama Santiago yang meninggalkan kehidupan rutinnya untuk mencari harta karun yang ada dalam mimpinya, yaitu sebuah harta yang tersembunyi di piramida di Mesir. Selama perjalanannya, Santiago belajar mengenali bahasa hati, alam, dan semesta, menghadapi ujian dan rintangan, serta bertemu dengan seorang alkemis yang mengajarkannya tentang pencarian jati diri. Akhirnya, ia menyadari bahwa harta yang sebenarnya adalah pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan alam semesta. Buku ini menginspirasi untuk mengikuti impian, mendengarkan bahasa hati, dan menjalani perjalanan pribadi menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Menurut aku, 9/10 deh, wajib baca.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.